0: Aksi Nasional atau BRIN menarik perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden Prabowo Subianto pun mendapatkan penjelasan mengenai genteng untuk atap rumah yang ramah lingkungan dari peneliti BRIN Profesor Sukma Surya Kusuma. Profesor Sukma menerangkan, genteng komposit ramah lingkungan berbahan dasar limbah biomasa seperti sabuk kelapa dengan kekuatan genteng tahan lama namun ringan dan ramah lingkungan. Presiden Prabowo Subianto pun memberikan apresiasi dan meminta agar inovasi genteng ramah lingkungan dilanjutkan.
1: Biayanya berapa?
2: Biayanya 26.000 per pisisnya, Pak. Per ini? Betul. Dengan kapasitas yang lebih besar mungkin bisa lebih murah lagi, Pak. Ya. Yeah. Dengan kapasitas yang lebih besar bisa berkurang lagi menjadi 10.000, Bapak.
1: Ini juga ringan, lebih ringan dan lebih
2: kokoh.
1: Tahan lama kali ya.
2: Tahan lama, betul, Pak. Dan ramah lingkungan.
1: Tanah kan ya topsoil tanah diambil semua.
2: Betul.
1: Genteng berbasis.
2: Ini sabut kelapa, berkoir, betul, sama, Bapak. Bisa dilempar, Pak. Silakan, Pak. Kalau diinjak juga silakan, Bapak. Injak. Nah, betul. Terima kasih banyak, Pak Presiden.
0: Sementara itu, Kepala BRIN Arif Satria menjelaskan, BRIN memiliki teknologi genteng yang ramah lingkungan karena bersumber utama dari alam. Atap inovasi BRIN berbasis limbah seperti dari sawit dan serabut kelapa.
3: BRIN telah hadir dengan teknologi genteng yang ramah lingkungan yang berbasis pada limbah dari sawit, limbah dari kelapa, serabut kelapa, ya, dan itu sangat bagus sekali karena apa? Ringan, ramah lingkungan, dan sekarang sedang diuji coba di Nias. Kami berkolaborasi dengan TNI Angkatan Darat untuk melakukan uji coba pemanfaatan genteng ini.
0: Genteng atau atap rumah inovasi BRIN tengah diuji coba di Nias, Sumatera Utara. Saat meninjau booth atau pameran genteng, Presiden Prabowo Subianto sempat menguji ketahanan genteng tersebut. Presiden mengetuk-ketuk genteng, kemudian menginjak genteng untuk memastikan ketahanan genteng tetap kokoh. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah mempercepat penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T dengan memperkuat tata kelola program melalui sinkronisasi data penerima manfaat serta penataan operasional dapur MBG. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah menargetkan penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut lebih cepat dibanding rencana sebelumnya yang diperkirakan selesai dalam waktu 1 bulan. Keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Pemerintah memprioritaskan Papua, Nusa Tenggara Timur NTT, dan Maluku karena memiliki tantangan akses layanan sekaligus angka stunting yang relatif lebih tinggi.
6: Jangka pendek itu 1 bulan harus hadir kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku. Yang paling berhak, banyak stunting dan seterusnya, kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini.
5: Selain mempercepat layanan di wilayah 3T, pemerintah juga hampir menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG dari sejumlah kementerian dan lembaga. Rapat juga memutuskan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur sendiri dengan tetap memenuhi standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, mengatakan operasional dapur MBG dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil pemetaan wilayah prioritas. Dari lebih 13.000 dapur yang masuk dalam basis data, sekitar 1.700 telah dinyatakan siap beroperasi.
7: Semua. Jadi sempat ramai, Pak Menko, ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap.
5: Aktivasi tahap awal akan diprioritaskan di Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Pemerintah juga menegaskan seluruh proses penetapan dapur dilakukan secara transparan melalui sistem, serta mengimbau masyarakat tidak mempercayai pihak yang mengaku dapat membantu pengajuan dapur MBG. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL yang diharapkan dapat menghilangkan tumpang tindih penerima bantuan sekaligus memastikan dana sosial keagamaan disalurkan merata dan tepat sasaran. Putri Cahaya Purnama melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah meluncurkan platform Satu Data, Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya atau ZIS-DSKL di Jakarta. Platform ini dibuat untuk mencegah tumpang tindih sekaligus memastikan bantuan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan kesamaan data menjadi kunci agar penyaluran bantuan lebih adil dan merata. Sebab selama ini masih ditemukan satu penerima yang mendapatkan bantuan berkali-kali dari berbagai lembaga. Bantuan tersebut antara lain berasal dari Basnas Pusat, Basnas Daerah, Kementerian Sosial, hingga Program Tanggung Jawab Sosial atau CSR perusahaan. Di sisi lain, masih ada masyarakat yang membutuhkan, tetapi belum menerima bantuan dari lembaga manapun.
9: Nah, banyak sekali kita temukan bahwa ada sosok-sosok yayasan tertentu, panti asuhan tertentu, dapat dari berbagai macam tempat. Tapi ada juga yang nggak dapat sama sekali. Akhirnya, ya memang sangat penting acara kita pada hari ini.
8: Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas, Rahmat Pambudi, menjelaskan platform Satu Data ZIS-DSKL akan diintegrasikan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Melalui integrasi tersebut, pemerintah dan lembaga pengelola dana sosial keagamaan dapat mengetahui masyarakat yang sudah menerima bantuan maupun yang belum tersentuh bantuan. Dengan begitu, dana ZIS-DSKL dapat disalurkan secara lebih efisien, merata, dan tepat sasaran.
10: Kami sangat berharap bahwa satu data ZIS-DSKL dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan nasional kita. Lewat satu data ZIS-DSKL, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu memperkuat dan memanfaatkan kemaslahatan ZIS-DSKL dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas 2045.
8: Platform Satu Data ZIS-DSKL dikembangkan Bappenas bersama Kementerian Agama dan berbagai lembaga terkait. Sebelum diluncurkan, sistem ini juga telah melalui tahap uji coba dengan melibatkan 8 lembaga amil zakat. Pemerintah berharap penggunaan satu basis data dapat memperkuat koordinasi antar lembaga, menghilangkan penerimaan bantuan ganda, serta memperluas jangkauan bantuan kepada masyarakat yang selama ini belum menerima dukungan. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia berkomitmen untuk secara aktif memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat tentang pinjaman daring atau pindar. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Hari ini menggelar workshop dengan tema Pindar Inklusi Keuangan.
12: Media massa berperan penting untuk berkontribusi memberikan edukasi dan meningkatkan literasi masyarakat terkait pinjaman uang melalui platform digital atau pinjaman daring, sehingga masyarakat tidak terjebak dalam skema pinjol ilegal. Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI bekerjasama melakukan edukasi dan literasi pinjaman daring atau pindar melalui workshop bertema Pindar untuk Inklusi Keuangan, Jurnalisme untuk Perlindungan Publik yang berlangsung di Jakarta pada Kamis 6 Agustus 2026. Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir mengatakan, tema itu diangkat untuk mendorong media massa agar berperan serta memberikan perlindungan pada masyarakat dari jeratan pinjol ilegal.
13: Kenapa ini kami menjadi tema utama? Karena kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat kita, terutama masyarakat yang kurang paham atau terbatas informasi dan literasi keuangannya, menjadi korban pinjaman online ilegal. Oleh karenanya, ini bagian dari kami bagaimana mendorong agar kita berkontribusi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Perlindungan agar tidak menjadi korban pinjaman ilegal yang kita ketahui bersama bunganya sangat tinggi, penagihannya sangat intimidatif, bahkan teror, bisa disalahgunakan dan sejenisnya.
12: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, Enci S. Jafar mengatakan, media adalah ujung tombak dalam menyampaikan informasi pada masyarakat mengenai pinjaman daring, sehingga literasi masyarakat meningkat dan bisa membedakan antara pinjaman daring yang legal dan pinjol ilegal.
14: Wartawan adalah garda terdepan bagi kami untuk menyampaikan berita-berita yang positif sehingga masyarakat ini bisa teredukasi, terutama bisa membedakan pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat dengan pindar atau pinjaman daring yang berizin dari OJK. Nah, literasi ini terus-menerus kita lakukan ya, agar masyarakat tidak terjebak di pinjol ilegal. Itu yang paling utama bagi kami.
12: Selain menggelar workshop, Persatuan Wartawan Indonesia dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menandatangani nota kesepahaman kerjasama edukasi dan literasi pinjaman daring yang akan dilakukan di berbagai daerah di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS menyebutkan angka pengangguran di Indonesia diklaim mengalami penurunan pada semester 1 2026 yang berbanding terbalik dengan angka pengangguran untuk kelompok usia produktif kerja yang tercatat masih tinggi. Joshua Sioping menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
15: Laporan khusus. Permei 2026 terdapat sebanyak 220,23 juta.
16: Badan Pusat Statistik BPS merilis data terbaru terkait dengan tingkat pekerja dan pengangguran dalam semester 1 2026. Deputi Bidang Raja dan Analisis Statistik BPS, Muhammad Edi Mahmud, mengatakan bahwa berdasarkan hasil survei statistik pada Mei 2026, tingkat pengangguran terbuka TPT mengalami penurunan sebesar 0,03% jika dibandingkan dengan catatan TPT di bulan Februari 2026. Meski mengalami penurunan, namun BPS diungkapkan Edi masih mencatatkan angka pengangguran yang didominasi oleh kelompok usia produktif. Dalam penjelasan rilis yang disampaikan pada Rabu kemarin, Edi menuturkan bahwa merujuk data survei angka kerja nasional Sakernas bulan Mei 2026 dari 7,22 juta penduduk yang masih menganggur didominasi oleh usia produktif dan muda dengan tamatan pendidikan perguruan tinggi.
17: Sebanyak 7,22 juta orang atau turun sekitar 24 ribu orang dibandingkan bulan Februari tahun 2026. Kalau kita lihat dari data Sakernas pada bulan Mei 2026, dari 7,22 juta orang yang menganggur, sebanyak 0,18 juta orang atau 2,48% itu pendidikannya D1, D2, D3. Dan juga sebanyak 1,03 juta orang atau sekitar 14,31% berpendidikan D4, S1, S2, dan S3.
16: Di sisi lain, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan bahwa berdasarkan data kependudukan semester 1 tahun 2026, saat ini jumlah penduduk Indonesia telah menembus 290 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, Kemendagri diungkapkan Teguh mencatatkan komposisi pekerja penduduk Indonesia saat ini didominasi oleh wira swasta dengan angka mencapai

0: 5,5 juta yang mengisi ASN. Tapi sekarang ASN kan ada P3K. Bisa juga mungkin ada tenaga pengajar, semuanya adalah ASN. Tapi ini adalah data yang terada di dalam data penduduk kita.
1: Meski demikian, untuk meningkatkan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia dalam menyambut bonus demografi, Dirjen Dukcapil Kemendagri Teguh Setiabudi menuturkan bahwa hal yang paling utama yakni dengan memperhatikan keberlangsungan generasi Z dan milenial. Sebab diungkapkannya, berdasarkan kelompok usia produktif yang mencapai 201.060.449 jiwa, mayoritasnya diisi oleh generasi Z dan milenial.
0: Jadi 69.3% adalah usia produktif. Usianya berapa? 15 sampai dengan 64 tahun. Lanjut. Ini penting sekali. Suatu keberkahan bagi kita apabila bisa mengelola. Kemudian dari sisi usia produktif ini ternyata, Bapak Ibu, yang paling banyak adalah usia 15 sampai dengan 19 tahun. Itu yang paling banyak. Usia produktifnya ini 69.3, yang relatif usia tua ada 7.9, belum menurut sini. Jadi terbesar adalah usia 15 sampai 19 tahun, disusul 22,2 tahun. Ini luar biasa. Jadi insya Allah sangat memadai.
1: Dalam menyikapi jumlah generasi Z dan milenial yang mengisi mayoritas dari kelompok usia produktif, pola kebijakan komunikasi dalam keberlanjutan usia produktif menjadi salah satu upaya dalam menyambut Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terbesar adalah pada generasi milenial dan generasi Z. Dan mudah-mudahan dengan bonus demografi ini bisa mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait penurunan angka pengangguran di usia produktif.
3: Menurut saya angka penurunan tingkat pengangguran terbuka ini harus jelas disampaikan karena kita belum tahu ini dari kelompok usia ataupun pendidikannya kalau berdasarkan kategori. Kemudian kalau memang dibilang turun, pengangguran itu masih banyak dari kelompok usia pendidikan mana kita belum tahu, terus pengangguran di mana kita belum tahu. Kalau memang tingkat pengangguran terbuka ini menurun memang dan disalurkannya kemana kita belum tahu karena sektor yang menjadi kebutuhan kerja itu kita juga belum tahu apa dari mana gitu. Karena yang saya tahu masih banyak juga kok teman-teman saya yang ada belum kerja, apalagi kalau kita melihat data pengangguran ataupun data PHK dari Kemenaker itu ada di tingkat 23.470 orang. Itu pun karena terafiliasi dengan jaminan hari tua dan kemudian data-data lain di Kemenaker. Kita belum tahu kalau teman-teman ataupun orang-orang lain yang tidak terafiliasi berapa jumlahnya. Dan itu pun badan itu baru di bulan Mei 2026. Jadi sepertinya data ini perlu diluruskan kembali, apakah itu berdasarkan kelompok usia ataupun pendidikannya. Saya sih lebih ke situ ya, agar lebih jelas juga. Terima kasih.
4: Kalau kita baca-baca terkait itu kan ada survei yang dikeluarkan BPS terkait angka penduduk yang masih menganggur 7, jutaan. Saya cuma bisa berharap dari jutaan penduduk itu segera teratasi dengan dapat disalurkan ke sejumlah bidang pekerjaan. Karena apa ya, kita juga harus hitung dari generasi di bawah kita, adik-adik kita nanti, biar jangan sampai terjadi penumpukan pengangguran yang seharusnya udah naik tingkat atau naik pangkat ya dinaikkan, biar di bawah itu diisi oleh generasi selanjutnya, begitu terus sampai generasi seterusnya. Regenerasi lah, kasihan kalau menumpuk, apalagi masih di bawah usia produktif kerja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pengangguran muda melonjak menanti solusi nyata. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan kabar yang tampak mengembirakan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPP Indonesia kembali menurun. Artinya, secara umum, semakin banyak angkatan kerja yang berhasil terserap ke dunia kerja. Namun, di balik angka tersebut tersimpan persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan. Tingkat pengangguran pada kelompok usia muda justru mengalami peningkatan yang signifikan. Berdasarkan

0: Hasil survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas terbaru BPS edisi Mei 2026 TPT secara nasional memang turun sebesar 0,03% menjadi 4,65% dari sebelumnya 4,68%. Bahkan jauh lebih rendah dari catatan pada November 2025 yang sebesar 4,74%. Meskipun TPT turun secara nasional, namun bila dibedah berdasarkan kelompok umur, trennya justru mengkhawatirkan. Angka pengangguran mengalami peningkatan tajam untuk kategori masyarakat usia muda, yakni kelompok umur 15 hingga 24 tahun. Kondisi ini wajib dibaca sebagai alarm darurat bagi kita semua. Generasi muda merupakan aset sekaligus penggerak utama pertumbuhan ekonomi di masa depan. Ketika semakin banyak anak muda kesulitan memperoleh pekerjaan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu dan keluarganya, tetapi juga berpotensi mematikan produktivitas nasional, memperlebar kesenjangan sosial, hingga memicu berbagai persoalan ekonomi lainnya. Sikap tegas media menuntut adanya evaluasi total. Fenomena ini membuktikan bahwa pertumbuhan lapangan kerja makro selama ini belum sepenuhnya berkualitas dan belum sejalan dengan kebutuhan real tenaga kerja muda. Ada ketidaksesuaian antara keterampilan lulusan lembaga pendidikan dengan kompetensi yang dicari dunia usaha dan industri. Di sisi lain, gelombang disrupsi teknologi dan digitalisasi menuntut adaptasi cepat yang seringkali gagal diimbangi oleh sistem pendidikan kita. Karena itu, perlu penegasan bahwa upaya mengatasi pengangguran usia produktif tidak bisa lagi diselesaikan dengan pendekatan seremonial atau sekedar mengejar target statistik. Pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor swasta harus mendesain ulang strategi intervensi yang terukur melalui tiga langkah mendesak, diantaranya transformasi vokasi di mana perlu menyelaraskan kurikulum pendidikan nasional dengan kebutuhan industri masa kini. Perluasan pemagangan harus memastikan program magang nasional memberikan pengalaman real dan berujung pada penyerapan tenaga kerja. Dan terakhir, akselerasi kewirausahaan untuk memberikan akses permodalan dan ekosistem digital bagi wirausahaan pemula. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bangsa tidak boleh hanya diukur dari angka statistik makro yang tampak indah di atas kertas. Keberhasilan sejati diukur dari sejauh mana negara mampu menjamin setiap anak muda memperoleh kesempatan kerja yang layak dan produktif. Sebab masa depan Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita memastikan generasi mudanya memiliki ruang untuk berkarya, bukan sekedar menjadi penonton di negeri sendiri. Tentunya, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia pendidikan, dan sektor industri bukan lagi sebuah pilihan, melainkan harga mati. Hanya dengan langkah konsisten dan berani berbenah, bonus demografi tidak akan berubah menjadi bencana sosial, melainkan menjelma menjadi kekuatan raksasa yang membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Negosiasi perdamaian untuk mengakhiri konflik antara Amerika Serikat dan Iran telah memasuki tahap akhir setelah serangkaian pertemuan dan mediasi yang dilakukan di sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, diperkirakan akan mengunjungi Pakistan pada akhir pekan ini untuk kembali bertemu dengan perwakilan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, tim nasional hoki lapangan Indonesia, baik putra maupun putri, berada satu grup atau pool dengan tuan rumah Jepang pada Asian Games 2026 di Nagoya, Aichi, Jepang, yang berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, tim nasional hoki lapangan putra tanah air akan bergabung di pool A bersama dengan India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pastinya pendengar, kami masih akan terus menemani aktivitas Anda di pagi ini dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya yang sayang untuk dilewatkan. Jadi pastikan terus bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya pendengar, seperti biasa nanti sesaat lagi insya Allah kami akan segera hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Jumat di 7 Agustus 2026, di mana topik yang kami hadirkan nanti kaitannya tentang langkah bersama menuju Indonesia Bebas TBC 2030 melalui pemeriksaan kesehatan gratis. Dan nanti kami akan menghadirkan narasumber Dr. Dian Larasati yang merupakan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan juga dan juga Dr. Haji Deni Mustafa MKM. Beliau adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Dan nantinya untuk Anda yang juga ingin bergabung bersama kami, silakan ya nanti bisa pergunakan beberapa line telepon kami di 0231-8493-259 atau 0231-486-374, dan juga bisa berkirim WhatsApp di 081-324-951-935. Dan tentunya juga untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz. 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dari Kota Udang untuk Indonesia, menyuarakan aspirasi, membedah solusi, dan menjalin silaturahmi antar warga. Inilah Cirebon Menyapa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa untuk edisi hari ini ya, Jumat 7 Agustus 2026, di mana topik yang kami hadirkan kaitannya tentang langkah bersama menuju Indonesia Bebas TBC 2030 melalui pemeriksaan gratis. Dan tentunya pendengar, seperti biasa kami ajak Anda juga untuk Anda bisa bergabung bersama kami ya. Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 0813249513. Untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Iya, pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon, pemerintah terus memacu target Indonesia Bebas TBC 2030 melalui program hasil terbaik cepat atau PHTC. Salah satu strategi utamanya adalah lewat program cek kesehatan gratis CKG sebagai sarana deteksi dini di tengah masyarakat. Lalu, seberapa efektif CKG ini mampu melacak dan menekan angka kasus TBC di daerah? Dan bagaimana kesiapan fasilitas kesehatan serta penanganan pasien hingga sembuh total? Ya, pembahasan selengkapnya dalam sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Dan sudah tersambung di dua line telepon kami ya, Isma sapa terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Dr. Dian Larasati, beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dokter.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alisma.
4: Kabar baik ya Bu Dokter ya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Dan izin Bu Kabid, ini di ujung telepon lainnya juga sudah tersambung dengan narasumber kami selanjutnya. Ada Dr. Haji Deni Mustafa MKM. Beliau adalah Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kabid.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Lisma.
4: Kedepian,
6: apa kabar?
5: Alhamdulillah baik. Apa kabar juga Dokter Deni? Sehat selalu.
4: Baik, alhamdulillah bisa saling menyapa di sini ya, Pak Dokter, Bu Dokter. Sehat-sehat semuanya. Pak Dokter, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami pagi ini. Baik, Pak Dokter Deni, izin Isma ke Bu Dokter Dian dulu begitu ya. Baik, Bu Dokter, ini bagaimana Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu sendiri menyelaraskan pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan program hasil terbaik cepat atau PHTC Presiden dalam akselerasi eliminasi TBC di wilayah Indramayu nih Bu Dokter?
5: Iya, terima kasih Bu Lisma, izin Dokter Deni. sebagaimana kita tahu ya Mbak Lisma, bahwa PHTC ini di bidang kesehatan memang programnya ada pemeriksaan kesehatan gratis, kemudian juga penurunan kasus TBC sebesar 50% sampai dengan 2030, kemudian peningkatan kualitas rumah sakit, sehingga upaya penurunan kasus TBC dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini kedua-duanya masuk dalam PHTC atau program hasil terbaik cepat presiden, seperti itu. Nah, alhamdulillah kebetulan untuk tahun ini kita selaraskan dua kegiatan tersebut berbarengan dalam satu kegiatan, yaitu ACF TBC, Active Case Finding TBC, terintegrasi dengan pemeriksaan CKG, sehingga kita harapkan dalam satu kegiatan dua program ini bisa terlaksana, sehingga capaian juga kita harapkan bisa meningkat seperti itu, Bu Lisma.
4: Baik, luar biasa Bu Dokter. Ini Isma ke Dokter Deni nih. Pak Kabit, ini izin bertanya, kalau peta sebaran kasus TBC di Kabupaten Kuningan saat ini dan bagaimana kemudian CKG bisa dimanfaatkan nih sebagai langkah agresif untuk melancak rantai penularan di masyarakat, seperti apa Pak Dokter?
6: Ya, makasih. Jadi begini, kalau di Kuningan itu sebaran TBC itu lebih condong ke arah timur, ke Kuningan bagian timur. Mungkin karena faktor kelembapan udara dan juga kepadatan penduduk dan sebagainya ya, atau juga budaya juga, sehingga kecamatan-kecamatan kami di wilayah timur itu memang jauh lebih banyak daripada di kotanya sendiri ataupun di wilayah barat. Dan untuk pelaksanaan ACF atau Active Case Finding yang terintegrasi dengan pelaksanaan CKG ini, cek kesehatan gratis ini, kami betul-betul menggunakan hasil dari capaian beberapa bulan atau bahkan tahun kemarin untuk melaksanakan prioritas kegiatan ACF terintegrasi CKG ini di wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong dari TBC. Itu Mbak Lisma.
4: Baik. Jadi memang kalau misalnya bicara soal angka, paling banyak di wilayah Kuningan bagian timur begitu Pak Dokter ya?
6: Betul sekali.
4: Kalau misalnya dibicara kita bicara angka, seberapa banyak itu Pak?
6: Untuk tahun ini dari target sebesar 4.007 yang ditetapkan oleh Kemenkes, kami sudah mencapai hampir setengahnya 1.853 untuk kasus TBC di seluruh Kabupaten Kuningan.
4: Baik. Terima kasih Pak Dokter, dan kembali Isma ingatkan Anda pendengar dan juga pemirsa Satya Pro 1 RRI Cirebon, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231849329 atau juga berkirim WhatsApp di 081324951935. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Isma kembali ke Bu Dokter Dia nih. Bu Dokter, berapa target penemuan kasus nih TBC di Indramayu sendiri tahun ini, dan seberapa besar kontribusi CKG yang diharapkan untuk menemukan kasus-kasus yang selama ini mungkin belum terdeteksi begitu ya Bu Dokter?
5: Untuk di Kabupaten Indramayu kita perkiraan kasusnya itu sekitar 6.807 Balisma. Nah, sampai sekarang kita sudah menemukan atau ternotifikasi itu 3.709, sekitar 54,5% dari Januari sampai Juli ya, seperti itu. Nah, kita harapkan, karena sebenarnya untuk screening TBC itu sudah termasuk gitu ya dalam screening CKG gitu. Memang sebenarnya juga dari awal juga memang sudah masuk dalam screening CKG itu, termasuk di dalamnya adalah screening TBC gitu. Sehingga program ini kita harapkan saling berkolaborasi seperti itu. Sedangkan untuk cakupan TKG-nya sendiri itu kita baru mencapai 20%-an gitu ya dari target yang kita harapkan gitu. Nah, dengan kegiatan ACF terintegrasi TBC ini kita ingin memahamkan gitu kan ke semua faskes kita, ke semua puskesmas bahwa kegiatan, dua kegiatan ini itu bisa berjalan berbarengan gitu, tidak sendiri-sendiri seperti itu. Sehingga kita harapkan nanti sisa target temuan itu tercapai sampai akhir tahun. Demikian Bu Lisma.
4: Baik, dan mungkin banyak masyarakat kita yang belum paham betul nih Bu Dr. Dian, seperti apa sih alur teknis screening TBC sendiri begitu?
5: Iya, untuk alur screeningnya nanti untuk undangan atau peserta yang kita hadirkan itu sudah melalui apa namanya undangan gitu ya. Kita mengundang kelompok-kelompok masyarakat yang beresiko untuk apa namanya terkena TBC. Yang pertama itu dari kontak erat atau kontak serumah dari penderita TBC. Jadi misalnya ada masyarakat yang sudah diobati TBC, kemudian yang serumahnya itu belum diperiksa gitu. Nah itu yang kita undang.
4: Okay.
5: Pertama. Yang kedua, kelompok rentan dengan imunisasi rendah, misalnya pada penderita diabetes mellitus, pada penderita HIV atau kita kenal dengan ODIS ya Bu, orang dengan HIV. Kemudian juga yang stunting, gizi kurang, gizi buruk, kemudian juga lansia dengan gejala klinis, kemudian juga perokok dengan gejala, gitu ya, atau komunitas padat, misalnya di asrama, kemudian di lapas, kemudian di pabrik yang komunal seperti itu. Nah ini kelompok-kelompok yang beresiko, yang berpotensi untuk kita lakukan pemeriksaan screening TBC. Demikian Bu Isma.
4: Baik, terima kasih Bu Dokter Isma. Kembali lagi Pak Dokter Deni nih. Pak, ini bagaimana pendekatan khusus deteksi TBC untuk anak nih Pak? Khususnya untuk anak dulu begitu ya Pak ya, yang mungkin buat sebagian kami dari orang tua kurang ngeh sama gejalanya begitu Pak Dokter.
6: Oh iya betul. Kebetulan juga kami di Kabupaten Kuningan ini kasus anak cukup banyak. Dan di dua tahun terakhir dari tahun 2024 sampai tahun 2025 kemarin itu kasusnya itu bisa kemarin tuh sampai 670-an untuk anak. Jadi kami sangat concern dengan kasus di anak ini, sehingga tahun ini juga kita juga strateginya adalah menyasar ke sekolah-sekolah. Dan tentunya di kantong-kantong, di kecamatan-kecamatan yang memang tinggi kasus anak ataupun kasus TBC-nya. Dan kebetulan memang CKG ini kita gencarkan juga untuk anak-anak, khusus untuk sekolah. Sehingga ini sejalan gitu. Jadi sekaligus kita apa itu screening untuk anak-anak sekolah, terutama yang baru masuk gitu ya. Kemudian juga kita screening untuk atau ACF untuk TBC.
4: Baik.
6: Gitu Mbak Lisma.
4: Tapi kalau di rumah bisa kedeteksi nggak sih Pak? Kadang kan batuk-batuknya mirip begitu ya Pak ya, dan kadang-kadang anak juga suka nggak jujur dan umpet-umpetan begitu sama orang tuanya. Nah ini bisa kelihatannya seperti apa sih Pak Dokter?
6: Yang paling kelihatan adalah kelihatan dari aktivitas dan berat badan. Jadi biasanya kalau yang mengalami gejala TBC itu aktivitasnya jadi menurun, yang biasanya ceria dia jadi diam aja gitu, banyak duduk, terus menjauh gitu dari teman-temannya karena cepat capek mungkin ya. Kemudian yang paling penting diwaspadai oleh orang tua adalah penurunan berat badan. Dan tentunya karena nafsu makannya juga turun ya. biasanya itu yang bisa ditengarai dari anak-anak kita yang memang kita curigai untuk TBC.
4: Oke, baik. Terima kasih Pak Dr. Denny dan Bu Dokter. Pak Dokter, kita sapa dulu pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita ya Pak ya. Mohon izin Bapak Ibu Dokter. Ini ada dari Pak Miharja di Palimanan, warga Kabupaten Cirebon nih. Gak apa-apa ya Bu Dokter, Pak Dokter. Izin bertanya, katanya ya. Saya batuk ya, gak apa-apa. 3 minggu. Apakah harus periksa karena selama ini hanya minum obat apotek dan nyoba berbagai obat ternyata masih tetap batuk katanya. Terima kasih banyak untuk jawabannya. Baik, mungkin Isma ke Bu Dokter dulu nih. Gimana nih Bu Dokter tanggapannya? 3 minggu batuknya belum sembuh dan hanya minum obat dari apotek katanya Ibu.
5: Iya, memang salah satu gejala yang kita waspadai untuk TBC ini adalah batuk 2 minggu atau lebih, seperti itu Mbak Lisma. Jadi kalau batuknya udah 3 minggu, baik itu berdahak maupun bukan, nah silahkan untuk dilakukan pemeriksaan screening tuberkulosis. Nanti akan dilakukan pemeriksaan sesuai SOP-nya di, bisa dilaksanakan di puskesmas terdekat, seperti itu. Nanti akan diperiksa.

0: sekian. Selamat pagi Bapak Ibu Dokter, izin bertanya. Tadi kalau tidak salah Pak Dokter sampaikan screeningnya ke sekolah-sekolah. Apakah artinya ada anak yang terindikasi TBC ini tapi tidak bergejala Pak? Terima kasih untuk jawabannya. Oh berarti langsung ke Pak Dokter nih. Mangga, silahkan Pak Dokter.
1: Terima kasih Pak Risma. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali ya. Iya memang kebanyakan justru anak-anak itu kadang-kadang nggak batuk gitu ya, gejalanya nggak jelas gitu. Cuman kadang-kadang ehem-ehem gitu aja. Oh. Atau cuman apa itu kayak serak-serak dikit gitu. Yeah. Itu jadi nggak khas dan itu memang perlu diwaspadai gitu. Makanya untuk screening TBC atau ACF ini, active case finding, tergabung dengan cek kesehatan gratis ini, itu tidak hanya yang bergejala saja yang kita periksa, semuanya, semua anak-anak kita periksa, kita lihat betul, kita tanya gurunya juga, tidak hanya anaknya kita periksa, kita tanya gurunya, ada nggak yang kira-kira ada tiba-tiba terjadi perubahan perilaku atau terjadi perubahan penurunan apa berat badan dan sebagainya, itu betul-betul kita periksa. Jadi apa itu tidak hanya apa yang bergejala hanya batuk saja. Oh tidak, semuanya kita periksa.
0: Waduh, ternyata agak serem dikit ya Pak Dokter ya. Berarti artinya kemungkinan dari kita nih bisa juga terindikasi TBC gitu ya Pak ya?
1: Ya meskipun tidak semua, tentunya itu karena kalau gejala TBC ini kan memang yang utama itu memang karena TBC itu sebenarnya bukan hanya di paru-paru ya. TBC itu banyak di tempat lain, ada TBC kelenjar, ada tulang, ada kulit, dan selain sebagainya. Tapi yang paling banyak adalah TBC paru-paru karena memang ditularkan melalui pernafasan atau melalui udara gitu. Nah, untuk menyasar ini itu tidak selalu dengan batuk dia, tapi gejala yang lain adalah yaitu jadi penurunan berat badan yang secara tidak tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Kemudian juga selain batuk juga ada ini demam yang juga tidak tahu juntrungannya gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja dia demam gitu. Tapi terus nggak stabil, nggak continue gitu. Jadi dia sehari demam, terus besoknya sembuh dua hari. Terus hari keempat dia demam lagi. Nah seperti itu polanya. Jadi demam yang nggak jelas itu menjadi hal yang kita patut curigai.
0: Baik. Waduh, banyak ilmu baru mungkin yang baru kita tahu nih sebagai masyarakat awam. Terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya juga kita sapa lagi untuk pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Dan sekali lagi pendengar, selain melalui WhatsApp ya, Anda bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 atau berkirim live chatnya ya melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Selanjutnya ada Ibu Sri ini yang ada di Cipeje. Selamat pagi Bu Dokter, saya mau tanya, apakah benar TBC menular melalui makanan katanya? Baik, Bu Dokter, berarti ke Bu Dokter Dian nih. Gimana nih Bu Dokter, silahkan.
2: Iya, TBC ini menular melalui droplet ya, melalui droplet yang atau dahak atau riak yang dikeluarkan oleh penderita TBC kepada orang di sekitarnya, seperti itu. Jadi kalau makanan kan tidak terhirup ya Bu ya, seperti itu. Jadi memang untuk TBC ini kumannya menular melalui droplet, seperti itu. Dan kuman TBC ini di luar ya, di luar tubuh manusia, ketika dia terkena sinar matahari, dia juga akan mati, seperti itu. Makanya penting untuk para kita ya, masyarakat juga, apalagi yang pada penderita TBC itu, untuk rumahnya itu selalu dibuka gitu ya, ada sinar matahari yang bisa masuk ke dalam rumah, seperti itu Mbak Rizky.
0: Baik, terima kasih Bu Dokter. Ada Pak Arifin juga di Palimanan, izin bertanya Pak Dokter, Bu Dokter, CKG itu apa aja ya, dan kami sebagai masyarakat apakah harus punya BPJS dulu ketika ingin CKG? Terima kasih untuk jawabannya. Isma, izin ke Pak Dokter Deni nih, silahkan Bapak.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Arifin, pertanyaan bagus banget. Jadi yang namanya CKG itu adalah pemeriksaan secara menyeluruh, tapi bukan pemeriksaan lengkap ya. Jadi itu

0: Screening, screening artinya pemeriksaan secara cepat untuk menjaring, melihat apakah orang tersebut disinyalir ada gejala penyakit atau tidak gitu. Karena begitu nanti itu ketahuan positif di satu sisi, itu akan kita lanjutkan pemeriksaan yang lain gitu, pemeriksaan lanjutan. Makanya begitu ini nanti, oh Bapak ini ada nanti ternyata tensinya tinggi nih. Bapak nanti ke puskes ya gitu ya. Nah seperti itu, baik. Atau yang lain gitu. Dan jadi tidak hanya dari satu, dua, tiga aspek, tidak, dari hampir keseluruhan aspek kesehatan yang memungkinkan untuk diperiksa secara cepat, atau istilah dalam medis adalah screening. Ya. Jadi dan ini masing-masing punya kategori Pak Arifin. Jadi anak-anak tentu saja berbeda dengan usia remaja. Remaja juga berbeda dengan dewasa. Dewasa pun ada yang usia produktif dan lansia, itu berbeda yang diperiksa, dan itu sudah ada SOP-nya dan ada formatnya, sehingga petugas tinggal menanyakan atau memeriksa terhadap pasien yang diperiksa atau dilakukan cek kesehatan gratis.
1: Baik. Nah ini harus punya BPJS nggak katanya Pak Dokter?
0: Oh iya, enggak harus, karena CKG ini adalah program Pak Presiden dan ini harus dilakukan ke seluruh warga Republik Indonesia gitu.
1: Baik.
0: Jadi siapapun mau pakai BPJS, tanpa BPJS, semua bisa dilakukan cek kesehatan gratis. Dulu bahkan awalnya itu cek kesehatan gratis ini lewat ulang tahun, jadi mereka yang ulang tahun kita lakukan cek gratis. Tapi ternyata nggak laku juga ya pada waktu itu awal-awal
1: pelaksanaan.
0: Akhirnya oleh Kemenkes dilakukan tidak hanya yang ulang tahun, siapa saja.
1: Oh, akhirnya sekarang boleh bangga gitu ya.
0: Siapa saja.
1: Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Dokter. Selanjutnya juga ada dari Ibu Sulis di Ligung Majalengka. Selamat pagi Bapak dan Ibu Dokter. Untuk Ibu Dokter Dian dan Pak Dokter Denny, izin bertanya, apakah TBC dan asma ini penyakit yang sama? Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Isma ke Bu Dokter Dian nih, bangga, silahkan Ibu.
2: Untuk TBC dan asma itu dua penyakit yang berbeda gitu ya sebenarnya. Kalau TBC ini penyakit yang disebabkan oleh kuman, yaitu Mycobacterium tuberculosis, dan bisa menular gitu ya, dan sangat menularnya terutama untuk kontak erat, karena dia melalui droplet atau dahak atau riak yang keluar dari penderita. Tapi kalau asma itu apa ya istilahnya tuh, penyakit bawaan gitu ya, penyakit bawaan yang spesifik untuk individu seperti itu, dan dia tidak ditularkan seperti itu. Tapi pada penderita asma sangat dipengaruhi oleh imunitas gitu ya, sehingga bisa rentan juga untuk terkena penyakit TBC. Mungkin seperti itu. Kalau TBC ini juga bisa diperiksa gitu ya, kumannya itu nanti bisa diperiksa dengan laboratorium. Kalau asma tidak ada kumannya gitu, Ibu Lisma.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter. Ini selanjutnya izin Bapak dan Ibu Dokter, ada Bu Reni di Plumbon yang sudah bergabung di line telepon kita. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Reni.
3: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Isma.
1: Pagi Bu, semangat sehat ya Bu ya.
3: Alhamdulillah, ada dokter dan Bu Dokter soalnya.
1: Betul, mangga, silahkan.
3: Assalamualaikum Ibu Dokter Dian, assalamualaikum Pak Dokter Denny.
1: Iya.
3: Sudah hadir ya di acara dialog. Mbak Isma, pertanyaannya boleh ya ke Pak Dokter Denny dulu ya.
1: Mangga.
3: Dokter sehat Pak Dokter ya.
1: Alhamdulillah. Mangga, silahkan Ibu.
3: Ini di Kabupaten Kuningan mungkin yang Bapak tangani untuk yang berpenyakit TBC itu kira-kira berapa persen begitu. Kemudian bagaimana pencegahan di rumah jika ada misalnya anggota keluarga yang terkena penyakit TBC, yang lainnya tuh enggak gitu. Nah, itu seperti apa, harus berbeda tempat makannya atau gelasnya atau apa? Nah itu ya pertanyaannya.
0: Waduh, suaranya nggak jelas ya.
1: Nanti disampaikan ulang Pak Dokter.
3: Ya okay. Untuk ibu dokternya juga yang dari Indramayu, apakah ada pantangan yang dilarang Bu kalau orang yang terkena penyakit TBC itu, dan penyebab utamanya itu apa Bu? Kan anak-anak juga ada yang kena, remaja, orang tua. Kira-kira yang paling dominan itu penyebab penyakit TBC itu apakah melulu dari asap rokok atau dari yang lainnya? Itu saja Mbak Lisa, mohon disampaikan pertanyaannya.
1: Mangga,
3: terima
1: Ibu.
3: Kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter Dian, izin ke Pak Dokter Deni dulu ya. Ada dua pertanyaan ini Pak Dokter Deni dari Bu Reni di Plumbon. Ini kalau di Kuningan sendiri katanya berapa persen nih Pak yang terindikasi terkena TBC begitu Pak? Terima kasih.
0: Sebenarnya dari seluruh jumlah penduduk itu masih kecil ya. Bayangin saja dari 1.100.000 lebih penduduk kami di Kabupaten Kuningan itu di tahun 2026 ini itu yang baru terindikasi masih sekitar 1.800-an. Jadi kalau persentase berapa itu ya?
1: 10% kurang ya Pak ya, kurang lebihnya. Ya?
0: Oh enggak
1: sampai. Enggak nyampe 0,01 dari 1 juta ke 1.800. Iya ya.
0: Iya.
1: Masih kecil sekali masih berarti kecil ya Pak ya.
0: Masih kecil sebenarnya. Dan sebenarnya kasus ini nggak hilang-hilang begitu tambah program ini jadi tambah naik gitu ya. Karena memang kita kenapa kan nyari apa, gitu sekarang ini.
1: Oke. Jadi kayak nggak lapor karena gitu ya Pak ya, mungkin karena angkanya banyak yang nggak lapor atau tidak mengerti ya Pak ya.
0: Betul, begitu kita aktif melakukan ACF, aktif ke finding terintegrasi sama cek kesehatan gratis, tambah banyak aja.
1: Oh ya Allah, baik.
0: Jadi kita harapkan memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dokter Dian ya, bahwa target dari pemerintah adalah 50% nanti yang apa itu penurunannya gitu ya. Untuk tahun-tahun ini sebelum tahun 2030 nanti itu pasti bukan malah turun, malah naik memang. Tapi nanti menjelang mungkin tahun 2028, 2029 mungkin baru terjadi penurunan. Karena apa ya? Karena kita aktif melakukan pencarian.
1: Baik. Nggak takut ketularan ya Pak Dokter?
0: Wah saya ini aja udah. Ini lagi di Desa Cirahayu, Kecamatan Lulagung. Kita lagi ACF juga.
1: Oh ya Allah.
0: Jadi ya tiap hari bergabung dengan mereka.
1: Masya Allah.
0: Bismillah aja.
1: Jadi jemput bola terus ya Pak Dokter ya, luar biasa ini.
0: Betul.
1: Baik. Nah ini pertanyaan kedua nih Pak Dokter. Kalau misalnya dalam satu rumah ada yang kena TBC, nah itu bagaimana katanya Pak untuk apa namanya pengobatannya? Apa yang harus dilakukan nih terutama untuk yang sehatnya begitu Pak? Apakah memang katanya benar harus dipisah semua peralatan makannya dan sebagainya? Gimana nih Pak Dokter?
0: Iya memang. Jadi protap dari penderita yang kita temukan, kalau ditemukan penderita baru, itu kita akan melaksanakan yang namanya IKA, investigasi kontak. Investigasi kontak ini dilakukan, jadi petugas dari puskesmas akan datang ke rumah penderita yang baru ditemukan tersebut gitu ya. Kemudian diperiksa juga tuh semua anggota keluarga yang ada di rumah itu, mau neneknya, mau adiknya, mau suaminya, istrinya, siapa aja yang ada di rumah itu diperiksa oleh petugas. Dan juga mungkin kalau mungkin sekitarnya, tetangganya yang memang sering berinteraksi dengan yang bersangkutan gitu. Itu juga itu merupakan kontak itu namanya kontak serumah kalau memang serumah. Dan kontak erat itu kontak yang memang beliau berinteraksi tiap hari, mau tetangganya atau tempat beliau bekerja gitu ya. Di misalkan punya kantor, dia kerja di desa gitu, di itu, nah makanya yang tiap hari berkontak dengan yang bersangkutan itu diperiksa oleh petugas. Nah kalau memang sehat pun hasil pemeriksaannya ternyata tidak ada dugaan TBC, maka dia harus diberikan terapi pencegahan TBC yang disingkat TPT. Nah, TPT ini berupa obat, Mbak Lisma. Jadi harus diminum. Ada yang minumnya tiap hari, ada yang minumnya seminggu sekali gitu, tergantung persediaan obat yang ada di kabupaten masing-masing ya. Dan ini yang cukup seru dan cukup sulit sebenarnya. Jadi sulitnya itu karena kita nyuruh orang yang sehat untuk minum obat gitu. Bayangin aja gitu ya. Pasti kalau Mbak Lisma sendiri ya lagi sehat kan terus suruh obat setiap hari dan nggak main-main gitu selama 3 bulan atau selama setengah tahun atau ya sus
1: ngapain gitu kan Pak Dokter, orang sehat kok malah disuruh minum obat.
0: Masyarakat selalu bilang begitu. Makanya angka TPT kita ini masih rendah. Saya nggak tahu Indramayu ya, kita ini di Kabupaten Kuningan masih di bawah 5%.
1: Berarti banyak yang ngeyel ya Pak Dokter ya.
0: Jadi yang nggak mau
1: sama. Sama ya Bu Dokter ya. Baik. Nah ini Pak Dokter, mohon maaf kalau Isma sambung pertanyaannya. Kalau seandainya nih masyarakat yang ngeyel ini tetap berlanjut, apa kemudian efek yang paling berbahayanya begitu Pak Dokter?
0: Ya yang paling berbahaya adalah dia kena TBC itu gitu. Karena apa? Karena ya kontak dengan orang yang TBC.
1: Kena TBC.
0: Gitu. Iya, yang kena TBC karena misalkan kakaknya itu TBC, adiknya dia kita periksa ternyata sehat, tapi dia nggak mau minum obat terapi pencegahan TBC. Ya risikonya sangat tinggi karena dia masih berinteraksi setiap hari. Meskipun toh penelitian menyebutkan bahwa seseorang yang sudah diobati kalau dia TBC itu dalam seminggu dua minggu dia sudah tidak lagi menularkan ini. Tapi kan itu tadi Bu Dokter Dian juga sudah bilang itu kan namanya droplet yang berisi kuman TBC itu kan melayang-layang, bisa melayang-layang di udara gitu. Apalagi kalau rumahnya tertutup, nggak pernah dibuka jendelanya, dia bisa lebih lama dia.
1: Alamat gitu. Ya Pak Dokter ya.
0: Alamat.
1: Betul. Cari penyakit sendiri itu namanya ya Pak Dokter ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini Isma izin ke Bu Dokter Dian lagi nih. Ini pertanyaan dari Bu Reni. Ini katanya ada pantangan nggak sih Ibu untuk yang menderita penyakit TBC ini, mangga Bu Dokter?
2: Untuk pantangan kalau dari sisi apa maksudnya, makanan ya?
1: Makanan
2: kalau dari kalau dari makanan justru untuk penderita TBC ini harus diusahakan untuk mendapatkan asupan nutrisi yang bagus seperti itu Mbak Lisma, dalam artian nutrisi yang cukup, bergizi, seimbang gitu ya. Karena untuk meningkatkan daya tahan tubuh juga dalam rangka memerangi kuman tadi yang bersama-sama dengan obat yang sudah diberikan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada pantangan dari sisi makanan secara makanan atau minuman secara khusus, kecuali makanan minuman yang memang tidak sehat seperti itu ya. Misalnya
1: mie instan
2: yang
1: ya,
2: banyak Dokter. Mengandung instan baik makanan maupun minuman yang bersoda, yang instan, kemudian banyak mengandung MSG, yang makanan yang tidak sehat seperti itulah. Kemudian juga jauhkan dari rokok gitu. Nah, mungkin penderitanya mah tidak merokok, tetapi di dalam rumah ternyata ada yang merokok seperti itu. Nah, merokok di dalam rumah, jadi rokok ini juga akan membuat iritasi dari saluran pernapasan sampai ke paru-paru karena akan terhirup juga oleh penderita, atau kita biasa sebut dengan perokok pasif di dalam rumah seperti itu.
1: Baik. Jadi memang kalau untuk dalam lingkup satu keluarga benar-benar harus saling mendukung, melindungi satu sama
3: betul.
1: Lain ya Bu Dokter ya.
3: Iya betul.
1: Oke okay, baik.
3: Kemudian juga untuk penderitanya, untuk penderita yang sedang diobati TBC atau pasien yang sedang berobat TBC yang dinyatakan positif TBC itu harus menjaga etika batuknya ya, jangan sampai batuk itu diumbar gitu. Jadi ketika batuk harus ditutup gitu ya, ditutup dengan tangan atau lebih baik lagi pakai masker selama masa pengobatan, terutama 2 bulan pertama ketika masa awal pengobatan seperti itu Mbak Isma, supaya tidak menularkan kepada yang lain.
1: Oke baik. Pertanyaan yang keduanya nih Bu Dokter, penyebab utamanya apa katanya? Kenapa kok bisa ke anak-anak, orang dewasa, bahkan ke orang tua begitu?
3: Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa penyebab penyakit TBC ini adalah kuman gitu. Kuman yang disebut dengan Mycobacterium tuberculosis. Kuman ini bisa kita periksa terutama di di dalam dahak penderita yang masih aktif ya. Yeah. Dahaknya itu bisa kita cek di dengan laboratorium, baik di bawah mikroskop maupun melalui alat yang kita sebut dengan alat TCM seperti itu. Jadi kuman penyebabnya. Nah, kok anak-anak ada juga gitu kan? Nah, anak-anak memang kesulitannya tidak banyak anak yang bisa mengeluarkan dahak gitu ya. Hanya anak, biasanya anak-anak yang sudah rada gede gitu ya, usia sekolah atau SMP yang bisa mengeluarkan dahak yang kita. Tapi kok anak-anak bisa ketularan juga? Nah, anak-anak itu ketularan, biasanya ketularan dari orang dewasa yang dekat dengan dia seperti itu tuh Mbak Lisma. Makanya programnya ini kan nggak hanya penderita yang positif saja yang kita periksa, tapi yang di sekitarnya di screening tadi seperti yang disampaikan Dokter Denny ya, yang serumah, yang seasrama, yang sesekolah, bahkan sampai tetangga sekitarnya yang sering kontak dengan penderita itu, karena untuk anak-anak itu kan masih rentan ya, istilahnya dari sisi imunitas gitu kan, masih rentan tuh lebih mudah ketularan dari orang dewasa.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi intinya memang kita harus selalu menerapkan pola hidup bersih begitu ya Bu Dokter ya.
3: Betul.
1: Baik, izin kembali, ini ada pendengar yang juga sudah berkirim WhatsAppnya. Ada dari Pak Rahmat di Kesambi, ini warga kota Cirebon. Bapak Ibu Dokter, izin bertanya, Bapak, Ibu Dokter, dari penjelasan tadi, apakah artinya pasien boleh bekerja? Terima kasih banyak untuk jawabannya. Isma, ke Pak Dokter Denny nih, bagaimana jawabannya nih Pak?
0: Ya, terima kasih Pak Rahmat, pertanyaan bagus banget. Apakah dia masih bisa bekerja? Masih, selama dia itu mampu. Kita lihat dulu keadaan umumnya tentu saja ya. Kalau TBC-nya masih ringan sedang gitu ya, yang gak sampai sesek banget, yang batuknya masih sekali-sekali, saya kira orang-orang tersebut masih bisa sambil bekerja. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa seseorang yang sudah, tentu saja dia harus berobat ya. Kalau dia sudah berobat dalam 1-2 minggu, dia sudah tidak lagi menularkan bakteri TBC ini, karena sudah terrepress, karena sudah tertekan bakterinya oleh obat-obatan TBC tersebut gitu. Jadi silahkan bekerja. Dan sekali lagi, justru yang kami khawatir itu bukan gitu Pak Rahmat, pertanyaannya itu yang kita khawatirkan adalah begitu dia diketahui sakit TBC, kemudian perusahaan tempat atau kantor dia bekerja tahu, dan akhirnya orang tersebut jadi disuruh istirahat, atau bahkan yang paling menyedihkan adalah dipecat oleh tempat dia bekerja gitu. Karena takut gitu, takut ketularan. Nah, ini tidak kita inginkan seperti itu gitu. Makanya sekaligus kalau kita melakukan investigasi kontak, itu kita melakukan penyuluhan terhadap mereka yang di sekitar yang penderita ini, supaya mereka tahu gitu bahwa bukan untuk dimusuhi gitu, tapi ditolong, diingatkan minum obatnya gitu. Kalau dia bekerja, belilah support gitu, ditolong untuk bisa melakukan pekerjaannya seperti biasanya gitu, tidak bahkan tidak sampai dirumahkan atau sampai dipecat. Itu adalah bagian dari edukasi dalam kita melakukan investigasi kontak.
1: Tapi ini yang menarik Pak Dokter, kebanyakan kan seperti yang tadi Pak Dokter sampaikan begitu kan, kebanyakan mohon maaf akhirnya dirumahkan karena banyak karyawan-karyawan lain yang kayak ketakutan begitu, akhirnya pihak perusahaan atau kantor tersebut kayak mengambil tindakan kayaknya paling tepat memang yang bersangkutan harus dirumahkan, padahal nggak seperti itu harusnya berarti ya Pak ya?
0: Iya, enggak. Apalagi kalau penderita ini adalah orang yang bukan yang keadaan umumnya buruk gitu ya. Dia masih bisa beraktivitas. Ya harus tetap dilakukan, dia masih bisa bekerja. Dan makanya kita harus melakukan edukasi ke orang-orang tersebut yang di sekitarnya itu. Jangan dijauhi gitu. Jangan biar, karena orang ini sudah berobat dan dia berhak untuk melaksanakan kegiatannya seperti biasa.
1: Siap, terima kasih Pak Dokter. Dan selanjutnya kita sapa juga pendengar yang sudah tersambung di line telepon lagi. Ada Pak Ahmad di Garut ya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jauh dari Garut.
1: Betul Pak Dokter. Mangga, silakan Pak Ahmad.
4: Dari digital.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Ahmad.
4: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dokter. Mungkin kalau ada waktu dua pertanyaan. Saya mau bertanya Pak. Di sini kan masih sampai saat ini saya masih jadi ketua RW di sini. Orang beberapa sering juga datang kan. Misalkan Pak mau ada pengobatan ini. Ada intinya kan begini. Pengusahaan gratis seperti obatnya beli. Nah saya ditanya legalitas sejauh mana itu izin seperti itu. Maka waktu kemarin juga ada semacam ada pengobatan mata katanya diperiksa gratis tapi beli obat saja diizinin. Karena legalitas kan 13 itu kan seperti itu. Silakan area yang lain. Nah itu apa itu tidak izin atau tidak? Jadi mau jadi mengimingi jadi ngerti pemeriksaan gratis tapi ini obatnya beli sekian. Nah itu kan sama dengan seperti itu. Jika saya begini, udah ke dokter yang jelas legalitas dokter ada di harga tinggal kan obat sekian, tapi kalau dokter tidak jadi harga sekian. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, saya mohon tanggapan dari Bapak, kan sekarang banyak diantaranya BPJS yang tidak aktif sehingga Bapak pernah dengar berita tadi mal sampai 8 jam tidak dihiraukan masalah kesehatan. Ini saya kira begini Pak, di zaman kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah sesuai cukup tua, tolonglah kemerdekaan kesehatan rakyat kecil beri kesempatan, jangan sampai teraniaya masyarakat di bawah. Bahkan BPJS juga banyak tidak aktif. Terima kasih Pak Ahmad. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dokter Dian, ini izin ya Isma ke Pak Dokter Deni lagi nih. Ini ya, Pak Ahmad tadi menyebut Pak Dokter nih. Gimana nih Pak Dokter, ini izin tentang adanya pemeriksaan gratis yang dilakukan di wilayah-wilayah tertentu begitu, tapi obatnya bayar. Nah ini gimana katanya perizinannya sebenarnya Pak Dokter?
0: Sebenarnya ya, yang kita laksanakan sekarang di cek kesehatan gratis ini itu sebenarnya gratis ya. Dan bahkan yang terbaru Kemenkes itu mendistribusikan, memang belum datang sih, obat-obatan khusus terkait dengan CKG ini. Jadi nantinya CKG ini nggak CKG aja gitu, langsung diobati di tempat. Karena nanti obat-obatan seperti hipertensi, diabetes, asma, terutama yang terkait dengan penyakit tidak menular, itu akan didistribusikan langsung oleh Kemenkes khusus untuk program cek kesehatan gratis ini. Kalau memang ada yang sampai pemeriksaannya gratis kemudian ternyata
1: obatnya bayar,
0: apa itu obatnya bayar, wah itu oknum itu Pak.
1: Baik.
0: Nggak, program pemerintah nggak seperti itu. Jadi selama CKG ini betul-betul merupakan program komitmen dari presiden, maka semuanya akan gratis. Harusnya seperti itu ya.
1: Baik. Siap. Terima kasih Pak Dr. Deni. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedikit melenceng, mungkin bisa langsung tanyakan ke dinas kesehatan terkait begitu ya Pak. Ya ini benar apa enggak gitu ya Pak ya?
0: Iya, kami dari Dinas Kesehatan memang berkewajiban juga untuk melihat yang kayak seperti ini gitu. Kami tentunya akan melakukan teguran, mungkin teguran lisan, kemudian dilanjutkan dengan teguran tertulis untuk institusi atau mungkin ada beberapa yang seperti ini gitu ya. Okay. Jadi itu kewajiban dinas kesehatan memang.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter. Ini selanjutnya Isma ke Bu Dokter Dian nih Ibu. Ini menyoroti tentang kasus BPJS yang tidak aktif dan belakangan juga cukup viral itu Bu, yang 8 jam tidak mendapatkan kamar karena awalnya BPJS-nya tidak aktif. Nah ini seharusnya apa sih Bu yang bisa kita lakukan? Mungkin kami sebagai masyarakat juga apa yang bisa kami lakukan begitu Ibu?
2: Untuk BPJS ya Mbak ya, memang BPJS ini kan ada yang berbayar dan tidak berbayar seperti itu ya. BPJS berbayar itu berarti yang mandiri, kita mendaftar sendiri, kita bayar sendiri setiap bulannya, kita membayar iuran. Nah untuk BPJS yang tidak berbayar itu berarti dibayarkan oleh pemerintah seperti itu. Istilahnya PBI ya. Nah dibayarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti itu. Untuk kasus-kasus yang tidak aktif berarti peserta tersebut macet pembayarannya gitu, atau tidak membayar lagi untuk yang mandiri, atau memang ada beberapa peserta BPJS PBI yang dinonaktifkan oleh pemerintah. Nah ini untuk kami di Kabupaten Indramayu, untuk yang BPJS-nya tidak aktif, ini sementara dia memang berhak untuk mendapatkan PBI atau berhak untuk dibayarkan oleh pemerintah dengan kriteria-kriteria tertentu, ini bisa didaftarkan gitu ya melalui dinas kesehatan seperti itu. Nanti akan dilakukan verifikasi, tentu saja melalui verifikasi seperti itu ya Mbak ya, dengan PBI APBD seperti itu. Nah untuk kasus 8 jam tidak mendapatkan ruangan karena belum aktif ya, saya kira kalau bukan karena belum aktifnya mungkin ya, tapi karena memang ruangannya penuh biasanya. Iya. Jadi memang kita kalau di UGD itu kan ada triase ya, istilahnya ada triase, jadi pemilahan pasien mana yang gawat darurat, mana yang gawat, mana yang tidak gawat, tidak darurat seperti itu. Jadi tentu saja yang akan dilakukan penanganan sesuai dengan kriteria pasien yang ada. Tapi saya yakin semua dokter, semua nakes yang bekerja di layanan kesehatan akan mengutamakan seperti itu kepentingan pasien. Hanya memang kadang seperti ini Mbak, masyarakat belum paham nih, bahwa sebenarnya ada urutan prioritas penanganan gitu. Bukan yang datang duluan seperti itu, tapi mana yang memang membutuhkan penanganan lebih cepat seperti itu, karena sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Demikian barangkali Mbak.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter. Selanjutnya juga kita sapa ada Ibu Pertiwi nih yang ada di Sumber Kabupaten Cirebon. Izin bertanya Bapak Ibu Dokter, apakah TBC itu penyakit keturunan? Dan yang kedua, anak saya ini sering batuk tapi on off. Jadi kalau jajannya sembarangan itu pasti batuk, tapi dikasih obat sehat lagi. Apakah yang seperti ini juga harus di-screening? Kebetulan dulu neneknya pernah TBC, tapi sudah sehat katanya. Terima kasih untuk penjelasannya. Baik, Isma ke Bu Dokter Dian terlebih dahulu nih. TBC turunan nggak kata Ibu Dokter?
2: TBC itu bukan penyakit turunan, tetapi penyakit yang bisa ditularkan seperti itu. Nah, mungkin karena kadang satu rumah ada tadi ya, ada neneknya, terus cucunya juga kena, jadi dianggapnya turunan. Padahal karena ketularan dalam satu rumah, kontak erat, kontak dekat seperti itu, Mbak.
1: Jadi dipastikan bukan penyakit turunan gitu ya?
2: Bukan, iya. Tapi bisa menular, terutama yang
1: sering berinteraksi tadi ya,
2: kontak dekat, ya dengan imunitas yang kurang.
1: Baik. Terima kasih Bu Dokter. Ini selanjutnya Isma ke Pak Dokter Denny nih Pak. Ini anaknya sering batuk on off. Nah, kalau dikasih obat sehat, tapi kalau salah jajan katanya batuk lagi. Ini gimana katanya Pak? Apakah harus di screening? Namanya anak-anak kadang begitu ya Pak Dokter ya.
0: Betul. Emang susah ya anak-anak ini, apalagi perkara jajan nih.
1: Iya, luar biasa.
0: Sekarang ini kebanyakan pola makan itu berubah, atau pola makannya menjadi buruk itu akibat ini, akibat jajan. Jadi kadang-kadang memang pola asuh yang juga kurang baik itu akan mempengaruhi hal-hal seperti ini gitu. Jadi karena misalkan ibunya sibuk gitu ya, karena bekerja gitu, jadi dilimpahkan pengasuhan itu ke pembantu atau kadang-kadang ke neneknya atau bibinya atau siapa gitu ya. Dan itu menjadi kadang-kadang seenaknya aja gitu. Ya udahlah pokoknya diem gitu anak itu. Jadi kalau dikasih jajan yang manis-manis, yang gurih-gurih gitu kan, anak tuh seneng gitu. Pasti dia akhirnya diem gitu. Padahal dia harus makan gitu. Dan nggak, mereka nggak telaten yang mereka nguber-nguber gitu ya. Untuk makan nasi, makan makanan yang apa itu yang bergizi gitu. Itu yang justru menjadi masalah gitu. Nah kelihatannya kalau kasus tadi putranya Bu Pertiwi tadi bahwa on off gitu, mungkin dia punya alergi juga. Ada beberapa batuk yang memang disebabkan karena alergi. Dia setiap minum es gitu ya, terus dia batuk. Terus dia makan makanan yang apa itu ringan, yang apa itu berbumbu-bumbu pedas sedikit, kayak yang ada merica-merica, dia terus batuk. Ya memang sebaiknya diperiksa ya, di screening. Apakah ini alergi atau mengarah ke arah TBC yang perlu pemeriksaan lebih lanjut.
1: Baik. Jadi langkah terbaiknya tetap harus periksa begitu ya Pak Dokter ya. Biar tahu juga nih penyebabnya, biar nggak on off juga gitu ya Pak ya, tapi off terus. Baik, ini karena waktunya tinggal sedikit lagi, Bapak Ibu Dokter, sebagai penutup, apa pesan dan mungkin himbauan begitu yang ingin Bapak Ibu Dokter sampaikan kepada seluruh masyarakat, tidak hanya untuk wilayah Indramayu dan Kuningan ya Pak Dokter, Bu Dokter, tapi untuk kami semua, ini agar tidak ragu juga manfaatkan cek kesehatan gratis. Isma minta dari Bu Dokter Dian dulu, kemudian ditutup oleh Pak Dokter Deni ya. Mangga, silahkan Bu Dokter Dian.
2: Iya, untuk semua masyarakat termasuk kita juga nih Mbak Lisma ya, mangga dimanfaatkan untuk layanan cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis ini memang benar-benar gratis dimanapun berada gitu ya, di masing-masing puskesmas terdekat seperti itu. Tidak dipungut biaya, kemudian screening secara keseluruhan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Deteksi secara dini resiko-resiko penyakit ataupun penyakit-penyakit yang ada dalam pada masyarakat tersebut seperti itu. Semakin dini ditemukan, semakin dini diobati, semakin cepat sembuh dan penyakit tidak menjadi berat dan tidak menjadi komplikasi yang lebih berat yang tentu saja akan memerlukan biaya yang lebih banyak. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian Mbak Lisma.
1: Baik, terima kasih Bu Dokter Dian. Selanjutnya Pak Dokter Deni, silakan.
0: Ya, terkait dengan kita menyongsong Indonesia bebas TB di tahun 2030 nanti, kita menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap gejala-gejala tubuh sekulosa. Yaitu yang terutama adalah batuk, kemudian penurunan berat badan yang tidak disahui sebabnya atau tiba-tiba, kemudian juga panas yang tidak jelas penyebabnya, kemudian juga ada benjolan di leher, di ketiak, yang terutama yang terkait dengan gejala batuk dari yang bersangkutan gitu. Nah itu harus diwaspadai dan segeralah untuk diperiksa, baik mau ke tempat pemeriksaan cek kesehatan gratis, mau ke posyandu, mau ke puskesmas, ke dokter praktek swasta, bahkan ke bidan, ke perawat, silahkan tanpa ragu-ragu untuk, apalagi sekarang lagi gebyar cek kesehatan gratis ini, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya. Baik. Itu saja.
1: Baik. Terima kasih kembali dan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Dr. Dian Larasati, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan juga Pak Dr. Haji Deni Mustafa MKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu Dokter, sehat-sehat terus ya Pak.
0: Sama-sama.
1: Ya. Dan sabar ngadepin kami masyarakat ya Pak ya, yang kadang sering ngeyel ya Bu Dokter, ya. Pak Dokter, terima kasih banyak. sekali lagi, sehat-sehat, makin sukses Pak Dokter, Bu Dokter. Assalamualaikum.
0: Amin, sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, demikian tadi bincang kami bersama Ibu Dokter Dian Larasati, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, dan juga Bapak Dr. Haji Deni Mustafa MKM, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan. Dan semoga kita semakin memahami ya bahwa TBC bukan hanya penyakit yang ternyata berbahaya, tapi bisa disembuhkan apabila sudah dideteksi sejak dini dan menjalani pengobatan secara tuntas. Dan sekali lagi, mari manfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis sebagai langkah nyata menjaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan demi mewujudkan Indonesia bebas TBC tahun 2030. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya, dan hingga di sini kami hadirkan sajian Dialog Cirebon Menyapa kali ini. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tetap sehat, dan sampai berjumpa kembali.
5: Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Cirebon Menyapa. Simak terus dialog interaktif kami setiap Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Iya, pendengar, beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Jury Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah sudah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket, segala dibuat bisnis. Faktanya klaim ini tidak benar dan setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek RI Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka, artinya siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga 7 Agustus 2026. Demikian cek fakta untuk kesempatan kali ini. Dan nanti kami akan hadirkan kembali kaitan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Sebagian besar sampah plastik yang terdampar di pantai salah satu negara kepulauan di Afrika, Seychelles, pada tahun 2023 berasal dari Indonesia. Sebanyak 0,59 juta ton per tahun atau 10% dari total sampah plastik yang menjadi polutan di laut berasal dari berbagai sungai di Pulau Jawa dan Bali. Penanggulangan sampah plastik dan segala bahayanya ternyata tidak cukup melalui slogan reduce, reuse, dan recycle saja. Mari bersama kurangi penggunaan plastik sekali pakai.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan Halo RRI. Sampaikan masalah, keluhan, dan informasi melalui WhatsApp RRI Cirebon 081-324-951-935 dan media sosial secara langsung.
4: Halo RRI.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kini saatnya kami hadirkan Halo RRI di mana Anda bisa sampaikan ya informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga memang ada informasi yang wajib untuk diketahui halayak ramai, misalnya seandainya hari ini, ya ini seandainya loh ya, ada pemadaman aliran listrik di beberapa wilayah atau mungkin ada juga nih di mana hari ini bergiliran untuk aliran PDAM-nya, boleh banget gabung barengan sama Lisma di sini ya. Silakan Lisma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935 atau juga kalau mau telepon boleh di 0231 486 374. Tetap bersama kami masih di sajian Halo RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepet cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

RT 004 RW 002 Kelurahan Karya Mulia Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SH MCL di Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono Bypass nomor 05 Kota Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 21 garing PDT.G garing 2026 garing PA titik CN dalam perkara cerai gugat antara Rokayah binti Markus sebagai pemohon melawan Guntur Surya bin Syamsul Ashar selaku termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih di sajian Halo RRI ya, yang masih akan terus menemani aktivitas Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi Isma kembali ajak Anda pendengar yang ingin menyampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik, boleh banget ya, Isma tunggu WhatsApp-nya di 081-324-951-935 atau juga mau telepon boleh di 0231-84-93-259. Sementara itu pendengar, dari Antara News, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Cirebon ini melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap dua terpidana perkara korupsi penjualan dan pengalihan hak aset perusahaan daerah pembangunan PDP Kota Cirebon yang telah berkekuatan hukum tetap. Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Cirebon, Roy Andika Sembiring, mengatakan bahwa pelaksanaan putusan ini dilakukan setelah Jaksa Penuntut Umum menerima salinan putusan kasasi Mahkamah Agung pada 28 Juli 2026. Ia menyebutkan berdasarkan putusan kasasi, Ovian Ismana dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun dan denda 300 juta rupiah dengan ketentuan subsidi 3 bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai 5,1 miliar. Sementara untuk terpidana M. Firman Ismana dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, denda 300 juta dan subsidi 3 bulan kurungan serta dibebani kewajiban membayar uang pengganti sekitar 9,5 miliar rupiah.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

kecemasan, ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, masih dalam sajian Halo RRI, dan tentunya masih Lisma tunggu ya kebersamaannya. Silakan Anda bisa bergabung barengan sama Lisma di sini untuk Anda bisa sampaikan informasi kaitan tentang keluhan layanan publik atau juga informasi penting yang memang wajib diketahui oleh masyarakat banyak. Sementara itu pendengar, dari pemerintah Kabupaten Cirebon ini melalui Dinas Ketenagakerjaan di Snaker resmi membuka kelas daring program pelatihan bahasa dan budaya Jepang 2026 di Pendopo Bupati Cirebon. Program bertajuk From Zero to Hero Batch 2 tahun 2026 ini diluncurkan secara virtual melalui platform Zoom sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM sekaligus memperluas lapangan pekerjaan internasional untuk masyarakat Kabupaten Cirebon. Program pelatihan ini ditujukan untuk para pencari kerja dan lulusan baru atau fresh graduate ya, untuk mempersiapkan tenaga kerja dari Kabupaten Cirebon dan siap bekerja maupun mengikuti program magang di Jepang. Selain penguasaan bahasa, peserta juga dibekali pemahaman mengenai budaya dan etos kerja yang menjadi standar industri di Jepang. Antusiasme masyarakat terhadap program ini ternyata sangat tinggi ya, dan ada 1.400 pendaftar, dan di Snaker sendiri melaksanakan program seleksi secara transparan dan bertahap mulai dari verifikasi domisili kependudukan, pemeriksaan kesehatan umum, hingga penilaian minat dan komitmen peserta. Bupati Cirebon Imron mengatakan pelatihan ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk meningkatkan daya saing sekaligus juga untuk membuka kesempatan bekerja di tingkat internasional.
1: Adil, sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Iya, pendengar, sementara itu ada informasi berita kehilangan STNK Motor atas nama Aldi Saputra Setiawan, STNK Motor atas nama Insan Heru Parmunanto, STNK Motor atas nama Sunario. Telah hilang satu buah STNK Motor atas nama Aldi Saputra Setiawan, STNK nomor atas nama Insan Heru Parmunanto dengan nomor polisi E4240 HP E6112DH, E6866IQ, dan ini dengan merek motor Honda Scoopy putih 2025, Honda CBR merah 2016, dan Honda Beat biru putih 2014 dengan nomor rangka MH1JMH219 TK717092, MH1MC441XGK000748, MH1JFD231EK3723339 dengan nomor mesin JMHE21716814 dan MC441E0042. Barang ini hilang Minggu 5 Juli 2026 pukul 21 waktu Indonesia Barat di Jalan Bypass Arja Binangun Jungjang Arja Binangun. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Aldi Saputra Setiawan, Insan Heru Parmunanto Sunario di alamat Dusun 3 RT 003 RW 007 Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon, Geria Intan Blok Safir nomor 18 RT 006 RW 006 Kelurahan Karangan Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, dan juga Dusun 3 RT 003 RW 007 Desa Kalideres Kecamatan Kaliwedi Kabupaten Cirebon. Demikian berita kehilangan kali ini. Terima kasih.
1: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
0: Selanjutnya juga ada informasi berita pemanggilan sidang atas nama Guntur Surya bin Syamsul Ashar ditujukan kepada Saudara Guntur Surya bin Syamsul Ashar dengan alamat terakhir di Jalan Kandang Perahu Sicalung nomor 42 RT 004 RW 002 Kelurahan Karyamula Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Cirebon yang akan diselenggarakan pada hari Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL di Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono 05 Bypass Cirebon, dan dilakukan untuk pemeriksaan perkara nomor 21 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Rokaya binti Markus sebagai pemohon melawan Guntur Surya bin Syamsul Ashar sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dan pendengar tanpa terasa, saatnya Salisma Julia Sari harus pamit undur diri di sajian Halo RRI sekaligus menutup kebersamaan kita di sajian Cirebon pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan nanti akan hadir bersama Anda Rina Agus ini hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini ya. Lismanya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.
1: Terima kasih Anda telah menyampaikan permasalahan, keluhan, dan informasi yang harus disampaikan ke publik melalui Halo RRI.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Esensi Buku.
1: Esensi Buku.
2: Eat, Pray, Love, novel karangan Elizabeth Gilbert adalah memoir yang menggambarkan perjalanan penulis dalam pencarian jati diri setelah mengalami perceraian yang menyakitkan. Dalam kisah ini, Gilbert memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang tidak memuaskan dan melakukan perjalanan ke tiga negara, yaitu Italia, India, dan Indonesia. Masing-masing mewakili aspek penting dalam pencariannya, yaitu kesenangan, spiritualitas, dan keseimbangan. Di Italia, Gilbert merasakan kebahagiaan dan kenikmatan hidup melalui kuliner, budaya, dan bahasa. Ia belajar untuk menikmati momen-momen kecil, menemukan cinta akan makanan, dan merasakan kebebasan dari beban emosional yang selama ini menghantuinya. Selanjutnya, ia pergi ke India untuk mencari spiritualitas di dalam sebuah ashram. Di sana, ia berupaya menemukan kedamaian batin melalui meditasi dan refleksi. Ia menghadapi berbagai tantangan mental dan emosional dan berusaha untuk memahami dirinya yang sebenarnya dan berhubungan dengan kekuatan yang lebih besar. Akhirnya, perjalanan membawanya ke Indonesia, di mana kemudian ia bertemu dengan seorang guru spiritualitas dan menemukan cinta yang tulus. Di sini, Gilbert belajar tentang keseimbangan antara kesenangan dan spiritualitas, serta arti sebenarnya dari cinta dan komitmen. Eat, Pray, Love bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga perjalanan batin yang menginspirasi. Melalui pengalaman dan refleksinya, Gilbert mengajak pembaca untuk merenungkan tentang pencarian kebahagiaan, makna hidup, dan kekuatan untuk menemukan kembali diri kita setelah kehilangan. Novel ini menyentuh banyak hati dan mengajak setiap orang untuk berani mengejar impian dan menemukan kedamaian dalam diri. Novel ini juga difilmkan serta sukses di pasaran dan diperankan oleh Julia Roberts.

0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Rina Agustini yang akan menemani siang Anda di Cirebon siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga.
3: Selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman
3: Tika.
4: Nih,
3: hai Tika, selamat pagi.
4: Ih, Roman.

0: Kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi. Ntar kalau aku menang, aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang, sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, angka harapan hidup orang Indonesia dilaporkan naik dari sebelumnya 72 tahun menjadi 74 tahun. Dan hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kesprimkom Kementerian Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, Maria Endang Sumiwi. Ya, namun jika dibandingkan dengan negara tetangga, angka harapan hidup di Indonesia masih terbelakang ya. Misalnya Jepang, yang angka harapan hidupnya itu mencapai 84 tahun. Sayangnya angka harapan hidup orang Indonesia yang naik justru dibarengi dengan pergeseran usia kematian yang cenderung lebih cepat. Menurutnya, pola kematian di Indonesia kini bergeser ke usia produktif ya, yakni 35 sampai dengan 60 tahun, dan sebagian besar kasus kematian ini disebabkan oleh penyakit kardiovaskular. Nah, untuk bisa mengatasi masalah tersebut, Kemenkes terus menggalakkan program cek kesehatan gratis CKG, dan Endang mencatat adanya lonjakan partisipasi masyarakat dalam program CKG pada semester 1 tahun 2026. Hingga 31 Juli 2026, jumlah warga yang mengakses pemeriksaan CKG mencapai 73 juta orang, dan angka harapan hidup orang Indonesia yang naik tidak bisa serta merta dijadikan prestasi karena memang banyak faktor di luar angka yang masih harus diperbaiki. Jadi katanya angka harapan hidup di Indonesia ini naik dari sebelumnya 72 tahun menjadi 74 tahun.
1: Garis terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, mendengar BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Lanuri, layanan ujung negeri sebagai upaya memperluas akses program jaminan kesehatan nasional JKN bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdepan, terluar dan tertinggal 3T. Program ini menggabungkan layanan digital dan jemput bola agar masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses tetap dapat memperoleh layanan administrasi kepesertaan maupun informasi JKN secara lebih mudah. Peluncuran Lanuri ini menjadi bagian dari Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan yang dilaksanakan serentak ya di 558 titik kabupaten kota di seluruh Indonesia. Dan Lanuri atau layanan ujung negeri ini merupakan inovasi BPJS Kesehatan yang dirancang untuk menghadirkan layanan JKN lebih dekat kepada masyarakat di wilayah 3T. Dan program ini mengkombinasikan layanan digital VIOLA, Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi, dengan layanan jemput bola melalui BPJS Kelima. Dan melalui pendekatan tersebut, masyarakat tidak lagi harus selalu datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi, kepesertaan, memperoleh informasi, maupun menyampaikan pengaduannya. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujo Waskito, mengatakan Lanuri merupakan implementasi salah satu program Quick Wins, ya, 100 hari kerja direksi BPJS Kesehatan yang mengoptimalkan layanan digital VIOLA dan juga BPJS keliling agar semakin banyak masyarakat di wilayah terpencil dapat mengakses layanan JKN. Dan untuk memastikan layanan JKN menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri, BPJS Kesehatan menggandeng berbagai kementerian dan juga lembaga strategis. Salah satunya Kementerian Koperasi melalui Jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang memiliki akses internet ya. Jadi kolaborasi ini ditargetkan menghadirkan layanan VIOLA di sekitar 85.000 desa di Indonesia, dan saat ini implementasi telah dimulai pada 30.000 titik dan akan terus diperluas ke wilayah ujung negeri. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, mengatakan bahwa keberadaan jaringan koperasi Desa Merah Putih ini menjadi modal penting untuk bisa menjangkau, memperluas jangkauan layanan Lanuri di desa-desa.
1: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Ya, pendengar, kacang pistachio mengandung serat lemak tak jenuh, protein, vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang dikaitkan dengan sejumlah manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung hingga membantu mengendalikan kadar gula darah. Dan ini menurut ulasan yang dimuat di laman Health ya pada hari Rabu 5 Agustus. Dilaporkan bahwa kandungan serat larut dan serat tidak larut dalam pistachio berperan dalam menjaga kesehatan saluran cerna. Serat tidak larut ini membantu melancarkan buang air besar. Sedangkan serat larut mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus yang menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid untuk menjaga lapisan usus dan juga mengurangi peradangan. Selain itu, pistachio mengandung kalium, serat, dan juga lemak tak jenuh tunggal yang berkontribusi terhadap kesehatan jantung. Dalam penelitian di tahun 2020 yang melibatkan 100 orang dengan kelebihan berat badan, konsumsi sekitar 1,5 ons pistachio per hari selama 4 bulan dikaitkan dengan penurunan tekanan darah sistolik dan juga diastolik dibandingkan kelompok yang hanya menjalani program penurunan berat badan. Berdasarkan tinjauan terhadap 34 penelitian yang dilakukan di tahun 2020, pola makan yang diperkaya pistachio ini lebih efektif menurunkan kolesterol total, kolesterol LDL, dan juga trigliserida dibandingkan beberapa jenis kacang lainnya. Dan pistachio ini juga kaya antioksidan ya, terutama lutein dan juga zeaxanthin yang memberi warna hijau pada kacang tersebut, dan kandungan kedua senyawa ini yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kacang lainnya dan berperan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Dari sisi kesehatan otak, pistachio mengandung flavonoid, lutein, dan juga zeaxanthin yang dikaitkan dengan fungsi kognitif. Sebuah penelitian di tahun 2021 terhadap lebih dari 76 ribu orang dewasa di Amerika Serikat menemukan bahwa asupan flavonoid yang lebih tinggi ini berkaitan dengan resiko penurunan fungsi kognitif yang lebih rendah. Dan pistachio juga bisa membantu mengendalikan kadar gula darah karena kandungannya ini protein, serat, dan juga karbohidrat yang relatif lebih rendah ya. Dan tinjauan terhadap 6 penelitian menunjukkan bahwa konsumsi pistachio berhubungan dengan penurunan kadar gula darah puasa dan juga resistensi insulin ya pada penyandang diabetes tipe 2. Meski demikian, memilih pistachio juga tanpa tambahan garam ini diperlukan ya untuk bisa membatasi asupan natrium, dan konsumsinya juga sebaiknya sesuai porsi karena kacang ini relatif tinggi kalori ya. Orang yang memiliki alergi terhadap kacang-kacangan juga ini disarankan untuk bisa menghindari pistachio. Nah, salah satu kacang favorit mungkin ini salah satunya ya, pistachio. Rasanya juga bikin nagih gitu ya, sama dengan jenis-jenis kacang yang lainnya. Oke, pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami dan nanti akan kami hadirkan pula ya dinamika olahraga tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 1 RRI Cirebon.
2: Gila ya, proyek perbaikan jembatan itu masa molor lagi? Kan anggarannya triliunan. Padahal nih ya, kalau lancar, kita kan bisa sampai kantor lebih cepat.
3: Makanya, itu yang namanya korupsi. Uang yang seharusnya untuk kita semua malah masuk ke kantong pribadi oknum.
2: Tapi Bu, apa coba yang bisa kita lakuin? Kita kan cuma masyarakat biasa.
3: Justru itu, Dito. Kekuatan perubahan ada di tangan kita. Korupsi itu bukan cuma soal uang, tapi juga soal mental. Menyuap petugas biar urusan cepat atau memanfaatkan kenalan agar dapat proyek, itu semua bibit korupsi.
2: Jadi, kita harus mulai dari mana dong?
3: Mulai dari diri sendiri. Jangan pernah tawar-menawar dengan integritas. Tolak suap. Laporkan jika melihat hal yang mencurigakan. Jangan takut bersuara.
4: Jadilah pahlawan bagi diri sendiri.
0: keluarga, dan bangsa. Laporkan tindak pidana korupsi yang Anda ketahui. Mari kita bangun Indonesia bersih dan berintegritas. Jangan tutup mata, lawan korupsi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica menang telak 6-1 atas Hearts di babak kualifikasi UEFA Europa League. Persebaya juara Piala Presiden 2020 namun usai menaklukkan Persib lewat adu penalti. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica menang telak 6-1 atas Hearts dalam leg pertama kualifikasi UEFA Europa League 2026. Laporan disampaikan Nurdian Syakrisna.
1: Rafa Silva.
2: Benfica berpesta gol 6-1 saat menjamu Hearts dalam laga leg pertama putaran ketiga kualifikasi Liga Europa di Estadio da Luz, Lisbon, Portugal dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan telak tersebut memberi modal besar bagi Benfica sebelum melakoni leg kedua. Hearts kini membutuhkan kemenangan dengan selisih 6 gol untuk membalikkan keadaan. Rafa Silva membuka keunggulan Benfica pada menit ketiga. Thomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Gianluca Prestiani, John Duran, dan Andreas Sejolderop kemudian menambah gol tuan rumah. Hearts hanya mampu membalas melalui gol Tom Renaud pada babak kedua. Gol tersebut tidak mampu menghentikan dominasi Benfica sepanjang pertandingan. Benfica menguasai perjalanan sejak awal laga. Tim berjuluk si elang itu tampil efektif memanfaatkan peluang dan menekan pertahanan Hearts hingga peluit panjang dibunyikan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica Marco Silva mengatakan timnya telah berkembang pesat dibandingkan pertandingan terakhir.
3: Saya menyadari bahwa tim ini semakin membaik, bahwa kami mulai menunjukkan hal-hal yang telah kami persiapkan. Gol pertama juga menjadi contoh yang baik, terutama cara kami mencetaknya. Saya telah meminta para pemain untuk memulai pertandingan dengan kuat, dan itulah yang kami tunjukkan. Selalu penting untuk mencetak gol lebih awal, tetapi bukan hanya soal mencetak gol, tetapi cara kami memulai dengan kuat, berusaha bermain secara ofensif, sekaligus tetap bersaing menjadi hal yang bagus untuk tim. Momen-momen reaksi yang baik yang ditampilkan oleh tim membawa kami berhasil menguasai area-area yang lebih tinggi, berbeda dengan apa yang terjadi dalam pertandingan terakhir. Sementara itu, kepala pelatih Hearts, Walter Franken, menyebut bahwa timnya kehilangan rasa percaya diri akibat gol cepat dari Rafa Silva pada menit ketiga pertandingan. Mungkin karena kurangnya pengalaman atau rasa gugup, karena kami kebobolan gol di awal, tapi kami hanya terus mengumpan bola ke depan, dan akibatnya kami tak pernah benar-benar masuk ke dalam alur permainan. Ada beberapa momen di babak pertama ini, kami berhasil menukan celah, lalu bisa sedikit bernafas lega. Namun sebenarnya cukup mengecewakan melihat bahwa kami tidak menunjukkan lebih banyak keberanian pada momen-momen tersebut. Keunggulan agregat 5 gol membuat Benfica berada di atas angin menjelang leg kedua. Tim asal Portugal itu hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih maksimal 4 gol untuk memastikan tiket ke babak final kualifikasi Liga Europa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, Muhammad Salah resmi bergabung dengan Trabzonspor melalui status bebas transfer usai meninggalkan Liverpool. Ribuan supporter memadati bandara di Istanbul dan Trabzon untuk menyambutnya. Dan Salah mengaku terkesima serta tersentuh oleh besarnya cinta serta dukungan yang ditunjukkan para pendukung barunya. Ia menegaskan ambisinya untuk selalu menangkan sesuatu di setiap klub yang ia bela.
1: Ini adalah pengalaman yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berada di sini hari ini dan kemarin. Anda menunjukkan begitu banyak cinta kepada saya, dan saya tidak pernah menyangkanya dari penerimaan ini. Saya kesini datang untuk menang dan ingin memenangkan sesuatu dengan klub ini.
0: Salah menaikkan kontrak 2 tahun dan mengenakan nomor punggung 10. Ia bertekad membawa Trabzonspor bersaing di papan atas Liga Turki serta di kompetisi Eropa. Kedatangan Salah menjadi momentum besar bagi klub Turki tersebut yang berharap bisa meraih prestasi lebih tinggi dengan kehadiran bintang asal Mesir ini.

0: Dari basket NBA, pendengar, Jaylen Brown resmi pindah ke Philadelphia 76ers setelah ditukar oleh Boston Celtics pada Juli 2026 dalam kesepakatan yang melibatkan Paul George dan beberapa pilihan draft. Brown mengaku terkejut dan syok atas keputusan mendadak dari manajemen Celtics. Namun kini siap memulai babak baru bersama 76ers. Ia bertekad membantu tim mengakhiri puasa gelar.
1: I appreciate everybody that's in the room. I'm excited to be here.
2: Dan saya senang berada di sini dan saya menantikan perjalanan ini. Ada banyak sekali emosi yang saya rasakan. Ini adalah sebuah proses. Ada kegembiraan datang ke kota baru, tempat baru, harapan baru, energi baru.
1: Some degree, just you know, one, the excitement of coming to a new city, a new place, new expectations, new energy, then also leaving somewhere that you've been for a very, very long time.
0: Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak karena Brown dilepas ke rival berat di wilayah timur. Kesepakatan ini menjadi salah satu trade NBA paling mengejutkan musim panas 2020.

0: Beralih ke arena net, petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka memastikan tempat di babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Zhang Shuai di Toronto dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Cameron Norrie menciptakan kejutan dengan menaklukkan unggulan ketiga Alex de Minaur. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis nomor 1 dunia Aryna Sabalenka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Zhang Shuai di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka menang 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-4 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 16 menit. Meski menang tanpa kehilangan set, Sabalenka sempat mendapat perlawanan sengit sepanjang laga dari petenis Tiongkok tersebut. Zhang terus menekan hingga game terakhir dan bahkan sempat memperoleh peluang break point saat Sabalenka mencoba menutup pertandingan. Usai laga, petenis Belarus itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya sepanjang pertandingan.
2: Yeah, I'm happy with the level, happy with the win.
1: Saya senang dengan level permainan saya. Saya juga senang bisa meraih kemenangan dan menyelesaikan pertandingan dalam 2 set. Selain itu, saya juga senang hujan tidak menghentikan pertandingan kami. Jadi, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya.
2: Stop our game, so yeah, happy to be through.
1: Sementara itu, dari sektor putra, Cameron Norrie mencatat salah satu comeback paling dramatis musim ini saat menghadapi unggulan ketiga Alex de Minaur di IGA Stadium dini hari tadi. Petenis Inggris itu bangkit setelah tertinggal 5-7-2-5 dan berhasil menyelamatkan satu match point pada set kedua. Norrie kemudian memaksakan tiebreak sebelum mendominasi set penentuan dan menang 5-7, 7-6, 6-1. Hasil itu memastikan langkah Norrie ke babak 16 besar, sekaligus memberinya kemenangan keempat atas de Minaur dari 7 pertemuan. Usai pertandingan, Norrie mengaku puas dengan upayanya untuk tetap fokus menyelesaikan laga dengan kemenangan.
3: Yeah, was looking tough, you know, the quality.
4: Situasinya memang terlihat sangat sulit. Kualitas permainan pada set pertama sangat tinggi dari kami berdua. Menurut saya, tenis yang kami tampilkan benar-benar luar biasa. Lalu pertandingan mulai lepas dari kendali saya, ada beberapa game yang sangat berat. Saya juga merasa terlalu memaksakan diri untuk segera mengakhiri rally. Kondisinya juga panas dan lembab, namun sepanjang pertandingan saya terus berkata kepada diri sendiri bagaimana caranya mengatur ulang fokus di setiap poin dan siap menghadapi poin berikutnya. Tidak peduli apakah saya baru saja memainkan poin terburuk atau poin terbaik.
1: Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan berhadapan dengan unggulan ke-16 Ekaterina Alexandrova, sedangkan Cameron Norrie akan menantang unggulan ke-18 Arthur Fils. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Janis Chan yang berpasangan dengan Katarzyna Peter harus terhenti langkahnya di babak 32 besar ganda putri setelah dikalahkan Storm Hunter dan Desiree Krajcik dengan skor 4-6, 0-6 tadi malam. Dari

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau, di mana Persebaya Surabaya menjuarai Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung 6-5 lewat adu penalti. Agustin Irdiani melaporkan selengkapnya.
1: Juara satu Piala Presiden 2026 Persebaya Surabaya.
2: Persebaya akhirnya mengakhiri penantian panjang dengan meraih gelar juara Piala Presiden 2026 usai mengalahkan Persib Bandung melalui adu penalti dengan skor 6-5 usai imbang selama 120 menit pada laga final Piala Presiden 2026 yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Kamis malam. Bagi pelatih Persebaya Bernardo Tavares, trofi ini memiliki makna yang sangat istimewa. Tak hanya menjadi trofi pertama ajang tersebut, kemenangan ini juga mengakhiri penantian panjang tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali mengangkat trofi bergengsi.
3: The penalty on the final, unfortunately in other leagues I already have this bad experience, but today I'm very happy because we won this. If commentary of the match, I think
2: pertama saya ingin mengatakan bahwa tidak mudah untuk memenangkan trofi melalui adu penalti. Saya pernah memiliki pengalaman buruk pada situasi ini, namun hari ini sangat senang karena kami berhasil menang. Menurut saya kami memiliki peluang yang lebih banyak dibandingkan tim lawan. Pertandingan memang tidak berlangsung dengan tempo yang terlalu tinggi, tapi itu normal karena kedua tim tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Kami memulai pertandingan yang sangat baik, tetapi melakukan satu kesalahan yang membuat kami kebobolan. Setelah itu kami masih memiliki 3-4 peluang mencetak gol, tapi belum berhasil memanfaatkannya. Meski begitu, para pemain terus berjuang hingga akhir pertandingan. Itulah yang kami lakukan dan akhirnya membawa pulang trofi. Ini adalah trofi Piala Presiden pertama bagi Persebaya. Setelah 22 tahun tanpa meraih trofi besar, penantian itu akhirnya berakhir. Hari ini 6 Agustus Persebaya kembali memiliki trofi.
3: Piala Presiden for Persebaya and 32 years without the big trophies, now stop. Today, 6 August, Persebaya have
2: Sementara itu, kiper Persebaya Reza Arya juga mengungkapkan rasa syukur atas keberhasilan tim mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang tetap tampil maksimal meski tidak memiliki waktu cukup berlatih menjelang partai final. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekan setim, keluarga, serta bonek dan bonita yang terus memberikan dukungan kepada Persebaya sepanjang turnamen.
4: Alhamdulillah malam ini kita bisa meraih kemenangan dan penantian panjang tim Persebaya akhirnya bisa terwujud, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman. Hari ini sangat bekerja keras karena kita tahu kita tidak mempunyai banyak waktu untuk istirahat. Kemarin kita tidak sempat menjalani latihan, kita cuma recovery, tapi tadi pemain sangat fight 100 menit lebih sampai adu penalti, dan saya sangat berterima kasih. Dan terima kasih juga buat keluarga dan teman-teman dekat saya, dan terutama Bonek Bonita yang selalu mendukung Persebaya.
2: Pelatih dan pemain mengajak supporter setianya Bonek dan Bonita untuk kembali memberikan dukungan penuh pada International Friendly Game melawan Penang FC di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 15 Agustus 2026 mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: meraih peringkat ketiga usai mengalahkan Arema dengan skor 3-1 di Piala Presiden 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persija Jakarta mengakhiri Piala Presiden 2026 dengan hasil positif. Macan Kemayoran berhasil meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 yang digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali sore kemarin. Hasil ini menjadi modal berharga jelang Liga 1 musim 2026-2027. Pencapaian ini tergolong impresif. Skuad asuhan Sintayong minim waktu persiapan akibat jeda kompetisi yang singkat. Namun adaptasi taktik berjalan dengan baik dari fase grup hingga babak gugur. Turnamen ini juga menjadi ajang integrasi pemain asing baru dan penggawa muda dari akademi. Witan Sulaiman mengaku bangga atas perjuangan timnya selama turnamen.
2: Selamat malam, kalau dari saya, dari pemain, saya sangat bangga dengan tim ini. Kami baru kumpul belum lama dan juga pemain kami belum lengkap. Dan yang paling penting adalah semua pemain sehat, dan saya juga sangat bangga kepada pemain muda Persija. Mereka tampil sangat luar biasa, mereka lebih percaya diri, mereka melakukan segala di lapangan, dan yang paling penting semoga

0: semoga kedepannya pemain kami sudah lengkap semua dan kami bisa fokus di liga.
1: Sementara itu pelatih Persija Sintayong memantau turnamen untuk melihat perkembangan para pemain. Penampilan impresif beberapa pemain muda dan pilar lokal Persija menjadi catatan positif menjelang liga bergulir.
2: Bagus sekali, pertandingan malam ini sangat lancar dan baik. Khususnya pemain-pemain lokal dan pemain-pemain muda juga Persija mengucapkan terima kasih kepada pemain tersebut. Kita juga tiga prestasi yang sangat baik dibanding proses dan persiapan kami yang kurang. Sangat puas karena bisa melihat kemampuan pemain lokal seperti itu.
1: Finish di peringkat ketiga memberikan suntikan motivasi besar bagi Persija sebelum mengarungi kompetisi reguler Liga 1 yang akan bergulir September mendatang. Dari Jakarta, Chris Faretsky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Balik kita lihat.

0: Sementara itu pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hertma menegaskan skuad Garuda wajib menang atas Singapura malam nanti di Stadion Jalak Besar Kallang, Singapura pada laga pamungkas Grup A ASEAN Championship 2026 setelah kekalahan 0-3 dari Vietnam. Indonesia yang kini di posisi ketiga dengan 6 poin harus mengalahkan Singapura dengan 7 poin untuk lolos ke semifinal. Hertma menyebut timnya terluka dan lapar dan termotivasi menjadi generasi pertama yang meraih gelar AFF setelah 6 kali gagal di final. Evaluasi taktik difokuskan pada kerapatan formasi dan transisi bertahan.
1: Piala Dunia 2030 adalah tujuan akhir bagi negara ini. Kamu tahu, kalau kita menghitung mundur dari sana, maka ada Piala AFC 2027, ada turnamen FIFA ASEAN yang akan datang, dan AFF ASEAN ini. Jadi semua ini adalah langkah-langkah yang membantu kita membangun pemahaman tentang turnamen sepak bola yang berbeda dari pertandingan persahabatan FIFA. Jadi kompetisi ini bertujuan untuk menguji para pemain domestik Indonesia. Itulah intinya, kesempatan berjuang memperebutkan tempat mereka untuk AFC dan Piala Dunia 2030 dan bertujuan untuk mengangkat trofi pertama kami.
0: Kemenangan menjadi harga mati karena kekalahan atau imbang berarti gugur. Singapura hanya butuh imbang untuk lolos, namun kehilangan gelandang bertahan Kyoga Nakamura karena akumulasi kartu yang bisa menjadi celah bagi Indonesia. Skuad Garuda mengkombinasikan pemain domestik untuk proyeksi jangka panjang dengan pemain berpengalaman seperti Tom Hay, Sandy Walsh, dan Jordi Alba.

0: Kabar dari ArenaNet, Chief de Mission CDM Tim Indonesia Todotua Pasaribu berkomitmen memenuhi permintaan non-teknis PBSI untuk Asian Games 2026 termasuk kedatangan tim bulu tangkis 1 hingga 2 hari lebih cepat dan dukungan mobiles Fasio selama turnamen. Hal ini disampaikan setelah kunjungan ke Pelatnas Cipayu.
1: Sudah ada beberapa disampaikan dan itu kita akan penuhi. Salah satunya misalnya mereka minta untuk bisa setidaknya 1-2 hari lebih duluan datang supaya nanti persiapannya tidak buru-buru. Kemudian juga ada requirement-nya untuk mobile PCO tadi, bilang okay, nanti kita support kalau untuk itu.
0: PBSI menargetkan 1 medali emas dari bergu putra. Didukung performa positif ganda putra, namun sektor lain seperti tunggal putra juga berpeluang. CDM akan memfasilitasi kebutuhan tersebut agar atlet fokus pada aspek teknis. PBSI berencana menyaring 20 atlet terbaik dengan 10 putra, 10 putri dari pelatnas dan non-pelatnas.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Warga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terfungsi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Organisasi Kesehatan Dunia WHO dengan tegas mendorong semua negara untuk melarang penggunaan rokok elektrik atau vape, sejalan dengan upaya melindungi masyarakat, terutama remaja, dari risiko kesehatan yang bisa ditimbulkan. WHO menekankan perlunya memberlakukan vape sebagai rokok tembakau konvensional, mengingat keduanya memiliki potensi merugikan bagi kesehatan. Vape, khususnya di wilayah tertentu, cenderung digunakan oleh remaja usia 13 hingga 15 tahun lebih banyak daripada oleh orang dewasa. WHO menegaskan bahwa vape menghasilkan zat-zat yang diketahui bisa memicu kanker, sementara juga bisa menimbulkan risiko terhadap kesehatan jantung, paru-paru, dan mempengaruhi perkembangan otak generasi muda. Dengan itu, WHO mengambil sikap tegas untuk melindungi kesehatan global dengan mendukung larangan penggunaan vape di seluruh negara di dunia.
3: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Seseorang yang menanggung anak yatim dan juga mengasihi anak yatim, maka akan dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicukupinya kebutuhan setiap harinya. Kasih sayang yang dicurahkan kepada anak yatim akan melembutkan hati, sebab kekerasan hati manusia hanya berasal dari akhlak yang buruk, seperti kikir, dusta, dengki, dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sukakah kamu jika hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu terpenuhi? Kasihinilah anak yatim, usaplah mukanya, dan berilah makan dari makananmu. Niscaya hatimu menjadi lunak dan kebutuhanmu akan terpenuhi. Hadis riwayat Al-Albani, Sahih Al-Jami, Abu Darda.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun surga, yang sedang memetik hasil buah di dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
1: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti. Kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kami akan bergabung dengan tim siaran luar RRI Cirebon untuk menyiarkan secara langsung khutbah dan juga sholat Jumat yang hari ini akan disiarkan dari Masjid Nurul Ilmi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Selamat mengikuti.
1: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.

Mohon maaf, sopir untuk terlebih dahulu dan luruskan. Sekian. Bapak-bapak yang di belakang, ada baiknya untuk maju ke depan dulu. Memenuhi sop depan berbeda. Ada adik di belakang, jendela silakan masuk ke depan saja, masuk ke depan. Karena sop di depan lebih utama, lebih baik, dan pahalanya besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para jemaah rahimakumullah, untuk tugas khatib dan juga imam yang dihormat Bapak Ustaz Adi MC. Untuk petugas hari ini, laku hati dan dilanjutkan dengan imam yang terhormat Ustaz Adedi MMCTTTSHIMAH. Mohon untuk para jemaah yang masih berada di luar, ada baiknya segera untuk masuk ke ruangan masjid Nurul Ilmi. Kemudian jemaah yang berada di belakang diharapkan untuk menempati sopan dan tidak bisa meluruskannya untuk kesempurnaan ibadah dasar jemaah. Yang di beberapa menurut sampaikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الصلاة.

حي على البلد.

خوش يا رب.

Thank you.

Okay.

Thank you.

0: الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي جعل لكل إنسان أمانة القيادة على قدر مسؤوليته ومنزلته. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, setiap awal khutbah khatib senantiasa berwasiat kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Senantiasa kita berbekal, dan bekal terbaik adalah takwa, yakni senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Hadirin, ketika kita mendengar kata pemimpin, yang kalau dalam bahasa Inggris bisa dikatakan sebagai leader, kadang juga manager, yang terbayang oleh kita adalah seringkali jabatan-jabatan struktural. Presiden mungkin, gubernur, bupati, wali kota, rektor, direktur, kepala sekolah, atau pimpinan sebuah lembaga. Padahal sebenarnya Islam mengajarkan bahwa diri-diri kita, saya dan para bapak hadirin semuanya, ini adalah pemimpin, baik memiliki jabatan ataupun tidak. Jelas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap individu kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas orang-orang yang dipimpinnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Seorang ayah adalah pemimpin keluarganya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumahnya. Seorang guru adalah pemimpin muridnya. Seorang dosen adalah pemimpin mahasiswanya. Bahkan setiap kita pasti adalah pemimpin dari diri kita. Menariknya, dalam teori kepemimpinan modern, ada istilah dalam ilmu manajemen, manager dan leader. Yang disebutkan tadi seperti presiden, gubernur, rektor dan seterusnya, dalam ilmu manajemen itu disebut manager. Yang penting punya anak buah, punya bawahan, maka dia disebut manajer. Akan tetapi, ada satu ungkapan lain dalam ilmu manajemen, yakni leader, di mana leader itu tidak mesti orang yang menjabat secara struktural. Dan kata benda dari leader, kata benda abstraknya, kalau leader artinya pemimpin. berarti ini adalah kata benda konkret. Kata benda abstraknya adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan diartikan secara teoritis adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Ada persamaan antara konsep leader dan konsep ra'in yang disebutkan dalam ayat di atas. Bahwa setiap kita adalah pemimpin dan setiap kita pula punya potensi menjadi seorang leader. Akan tetapi Islam memberikan makna yang lebih tinggi. Kepemimpinan, leadership dalam Islam bukan sekedar kemampuan mempengaruhi, namun amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menjalankan amanah, menyampaikan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu seperti apakah pemimpin yang ideal menurut Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sosok pemimpin di mana dia juga bisa dikatakan sebagai manajer dan juga seorang leader, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karakter beliau dijelaskan sangat clear dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian semuanya seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Apa sifatnya, apa karakternya? Pertama, berat terasa olehnya penderitaan kalian. Artinya sangat empati terhadap penderitaan para bawahannya. Yang kedua, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Termotivasi untuk memajukan orang lain. Dan yang ketiga, terhadap orang-orang mukmin, dia sangat penyantun lagi penyayang. Tiga tipikal pemimpin yang jelas sekali dijelaskan dalam Al-Quran, sangat empati, selalu ingin memajukan bawahan, dan sangat sayang dan santun, penyantun, selalu ingin memberi kepada orang-orang yang beriman, yakni umat beliau sendiri. Perhatikan ayat di atas. Rasulullah tidak hanya memimpin, tapi juga merasakan beban umatnya. Ingin umatnya itu selamat, tidak hanya di dunia, namun juga sampai di akhirat. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, di dalam ilmu manajemen ada konsep kepemimpinan yang dinamakan servant leadership. Kalau diterjemahkan bebas, yakni kepemimpinan yang melayani. Ternyata konsep kepemimpinan ini sudah diajarkan berabad-abad tahun yang lalu dalam Islam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajha pernah berkata, Sayyidul Qaum Khadimuhum. Ada matan lain, Ra'isul Qaum Khadimuha. memimpin sebuah komunitas atau sebuah kelompok atau sebuah masyarakat adalah mereka yang melayani mereka. Mereka yang melayani komunitas tersebut. Artinya, semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin besar tanggung jawab orang tersebut untuk membantu, memfasilitasi, dan memudahkan urusan orang-orang yang dipimpinnya. Namun menariknya hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah adalah tipikal manusia yang mulia, yang diperintahkan oleh Allah untuk bersikap rendah hati kepada para pengikutnya, meskipun beliau luar biasa derajatnya di hadapan Allah dan umat manusia. Allah berfirman, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Rendahkanlah dirimu, buatlah dirimu rendah hati terhadap orang-orang yang beriman yang mengikutimu. Quran surat Asy-Syu'ara ayat 215. Jika Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk tawadhu kepada para pengikutnya, maka apalagi kita yang dipenuhi dengan kekurangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita ambil beberapa pelajaran dari ajaran Islam yang digabungkan dengan teori modern tentang pemimpin dan kepemimpinan, tentang leader dan manager. Pertama, marilah kita menjadi pemimpin meskipun tanpa jabatan. Karena setiap kita adalah pemimpin, siapapun yang mampu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi rekan kerjanya, mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Kita bisa melihat ada orang-orang yang memiliki follower yang banyak, maka dia adalah pemimpin, maka dia adalah leader tanpa jabatan struktural. Yang kedua, marilah kita ketika kita menjadi leader atau kita menjadi manager, jadilah pemimpin yang melayani, bukan sekedar tukang perintah. Tanyakan bukan apa yang bisa mereka lakukan untuk saya, tetapi tanyakan apa yang bisa saya lakukan untuk mereka agar mereka berhasil. Ketiga, mengikuti perilaku Nabi, hormati, sayangi dan mudahkan urusan orang-orang yang Allah titipkan kepada kita. Baik keluarga, bawahan, mahasiswa, ataupun masyarakat. Keempat, fasilitasi orang menuju keberhasilan sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah dalam firman Allah di atas. Pemimpin sejati adalah orang yang membuat bawahannya berkembang, bertumbuh, dan menjadi lebih baik. Guru atau dosen terbaik bukan mereka guru atau dosen yang paling pintar, namun guru atau dosen yang paling banyak melahirkan murid dan mahasiswa hebat. Terakhir, ingatlah bahwa kepemimpinan akan dimintai pertanggungjawaban. Ada satu sabda Rasulullah yang sangat mengerikan dan harus menjadi warning yang luar biasa buat kita, yakni ma min 'abdin yasra'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihil jannah. Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah memimpin satu komunitas, lalu ia meninggal dalam keadaan menipu komunitasnya, menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan syurga baginya. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. mudah-mudahan Allah menjadikan kita pemimpin-pemimpin, leader atau manajer yang amanah, rendah hati, penuh kasih sayang, dan menjadi sebab hadirnya kebaikan bagi orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul basir.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده

الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

شهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا.
1: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?

Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan berita daerah siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Di Kabupaten Indramayu kami sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengatasi kekeringan ini.
2: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan ya, balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon.
0: Sari berita, BBBD Indramayu memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja Disnaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat. Bersama saya Rina Agustini, inilah berita daerah selengkapnya. BPBD Indramayu memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau tahun ini.
1: Kami kerjasama dengan PDAM dan dari Kodim Indramayu sama dari PMI Kabupaten Indramayu.
3: BPBD Kabupaten Indramayu memperkuat mitigasi kekeringan selama musim kemarau 2026 melalui distribusi air bersih hingga penyiapan armada tangki. BPBD bersama Perumdam, Kodim 0616 Indramayu dan PMI telah menyalurkan air bersih kepada sekitar 5.000 warga desa Tanjakan Kecamatan Kerangkeng yang menjadi wilayah paling terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Indramayu, Asep Yadi, mengatakan bahwa pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutani untuk mengantisipasi kebakaran hutan, lahan, serta menyiapkan cadangan air di TPA.
1: Di Kabupaten Indramayu, kami sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk mengatasi kekeringan ini. Yang pertama, kami menyiapkan armada yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Armada itu mobil kendaraan sama personilnya. Dan kami mendistribusikan air bersih di Kecamatan Kerangkeng, Desa Tanjakan, itu di RT 12, 13 sampai RT 19. Kami selama 6 hari suplai air bersih. Kami kerjasama dengan PDAM dan dari Kodim Indramayu sama dari PMI Kabupaten Indramayu.
3: Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan 2 unit water treatment yang mampu mengolah air laut menjadi air bersih apabila pasokan air baku PDAM tidak lagi mencukupi. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Sebagai langkah jangka panjang, BPBD Kabupaten Indramayu juga mengusulkan pembangunan 9 titik sumur bor dan penambahan 2 armada mobil tangki melalui hibah BNPB pada tahun 2027 mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: JKG jadi strategi mempercepat deteksi dini TBC menuju Indonesia bebas 2030.
4: Kami betul-betul menggunakan hasil dari capaian beberapa bulan atau bahkan tahun kemarin.
5: Pemerintah terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis melalui program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini. Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional mewujudkan target Indonesia bebas tuberkulosis pada tahun 2030. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Deni Mustafa mengatakan cek kesehatan gratis terintegrasi dengan pencarian kasus aktif tuberkulosis. Pelaksanaan program diprioritaskan pada wilayah yang memiliki angka penularan tuberkulosis cukup tinggi.
4: Dan untuk pelaksanaan ACF atau Active Case Finding yang terintegrasi dengan pelaksanaan CKD ini, cek kesehatan gratis ini, kami betul-betul menggunakan hasil dari capaian beberapa bulan atau bahkan tahun kemarin untuk melaksanakan prioritas kegiatan ACF terintegrasi CKD ini di wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong dari TBC.
5: Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar penemuan kasus baru dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Strategi itu juga diharapkan mampu memutus rantai penularan tuberkulosis sejak tahap tahap awal di masyarakat. Ia menjelaskan pemeriksaan melalui cek kesehatan gratis merupakan proses screening untuk mendeteksi berbagai risiko penyakit secara dini. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, peserta akan diarahkan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan medis. Rena Safira melaporkan.
0: Pemerintah Kota Cirebon mengubah aset daerah menjadi sentra budidaya ikan air tawar sebagai strategi meningkatkan produktivitas aset pemerintah, mendongkrak pendapatan asli daerah PAD sekaligus memperkuat program penanganan stunting. Wali Kota Cirebon Effendi Edo di Cirebon mengatakan aset pemerintah tidak boleh hanya menjadi beban pemeliharaan, tetapi harus mampu menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial. Pengembangan tersebut dilakukan di kawasan Unit Pelaksana Teknis UPT Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar BPBIAT Kali Tanjung yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat produksi pangan. Selain itu pihaknya telah menebarkan 1000 benih ikan nila nirwana di embung UPT Balai Pengembangan Ternak Potong BPTR Kelurahan Argasunya yang diperkirakan siap dipanen dalam 2 hingga 3 bulan. Menurut Edo, hasil budidaya tersebut tidak seluruhnya diarahkan untuk menghasilkan pendapatan daerah, melainkan dimanfaatkan sebagai sumber protein dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting. Ia mengatakan kebutuhan protein bagi anak menjadi salah satu aspek yang harus diperkuat agar upaya penanganan stunting berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja di Disnaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat.
2: Nah, ternyata ya ini luar biasa. Alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya.
3: Pemerintah Kota Cirebon kembali mengaktifkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja yang siap bekerja maupun berwirausaha. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung fasilitas pelatihan di BLK Disnaker Kota Cirebon pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia memastikan sarana praktik khususnya pelatihan pengelasan masih dalam kondisi baik dan siap digunakan peserta.
2: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan ya, balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon. Nah, ini saya hadir di sini untuk pelatihan pengelasan. Nah, ternyata ya ini luar biasa. Alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya. Dari mulai ceket, helm, mesin lasnya dan lain sebagainya masih utuh. Nah, ini tahun ini atau bulan ini ya. Bulan ini juga kita sudah dibuka untuk latihan pengelasan bagi warga.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, mengatakan pendaftaran pelatihan masih dibuka hingga 12 Agustus. Pada tahap perdana, satu kelas pelatihan pengelasan akan diikuti 16 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 orang.
6: Jadi memang ini satu kelas untuk 16 orang. Nanti insya Allah ke depan, karena ini peminatnya juga, ini sudah lebih dari 100 ya yang daftar, insya Allah nanti akan kita teruskan ke kelas-kelas berikutnya. Ya, insya Allah nanti yang untuk tahun ini perdananya ngelas itu akan kita mulai di bulan Agustus. Ada 5 untuk bulan ini, mulai dari ngelas, digital marketing, terus ada menjahit, ada kopi, barista, karena ini barista juga trennya lumayan banyak ya. Bulan kemarin kita buka satu kelas, ini buka lagi. Untuk barista itu peminatnya malah ya ratusan juga. Yang terakhir itu barber, cukur rambut.
3: Ma'ruf menjelaskan, Disnaker juga menyiapkan program Link and Match dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Selain itu, peserta yang ingin berwirausaha juga akan mendapatkan bekal keterampilan sesuai bidang yang dipilih. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon petakan potensi pemuda di seluruh kelurahan.
7: Di bidang kepemudaan di Dispora sedang keliling kait dengan potensi-potensi kepemudaannya ya.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Cirebon mulai memetakan potensi kepemudaan di 22 kelurahan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembinaan dan menggali potensi generasi muda di wilayah Kota Cirebon. Kepala Dispora Kota Cirebon, Andi Wibowo, mengatakan hingga pekan kedua Agustus 2026, pendataan telah menjangkau hampir 15 kelurahan dengan fokus menggali potensi pemuda di bidang kewirausahaan, keterampilan olahraga hingga bidang lainnya.
7: Pada saat ini juga teman-teman di bidang kepemudaan di Dispora sedang keliling terkait dengan potensi-potensi wilayah Kota Cirebon terkait dengan potensi-potensi kepemudaannya ya yang ada di Kota Cirebon mulai dari wirausaha kemudian juga hal-hal lainnya. Jadi potret-potret pemuda di Kota Cirebon ini insya Allah di tahun 2026 ini menjadi database kami untuk bisa menjadi bahan kebijakan pemerintah ke depannya gitu.
8: Andi menjelaskan pendataan dilakukan dengan mendatangi langsung setiap wilayah di kelurahan agar pemerintah memperoleh gambaran potensi kepemudaan yang lebih akurat. Menurutnya, hasil pemetaan tersebut akan menjadi basis data dalam menyusun program pembinaan yang lebih tepat sasaran sehingga potensi pemuda di Kota Cirebon dapat berkembang dan memberikan kontribusi di tingkat daerah, nasional hingga internasional. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Saudara, berita tadi sekaligus mengakhiri ya berita daerah siang hari ini. Update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon di aplikasi RRI Digital serta follow Instagram kami di @rri_cirebon. Saya Rina Agustini, selamat siang dan sampai jumpa.
9: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda untuk siang hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan dalam suasana hati yang berbahagia. Kembali kami hadirkan edisi Jumat 7 Agustus 2026 Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Mangga yang mau ikutan request lagu dangdut favorit Anda bisa banget kirimkan pesan Anda ke 081324951935 lewat WhatsApp aja ya. Lewat WhatsApp aja. Di 081324951935 tetap di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Nih, gue kecanduan judi online. Duit gue habis semua, utang di mana-mana.
1: Kenapa bisa sampai kecanduan?
0: Awalnya iseng, cuma buat hiburan. Tapi lama-lama, gue jadi gak bisa berhenti. Tiap kali kalah, gue penasaran main terus karena pengen menang.
1: Bro, lu tahu gak judi online itu bikin kita hancur? Baik secara finansial maupun mental. Lu harus berhenti sekarang juga, sebelum semuanya tambah parah.
0: Lu bener, hidup gue hancur gara-gara ini. Tapi gue gak tahu caranya gimana.
1: Bro, lu harus kuat, cari dukungan dari keluarga, teman, bahkan profesional. Kita semua di sini buat lu kok.
0: Gue janji, gue bakal berhenti kok. Gue pengen berhenti.
1: Bagus bro, ingat masa depan lu tuh lebih berharga daripada judi online. Ayo kita mulai langkah baru.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Dangdut adalah kita. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favorit Anda, bisa kirimkan pesan Anda ya pendengar ya di 081324951935. Sekali lagi di 081324951935. Kali ini ada Imam S. Arifin dengan Termenung.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang untuk Anda yang sudah bergabung untuk siang hari ini di Pro Dangdut edisi Jumat ya. 7 Agustus 2026, Rina akan sapa. Ada Suyatno Wong Idep yang ada di Cangkring Fleret. Apa kabar? Pengen request lagunya SMS dari Ria Amelia ya. Boleh tungguin aja lagunya ya. Selamat siang, Mbak Rina, pengen request dong Abi Mengesti yang Sonia atau Via atau Vita Alvia, bukan Cinta Biasa. Mau kirim selamanya buat Mbak Rina, terus juga buat Mbak Isma, semua kru RRI Cirebon disalamin untuk yang semua ya, orang-orang yang setia mendengarkan RRI Cirebon, buat semua orang Hargelis Indramayu dan semua orang lain yang ada di Kuningan, dari Hans Ardiansyah, orang suka hati Hargelis Indramayu. Terima kasih. Boleh, nanti lagunya nanti Rina bakal play ya. Dan untuk Anda mendengar, masih banyak waktu buat ikutan request di Pro Dangdut. Tinggal kirimkan pesan Anda di 081324951935. Sekali lagi ya, di 081324951935. Dulu sebelum ada WhatsApp, kita pakai ini ya, SMS ya. Dan ini dia lagunya.

luar Nusantara, tempat sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Nah, coba menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dulu ya, kali ini mengenai pendaftaran upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara wajib bayar. Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menyebut bahwa masyarakat wajib membayar untuk memperoleh tiket upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 di Istana Negara Jakarta Pusat. Unggahan ini mencantumkan foto Wakil Menteri Sekretaris Negara, Wamensesnek, Juri Ardiantoro saat menggelar konferensi pers agenda Bulan Kemerdekaan tahun 2026 yang kemudian dibubuhi narasi pemerintah udah benar-benar miskin. Masyarakat yang mau ikut upacara bendera 17 Agustus di istana harus war tiket. Segala dibuat bisnis. Faktanya, klaim unggahan tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran, menurut Wamensesnek Republik Indonesia, Juri Ardiantoro memastikan bahwa pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 dan penurunan bendera merah putih di Istana Negara, Jakarta Pusat pada Senin 17 Agustus 2026. Pendaftaran dilakukan secara terbuka. Artinya, siapa saja boleh mendaftarkan diri mulai 5 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan 7 Agustus 2026.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut-dangdut adalah kita. Kembali Rina akan bacakan pesan Anda pendengar. Selamat siang, ketemuan sama siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal kakak dari Raka yang ada di Lewi Munding, yang selalu stay dengerin Bro Dangdut RRI Cirebon. Terima kasih. Pengen request dari Evita Mala yang Rembulan Malam, tolong di play ya, boleh tungguin. Mau kirim salam buat anak-anak Sujo Konveksi, Sujo Clothing, Sujo Toys yang sedang dengerin, spesialnya buat Papa Irgi Sing Due kawasan Talaga Manggung katanya, dan juga semua konveksi-konveksi di seluruh dunia katanya. Salam dua pedal katanya gitu ya. Oke, semangat semuanya ya. Pro dangdut-dangdut adalah kita ini sama Aziza. Pengen lagunya Hujan di Malam Minggu, mau kirim salamnya untuk semuanya aja. Oke deh, kayak gitu satu persatu Rina bakal play. Ini dia Rembulan Malam dari Evita Mala.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
3: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
2: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti student exchange internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
3: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali dan

0: mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FK UGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
0: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus setia bersama kami di Pro Dangdut siang hari ini. Sebelum Rina melanjutkan untuk membacakan pesan Anda, ada sebuah pengumuman mengenai berita pemanggilan sidang atas nama Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin. Ditujukan kepada saudara Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin, alamat terakhir di Kampung Kertamanah RT 001 RW 010 Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada Senin 11 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmana SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5B Pas Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 31/PDT.G/2026/PA.PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Eva Sarifah binti Yoyo Sunario sebagai pemohon melawan Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: adalah kita. Dan kami sampaikan pengumuman pendengar berita pemanggilan sidang ya, atas nama Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin, ditujukan kepada saudara Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin. Alamat terakhir di Kampung Kertamanah, RT 001 RW 010 Desa Marga Mukti, Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Senin 11 Mei 2026 waktu pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagir Manen SHMCL Pengadilan Agama Cirebon, Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bebas Cirebon, untuk pemeriksaan perkara nomor 31 PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Eva Sarifa binti Yoyo Sunaryo sebagai pemohon melawan Dede Sulaiman bin Mimin Sutarmin sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai juru sita pengganti. Panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ade Sally yang ada di Naringgul Balai Raja Gantar Indramayu. Minta lagunya Maggie Z, barusan aja kelar lagunya. Mau kirim salamnya buat para pemuda-pemudi Naringgul Cikandung Hargelis aja katanya. Terima kasih, sama-sama terima kasih. Rina juga ucapin thank you untuk semua yang udah ikutan di Prodangdut siang hari ini, yang sudah berkirim WhatsApp ke 081324951935. Terima kasih juga yang sudah stay tune ya di Cirebon siang ini dari pukul 10 tadi ya. Tetap setia di Pro 1 RRI Cirebon, akan hadir Iskandar Zulkarnain yang akan menemani sore Anda. Sekarang waktunya Rina untuk bisa pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
1: menurun. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Beranda Astacita, ruang diskusi santai namun berisi, membahas langkah nyata menuju masa depan yang lebih gemilang. Inilah Beranda Astacita.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Cirebon. Senang sekali saya Iskandar Zulkarnain dapat kembali menjumpai Anda melalui Pro 1 RRI Cirebon AM 84 kHz, FM 94,8 MHz, dan juga FM 89,1 MHz. Untuk hari di hari Jumat ya, tanggal 7 Agustus 2026. Dan pendengar, kami hadir kembali ke ruangan Anda dalam program Beranda Astacita. Kali ini ekonomi digital ya. Dan hari ini kita akan bincang mengenai peran OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan digital sehat. Ya, pendengar, tentunya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan teknologi di sektor keuangan ini bergerak sangat cepat ya, dan hari ini hampir seluruh aktivitas finansial antar bank, pembayaran instan via QRIS, kemudian juga belanja online hingga akses pinjaman modal usaha, ini semuanya berada dalam genggaman tangan. Namun pendengar, di balik kemudahan dan pesatnya inovasi tersebut, bayang-bayang risiko keamanan data, ancaman cyber, hingga maraknya entitas keuangan ilegal, ini masih menjadi tantangan nyata bagi kita semua. Nah, lantas bagaimana negara memastikan bahwa ruang digital ini tetap aman, inklusif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat? Dan apa saja langkah-langkah strategis yang nanti akan diambil regulator ya untuk menjaga keseimbangan antara bertumbuhnya inovasi dan perlindungan konsumen. Ya, selama satu jam ke depan pendengar, kita akan membahas mengenai tema kita di sore hari ini, yaitu peran OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang sehat. Telah hadir di studio bersama kami Bapak Haji Agus Mutolib SH MH, Kepala Kantor OJK Cirebon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, assalamualaikum Pak Agus.
3: Selamat sore Bang Zul, gimana kabar Bang Zul?
2: Kabar baik, sebaliknya ya kabar baik ya.
3: Insya Allah.
2: Karena sekarang sudah sampai di RRI Cirebon. Pastinya kabar baik.
3: Iya, selamat sore rekan-rekan RRI.
2: Terima kasih Pak Agus sudah hadir di RRI Cirebon untuk sore hari ini. Dan ya, kita juga nanti akan ajak pendengar Agus untuk bisa bergabung ya di sore hari ini melalui telepon di 0231 849 3259, dan juga kita ajak pendengar untuk menyampaikan pertanyaan juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249 5135, serta Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube channel RRI Cirebon. Karena kita juga sore hari ini di Beranda Astacita Ekonomi Digital, tentu live YouTube channel RRI Cirebon ya. Baik, kalau begitu pendengar, saya akan ke Pak Agus dulu nih. Pak Agus, bagaimana nih OJK melihat perkembangan dan transformasi industri keuangan digital di Indonesia saat ini, Pak Agus? Khususnya pasca pandemi ya. Ya, ini bagaimana Pak Agus?
3: Ya, terima kasih Bang Zul. Selamat sore Sobat RRI semuanya. Mungkin sebelum kesana ya, saya waktu itu teringat tahun 2021 Ada salah seorang guru besar, rektor IPB, Profesor Dr. Arif Satria itu mengatakan begini. Saat ini ekonomi digital, ekonomi kita itu mengalami disrupsi besar-besaran saat itu. Ada tiga aspek yang kemudian menjadi faktor utama. Yang pertama adalah COVID-19. Saat itu kita di posisi sama-sama ya merasakan COVID-19. Yang kedua, revolusi industri 4.0, yang mana sekarang mungkin kita sudah mengarah transformasi era society 5.0.
2: Yeah.
3: Kemudian yang ketiga adalah perubahan iklim. Nah, yang kita soroti terkait dengan revolusi industri 4.0, bahkan sekarang sudah mengarah ke era society 5.0. Rekan-rekan semuanya, bahwa ketika kita semuanya dihadapkan dengan persoalan pandemi saat itu, hampir semua perilaku itu berubah. Karena semua aktivitas kehidupan sosial, semuanya itu dilakukan secara digital. Dan itu kemudian memicu besar-besaran, termasuk kalau kita ingat betul ya, pada saat pandemi itu hampir semua ekosistem keuangan itu menjadi berubah menjadi digital. Ekosistem pembelajaran pendidikan berubah menjadi digital. Bahkan hal-hal yang sifatnya dulu kita mengurus perizinan dan lain-lain, semuanya sekarang berubah jadi digital. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang jelek ya, tetapi membawa sebuah perubahan yang baru. Bagaimana orang berbisnis dengan memanfaatkan platform ekosistem digital untuk mencakup area yang memang nggak bisa terjangkau.
2: Ya.
3: Nah, ini luar biasa. Kalau konteksnya sekarang adalah bagaimana konteks transformasi digital di bidang ekonomi atau keuangan ini di Republik Indonesia luar biasa berubah. Bahkan setelah pandemi COVID itu banyak kemudian muncul bank-bank digital. Kemudian ekosistem super apps. Jadi orang mau investasi, orang mau belanja itu dalam menggunakan satu apps, aplikasi. Tentunya OJK melihat ini sebagai sebuah peluang. Tetapi di antara peluang itu pastilah ada sebuah tantangan yang kemudian perlu kita mitigasi bersama, perlu kita persiapkan bersama supaya aspek pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan itu tetap terjaga. Nah, ke depan kami juga melihat bahwa ada sebuah tantangan baru nih dengan adanya artificial intelligence yang hampir semuanya sudah orang kenal ya. Orang kenal dan bahkan orang pakai kondisi sekarang. Kalau kita misalnya dulu mau desain harus install aplikasi,
2: ya, aplikasi dulu ya, bagus ya.
3: Sekarang harus menggunakan bahkan tidak berbayar lagi ya, gratisan. Kita bisa gratis ya. Memasukkan prompt tertentu kemudian muncul dalam sekian detik. Ini luar biasa. Nah, peluang ini memang menjadikan hal yang positif untuk memudahkan akses, tetapi untuk ke depan kalau memang dikaitkan dengan ekosistem keuangan digital harus ada pakem-pakem tertentu yang memang harus menjadi perhatian bersama baik dari sisi regulator, pelaku jasa industri keuangan maupun konsumen. Kira-kira begitu, Bang.
2: Ya, baik. Pak Agus dan juga pendengar RRI Cirebon, nanti tentu kita akan lanjutkan kembali, tapi kami hanya akan menginformasikan saja bahwasannya saat ini dikumandangkan ya, sudah dikumandangkan azan asar untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan langsung saja ya, Pak Agus.
3: Ya.
2: Kita lanjutkan lah ya. Ini sangat menarik. Memang pasca pandemi ya, pasca pandemi ini kan memang semuanya akhirnya berubah menjadi serba digital. Betul. Dari mulai kita belanja, kemudian juga transaksi apa namanya jual beli segala macam lah ya.
3: Pembayaran macam-macam semuanya.
2: Ya. Dan memang itu pasti juga akan ada dampak atau resikonya ya, lah ya. Nah, kalau apa namanya dampak yang paling terlihat di kalau menurut Pak Agus ini dampak yang paling terlihat kepada masyarakat. Dalam melaksanakan atau transformasi industri keuangan digital ini seperti apa, Pak Gus, di Indonesia?
3: Iya, kita sebenarnya secara tidak langsung sudah mulai merasakan juga ya, Bang, apalagi kalau kita sebagai pegawai gitu ya. Hampir kita itu melakukan transaksi sesuatu itu jarang banget tunai, betul nggak ya?
2: Betul.
3: Ya, tentunya ini sebuah memang program memang sudah didesain sejak awal, bahkan terobosan Bank Indonesia saat itu meluncurkan KRIS ya, untuk mekanisme pembayaran atau istilahnya transaksi ya.
2: Betul.
3: Dengan menggunakan transaksi antar bank, ini sebuah terobosan yang akhirnya kita bisa merasakannya adalah, coba bayangkan berapa banyak bank-bank kantor kas yang kemudian dikurangi untuk meningkatkan efisiensi atau pengeluaran beban dari bank-bank tertentu. Jadi kalau kita lihat misalnya dulu hampir bank besar ya, misalnya bank swasta nasional atau bank asing itu ada kantornya besar, megah gitu. Kita hampir sekarang mungkin ada layanan itu hanya untuk melakukan pencairan atau melakukan transaksi yang nilainya besar begitu. Tapi kita sekarang sudah dihadapkan, bahkan salah satu bank, saya nggak sebut mereknya, itu ATM itu, bukan ATM ya, sebenarnya sudah ada robot,
2: sebuah mesin.
3: Sudah mesin, itu untuk melayani teller. Tarik ataupun tunai, ataupun pembukuan, ataupun nabung menggunakan mesin itu.
2: Jadi, membuat ATM juga ya?
3: Iya.
2: Sudah bahkan, bisa pakai mesin itu ya?
3: Betul. Jadi tidak lagi manusia, makanya ini disrupsi ini nanti tentunya akan menggeser daripada peluang-peluang orang mencari pekerjaan. Karena semuanya sudah transformasi
2: digital, ya?
3: Digital dan juga ekosistemnya sudah berubah dengan menggunakan mesin dan teknologi. Nah, di satu sisi memang kita juga sudah mendapatkan manfaat lah ya Pak ya. Apa istilahnya, beban-beban ataupun hal-hal yang kita keluarkan biaya harus datang ke bank. Sekarang kita untuk transaksi tidak perlu melakukan itu. Kemudian kita menarik tunai juga, saya kira sekarang sudah banyak unit laku pandai, layanan keuangan tanpa kantor dan berbasis digital, itu program OJK juga untuk mempercepat digitalisasi. Bahkan di pelosok-pelosok desa itu kalau mau narik dana nggak perlu ke ATM atau ke kantor kas, tapi langsung ke unit-unit layanan yang sifatnya seperti link ya, link apa, bisa nggak sebut merek ya, intinya kantor, bukan kantor, apa, layanan kerjasama lah antara warga masyarakat untuk memberikan akses itu. Dan dampak terbesarnya adalah semuanya itu betul, semua dalam satu genggaman. Banyak perusahaan-perusahaan lembaga jasa keuangan itu menawarkan super apps. Jadi layanan perbankan itu di situ sudah masuk layanan digital untuk pembayaran tagihan, untuk kemudian membayar angsuran, kemudian investasi, terkoneksi juga dengan pembayaran pajak dan lain-lain. Jadi semuanya itu super apps. Luar biasa sekarang memang, dan itu berlomba-lomba antara lembaga jasa keuangan satu dengan yang lain. Sehingga kemudahan-kemudahan

0: rasakan ya. Yang pertama, lembaga jasa keuangannya itu wajib terdaftar dan legal dari otoritas. Kalau dia sistem pembayaran, berarti legalitasnya ada di Bank Indonesia. Kalau misalnya dia lembaga jasa keuangan, dia legalitasnya dari OJK. Nah, kalau yang berikutnya adalah soal kepercayaan atau trust masyarakat. Bicara soal kesehatan, tentunya lembaga jasa keuangan itu lembaga yang apa, industri yang kemudian sangat berkaitan dengan trust. Bayangkan kalau lembaga jasa keuangan itu tidak memiliki trust, tidak dipercaya oleh masyarakat, sekuat apapun dia tawarkan produk dan layanannya, pastilah akan ditinggalkan. Dan yang ketiga, kita melihat juga bahwa aspek tata kelolanya ini di internal mereka. Jadi kalau lembaga jasa keuangan itu menawarkan sebuah produk dan layanan yang semuanya serba digital, tentunya kita juga melihat bagaimana perbankan ataupun lembaga jasa keuangan itu kemudian bisa menawarkan atau menunjukkan bahwa penerapan tata kelola, mitigasi risiko, pelayanan pengaduan itu betul-betul optimal. Coba bayangkan kemudian mereka nggak punya kantor, semuanya bank digital gitulah ya misalnya, nggak punya kantor di mana-mana, tetapi layanan pengaduannya nol besar misalnya. Wah, ini kalau saya salah transfer ini ngadunya gimana?
1: Betul.
0: Kemudian terlambat, nah, kepercayaan tadi yang kemudian menjadi indikator. Ketika layanan pengaduan, layanan konsumen itu tidak berjalan, dampaknya kepada trust. Nah, itulah yang kemudian kita harus sama-sama pahami. Nah, OJK selaku otoritas ataupun regulator sudah mewanti-wanti lembaga jasa keuangan itu wajib kemudian memiliki penerapan tata kelola tentang TI, teknologi industri, teknologi informasi yang kemudian harus mereka patuhi. Apalagi aspeknya karena ini digital, digital itu rawan, quote unquote ya, rawan, tapi tetap bisa kemudian kita kendalikan atau mitigasi ancaman cyber security. Dan itu nggak hanya terjadi di Indonesia, hampir seluruh dunia pun yang namanya cyber security sekuat apapun, bahkan terakhir di Amerika ya, bocor juga gitu kan,
1: tetap aja.
0: Makanya cyber security menjadi sebuah parameter yang kuat juga yang harus diperhatikan.
1: Kita ajak pendengar RRI Cirebon, silakan yang akan bergabung bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249135 ya. Ya, pendengar, sore hari ini kami sedang menghadirkan Beranda Asta Cita untuk Anda, dan bagi Anda yang akan bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon juga silakan Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249515. Baik, bagus. Kalau sektor fintech dan juga inovasi teknologi sektor keuangan ITSK nih, bagus. Nah, ini berkembang sangat cepat. Bagaimana OJK menyeimbangi peran antara mendorong inovasi bisnis dengan menjaga tingkat risiko keuangan ini, Pak Gus?
0: Ya, OJK diamanatkan di posisi regulator, memiliki kewajiban juga, Pak, untuk kemudian mendorong pendalaman pasar, pengembangan industri. Jadi kita juga melihat bahwa setiap ada perubahan dinamika yang ada di masyarakat, tentunya pasti adalah peluang di sana. Dan ketika ada peluang, itulah yang kemudian OJK harus membentengi, jangan sampai ada institusi ataupun kegiatan jasa keuangan yang kemudian nanti merugikan masyarakat. Nah, untuk menjaga itulah OJK hadir. Makanya di dalam konteks ekosistem ITSK ya,
1: ITSK,
0: industri teknologi sistem keuangan, itu posisinya kita juga untuk memberikan izin kepada mereka itu selektif sekali. Selektif supaya apa, ketika itu sudah diluncurkan kepada masyarakat, itu adalah industri yang mau, sudah betul-betul siap, betul-betul siap, dan kemudian tidak ada celah ataupun potensi yang nantinya akan berakibat pada kerugian bagi konsumen dan masyarakat. Nah, untuk melihat itu memang kita sudah ada ini ya Pak ya, ada tim satuan kerja yang memang fokus untuk melakukan proses regulatory sandbox sebelum mereka mendapatkan izin apakah layak sebagai industri yang memang menjalankan kegiatan sebagai lembaga pembiayaan atau lembaga untuk melakukan investasi atau mengelola investasi seperti itu. Nah, kita juga melakukan pengawasan berbasis risiko ya Pak ya, risk-based supervision terhadap industri ini.

0: Tentunya kita juga melihat semenjak adanya disrupsi teknologi di revolusi industri 4.0 tadi, ada banyak sekali kemudian inovasi-inovasi digital yang muncul. Termasuk dulu kalau kita ingat ada robot advisor gitu ya. Ada bahkan orang-orang bikin robot trading dan lain-lain. Ini sebuah hal yang memang harus kami wanti-wanti kepada masyarakat. Ketika mereka mengambil keputusan atas setiap investasi yang mereka beli atau jual gitu ya. Tentunya mereka harus memitigasi risiko bahwa dampak dari penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi atau produk layanan aplikasi apapun, itulah harus dipahami betul, literasinya harus kuat. Kami dari OJK sangat terbuka, bahkan kita itu menjadi salah satu mitra strategis dari AFTEC ya, Asosiasi Fintech, kemudian asosiasi tentang pengembangan aplikasi. Kita di sering diajak diskusi, sering diajak diskusi, sering diundang terkait dengan pengembangan-pengembangan teknologi informasi ataupun industri yang mungkin akan muncul di kemudian hari, dan kemudian bagaimana OJK merespon. Nah, kalau misalnya Bang Zul masih ingat ya, waktu adanya Pindar dulu atau Pinjol ya, sekarang orang
1: Pinjol ya,
0: ya Pinjol. Pinjol dulu itu sebenarnya transformasi bisnis dari sebuah aplikasi yang memang digunakan bukan untuk kesana. Kalau abang ingat, saya sebutkan nama aplikasinya kitabisa.com, masih ingat ya? Kitabisa.com itu sebuah aplikasi yang didesain atau dibuat untuk membantu para orang yang membutuhkan. Apakah membangun masjid, membangun gereja, atau kemudian ada orang yang memiliki kesehatan yang kurang baik sehingga harus operasi namun nggak memiliki dana, itu di share ke aplikasi, bahkan ke medsos. Kemudian kalau orang mau berdonasi tinggal klik. Nah, aplikasi kitabisa.com ini kemudian bertransformasi menjadi sebuah pola yang bisa dibisniskan dari orang yang memiliki modal kepada orang yang membutuhkan modal. Itulah konsep awal yang namanya Pinjol, untuk memudahkan orang yang ketika membutuhkan modal karena terbentur dari bankable atau tidak ya. Kemudian ada orang yang kemudian berinvestasi, sehingga ada aplikasi namanya aplikasi P2P Lending saat itu. Nah, tahun 2016 akhirnya diregulasi oleh OJK, tahun 2018 muncul aplikasi yang sama serupa tetapi untuk pembiayaan UMKM yang cukup besar seperti SCF, Securities Crowdfunding. Dan sekarang orang jadinya sangat familiar apa itu pinjol, apa itu pindah. Namun rekan-rekan Sobat RRI, yang perlu kami tegaskan adalah ada loh aplikasi-aplikasi pinjol itu yang nggak berizin dari OJK. Jadi risikonya apa ketika nggak berizin? Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nanti berdampak pada ancaman teror dan lain-lain, itu yang kemudian OJK belum bisa menggrab atau istilahnya melakukan pengawasan secara langsung. Tapi OJK tergabung dalam Satgas Pasti namanya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Nah, kita salah satu kerjasamanya dengan Komdigi, dengan Jaksaan, dengan Kepolisian, dengan Kementerian Agama dan lain-lain, ada 23 seingat saya ya, 23 institusi yang bergabung termasuk Bank Indonesia. Kita selalu melakukan monitoring baik dari sisi laporan pengaduan masyarakat ke kita, atau kita menemukan informasi baik dari medsos maupun yang lain bahwa ada aktivitas keuangan yang ilegal. Sehingga ketika nanti kita endus ada aktivitas keuangan ilegal, kita sampaikan kepada Satgas Pasti, mungkin di sana ada Komdigi, maka di take down website ataupun aplikasinya. Namun kendalanya yang pinjol ilegal ini yang hari ini ditutup, pekan depan bisa muncul lagi.
1: Bisa muncul lagi, malah tambah banyak mungkin ya.
0: Iya, bisa tambah banyak. Bulan ini ditutup, mungkin bulan depan akan muncul lagi. Nah, saking mudahnya mereka membuat aplikasi, dan tentunya mereka juga ada donaturnya karena ada investornya.
1: Ya.
0: Investornya kemudian memberikan biaya kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi bunganya sangat tinggi pastinya. Nggak di, kalau di OJK kan kalau yang diawasi Pindar namanya, pinjaman daring kita awasi, itu bunganya ditetapkan, ada nilai maksimumnya. Tapi kalau yang pinjol itu bunganya liar, tergantung dari kesepakatan antar para pihak. Makanya hukum yang terjadi adalah hukum perdata di situ. Gitu Pak, kira-kira.
1: Ya. Oke, kita masih ajak pendengar ya, Pak Agus. Silakan pendengar untuk Anda yang akan bergabung kembali bisa langsung saja telepon ke 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kalau kita ngomongin masalah pinjol nih, biasanya rame nih ya. Masyarakat pasti ingin tahu lebih pasti tentang pinjol ya. Ada pinjol yang ilegal, ada yang legal ya. Bagus ya, bisa ya, dibilang
0: untuk,
1: begitu.
0: Untuk membedakannya OJK bukan menamakannya pindar.
1: Bukan pinjol ya.
0: Bukan pinjol. Kalau pindar, pinjol ya, itu ilegalnya ilegal.
1: Ilegal.
0: Ilegal enggak diawasi OJK dan enggak mendapatkan izin dari OJK. Sehingga perlindungan hukumnya cukup lemah di situ.
1: Ya. Nah, tapi kalau untuk seperti skema regulatory sandbox, nah ini seperti apa nih Pak Agus? Sejauh mana nih efektivitas skema regulatory sandbox yang dimiliki OJK dalam menguji produk-produk keuangan digital baru sebelum dilepas secara masif lah ya ke masyarakat nih Pak Agus?
0: Ya, tadi sudah kita singgung sedikit ya Bang Zul ya. Regulatory sandbox ini sebenarnya sudah diimplementasikan di hampir semua negara ya. Metode pengawasan untuk sebelum mereka masuk dan diberikan izin oleh OJK atau otoritas yang berwenang, mereka diuji coba dulu lah istilahnya, diuji coba apakah industri ini masuk klasifikasinya bagian pembiayaan atau pengembangan investasi dan lain-lain. Nah, regulatory sandbox ini saya kira cukup efektif, Bang Zul. Kenapa? Tentunya selain negara-negara sudah banyak yang melakukan, mengimplementasikan mekanisme regulatory sandbox ini, kita mampu melakukan mitigasi risiko sebelum mereka mendapatkan izin dari otoritas. Jadi sejauh mana aplikasi ini atau sistem informasi yang dibangun oleh pelaku industri mampu memberikan pelindungan konsumen yang optimal, pelayanan pengaduan yang bagus, kemudian tentunya juga yang paling penting soal ini adalah keamanan cyber security-nya seberapa kuat gitu ya. Sehingga hal-hal yang kita tidak inginkan, karena digital itu goib ya Bang ya. Hal yang
1: bisa dibilang goib ya.
0: Bisa dibilang goib. Fisiknya kan kita enggak pernah ketemu.
1: Iya, betul.
0: Orang yang kerja di situ siapapun kita juga enggak pernah ketemu.
1: Enggak tahu ya.
0: Makanya sebelum masuk ke industri dan dilepas ke pasar, tentunya mitigasi risiko harus menjadi sebuah hal yang harus kita utamakan. Dan yang kedua, kita juga mendorong ya inovasi pengembangan-pengembangan dari pelaku industri ini haruslah bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab dalam arti mereka ketika sudah membangun sebuah ekosistem aplikasi yang memang siap diluncurkan kepada pasar, harapannya ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dan pada akhirnya harus menjadi tanggung jawab seseorang yang dibalik aplikasi atau pelaku industri tersebut, harus mampu bertanggung jawab. Siapa beneficiary-nya, siapa pengendalinya, siapa penerima manfaatnya, itu harus jelas dulu sebelum pada akhirnya mereka harus bisa menjalankan kegiatan usaha di bidang ITSK.
1: Ya, jadi ada seperti uji, diuji dulu lah.
0: Iya, kira-kira masuk ke apa ya, ruang isolasi dulu lah.
1: Iya, betul. Iya, oke. Baik, jadi untuk masyarakat yang akan bergabung, silakan ya. Kita masih akan ajak Anda untuk bisa bergabung melalui telepon di 0231 8493259 ya. Kami masih menghadirkan tentunya Beranda Asta Cita untuk sore hari ini, Beranda Asta Cita Ekonomi Digital, tentang peran OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan digital sehat, bersama Kepala Kantor OJK Cirebon Bapak Yagus Muthalib SHMH. Silakan pendengar, untuk Anda yang akan bergabung bisa melalui telepon di 0231 8493259, dan juga bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513. Tadi sudah disinggung juga oleh Pak Agus mengenai pinjol ya. Nah, ini keberadaan pinjaman online ya, pinjol ilegal dan juga penipuan digital juga ada ya Pak Agus ya di sana ya.
0: Betul.
1: Nah, ini juga tentu masih meresahkan, menjadi keresahan masyarakat lah Pak Agus.
0: Betul sekali.
1: Nah, kalau langkah konkret dan strategi terbaru OJK sendiri nih Pak Agus dalam memberantas entitas keuangan digital ilegal seperti ini bagaimana Pak Agus?
0: Yang pertama tadi sudah kita singgung sedikit juga bahwa OJK ini salah satu member dari sebuah satuan tugas namanya Satgas Pasti, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Di situ banyak institusi dan kita terus memperkuat peran Satgas ini dengan komunikasi, dengan koordinasi, dan terus melakukan rapat koordinasi untuk memperdalam, dan termasuk kita juga mengakselerasi untuk pemahaman kepada seluruh stakeholders kita ya, baik dari pemerintah daerah maupun DPRD, peran-peran dari institusi pendidikan kita perkuat untuk memberikan pemahaman. Jadi setidaknya ada tiga aspek ya. Pertama dari sisi preventif, pencegahan. Aspek pencegahan ini kita lakukan dengan terus menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi, termasuk menerbitkan sebuah keputusan-keputusan yang memang dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan. Contohnya Pak Wali Kota, Pak Bupati, kita dorong agar beliau-beliau mampu untuk menerbitkan sebuah kebijakan di daerahnya masing-masing. Kepala sekolah menerbitkan surat keputusan kepala sekolah yang mana menegaskan kepada seluruh pemangku kepentingan masyarakat agar kemudian bisa mengikuti aturan main ataupun hal-hal yang harus diantisipasi. Bicara soal pinjol ilegal, kenapa kemudian marak? Tadi isunya adalah kemudahan. Masyarakat itu sangat rentan ketika diiming-imingi sesuatu yang mudah. Apalagi quote-unquote menjanjikan kemudahan itu langsung cair gitu kan.
1: Tidak ada syarat yang macam-macam.
0: Iya, nggak terlalu banyak hal-hal persyaratan formal yang harus kemudian mereka penuhi. Bayangkan ya, kemudian mereka seorang petani atau nelayan di pelosok yang jauh dari pusat kota atau pusat pemerintahan. Mereka membutuhkan akses datang ke bank, mungkin karena mitigasi risiko dari bank, mereka nggak mendapatkan pembiayaan formal secara langsung. Apa yang kemudian mereka lakukan? Pilihannya dua kan. Kalau misalnya petani nelayan itu paling gampang diiming-imingi oleh rentenir, ijon, ya kan? Yang kedua ya, mainnya pinjol. Nah, kami terus mewanti-wanti masyarakat bahwa ketika teman-teman masyarakat itu memilih pinjol yang tidak legal, artinya ada sesuatu yang mungkin karena saking mudahnya tadi, itu dampaknya luar biasa. Dan pada akhirnya banyak juga akhirnya mengadu kepada OJK. Karena mereka awalnya meminjam misalnya mungkin 3 juta dengan harapan 2 atau 3 bulan selesai gitu ya.
1: Ya, dengan harapan ya.
0: Dengan harapan. Tapi begitu enggak memenuhi kewajiban setiap bulannya, kemudian bunganya cukup tinggi, membuat mereka itu merasa terintimidasi, diteror, bahkan nama baiknya itu dicemarkan,
1: terancam.
0: Saya pernah juga menangani pengaduan salah seorang konsumen ya, ketemu saya langsung. Dia seorang guru, tetapi kurang apa ya, maksudnya dia memiliki kebutuhan tapi kurang memiliki kemampuan membayar secara optimal. Akhirnya dilaporkan ke kepala sekolah, dilaporkan ke orang tua siswa, diteror, disebar-sebarkan informasi yang tidak benar, sehingga si guru ini merasa nggak nyaman. Begitu mengadu ke OJK, kita cek laporannya, ternyata institusi yang dipakai adalah yang tidak terdaftar di OJK. Ya, pada akhirnya tetap kita tindak lanjut di Satgas Pasti agar aplikasinya ditutup dan sebagainya. Tapi soalannya ketika pinjol yang ilegal tadi juga ternyata meminjam atau sumber dananya menggunakan lembaga jasa keuangan gitu kan, maka aspek perdata tadi yang pada akhirnya menjadi menjadi hal yang kemudian harus diselesaikan secara berdata.
1: Hmm.
0: Nah, message-nya adalah Bapak Ibu, siapapun masyarakat, adik-adik, kalau memang tidak kepepet banget, jangan mengajukan hutang melalui pinjol, apalagi yang ilegal.
1: Hmm.
0: Lebih baik upayakan untuk mendapatkan lembaga pembiayaan yang formal dan legal, dan mendapatkan izin dari OJK. Sehingga ketika ada masalah, merasa diteror, diintimidasi, mereka itu mendapatkan perlindungan yang optimal juga.
1: Ya.
0: Tapi karena konsepnya hutang, ya tentu harus dibayar, ya,
1: diselesaikan. Nah,
0: jangan sampai gara-gara banyak masyarakat memiliki persepsi, oh nanti lapor aja ke OJK, akhirnya nggak mau bayar, ya banknya lama-lama bangkrut.
1: Karena mereka juga kan ini dengan apa namanya, jasa keuangan, ya.
0: Betul, betul. Nah, jadi ada yang sistemnya credit channeling, gitu. Meskipun kita juga berharap lembaga institusi P2P lending ini mampu berdiri sendiri tanpa harus mendapatkan injek dari pendanaan dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan atau yang lain. Yang berikutnya kami juga perlu sampaikan bahwa terkait dengan pinjol ini, banyak yang kemudian masyarakat datang ke kantor kami, itu melaporkan dia nggak pernah merasakan meminjam.
1: Dia tidak merasa meminjam.
0: Loh kok bisa gitu kan? Kita juga curiga. Rupa-rupanya KTP-nya itu disalahgunakan oleh teman atau saudaranya. Jadi yang minjem itu adalah atas nama temannya atau saudaranya, tetapi menggunakan nama yang bersangkutan. Apalagi sekarang menggunakan teknologi AI, ya, sangat mudah.
1: Betul. Ya,
0: bahkan KTP itu bisa diubah wajahnya, gitu. Meskipun namanya dan nicknya sama tuh. Tapi KTP yang muncul adalah KTP saya, saya Bang Zul yang sebenarnya punya KTP.
1: Wajahnya bisa diubah.
0: Wajahnya tak saya ubah saya. Nanti kan
1: identitas saya, gitu ya.
0: Kan pendaftarannya menggunakan aplikasi.
1: Betul.
0: Jadi cukup lihatin KTP yang palsu tadi, kemudian wajah saya. Dan ini banyak kemudian. Makanya kami terus mewanti-wanti KTP ini sekarang harus menjadi sesuatu yang dijaga betul. Karena banyak masyarakat yang kemudian merasa terlena mendapatkan iming-iming mungkin dibayar 100.000, tapi ternyata KTP digunakan untuk pinjol. Nah, ini bahaya sekali.
1: Ya.
0: Kira-kira begitu, Pak.
1: Ya. Nah, tapi banyak juga masyarakat yang bertanya mengenai tindak lanjut berikutnya itu akan seperti apa, Pak Agus, dari OJK setelah mereka ini, misalkan setelah meminjam ke pinjol ilegal, ya, pinjol, ya. Nah, kemudian sudah melapor ke OJK, kemudian OJK sudah bertindak untuk bisa men-take down apa namanya, aplikasi tersebut. Ya. Kemudian otomatis ini kan pasti akan muncul juga apakah nama si pelapor ini masih muncul lagi atau bagaimana, Pak Agus, kalau begitu?
0: Nah, kita bisa melacaknya dari aplikasi pinjol yang ilegal tadi mendapatkan sumber untuk menyalurkan kredit tadi kepada masyarakat, itu sumbernya dari mana? Kalau ternyata sumbernya dari bisnis channeling dari lembaga jasa keuangan, maka pinjol yang tadi, aplikasi yang tidak resmi tadi, tidak legal dari OJK, nanti tercatatnya adalah nasabahnya dari lembaga jasa keuangan yang memberikan dana tadi. Mudah-mudahan ke depan sudah nggak ada skema seperti itu lagi, ya, dari perbankan. Kita berharap yang namanya bisnis pindar, ya, pinjaman daring yang legal, terutama itu pembiayaannya betul-betul dari investor, gitu, bukan dari lembaga jasa keuangan. Tapi kalau untuk yang dari aspek masyarakat, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya dia pendanaannya dari masyarakat, apa, dari investor, gitu, ya, dari investor money, maka tetap akan, biasanya tetap menagih dalam konteks berdata, tetap dikejar-kejar, kadang-kadang teror, gitu, ya. Memang lebih ngeri daripada rentenir, gitu, kadang-kadang. Tapi kalau misalnya pembiayaannya itu sumber dananya dari lembaga jasa keuangan, ya mungkin akan tetap tercatat, sehingga kewajiban dia tetap harus melunasi.
1: Harus dilunasi.
0: Dulu ada persoalan ketika pindarnya sudah dicabut izin usahanya dari OJK, namanya masih tercatat memiliki kredit. Nah, Nah itulah yang kemudian harus diselesaikan karena masyarakat nanti ada kualitas leak ya, sistem layanan informasi keuangannya nasabah tersebut akan terus tercatat sebagai nasabah yang tidak berperilaku atau tidak memiliki itikad baik untuk melakukan bayar. Jadi macet terus di situ. Itu harus diselesaikan.
1: Oke, baik. Kita lanjutkan kembali pendengar Berenda Asta Cita untuk sore hari ini. Silakan kami ajak Anda kembali yang akan bergabung melalui telepon di 0231 8493259, dan juga Anda bisa bergabung melalui WhatsApp RRI Cirebon di 0813249513935 ya. Sekali lagi kami sedang berbincang ya bersama Kepala OJK Cirebon Bapak Haji Agus Muntolib, dan pendengar, kita sedang membicarakan mengenai peran OJK dalam menciptakan ekosistem keuangan digital sehat ya. Ya, kemudian Pak Agus, kalau inklusi keuangan digital ini kan bertumbuh cepat ya Pak Agus ya. Namun literasi keuangan masyarakat terkadang belum mengejar lah ya. Nah, program apa nih Pak Agus yang diprioritaskan OJK sendiri untuk edukasi masyarakat terkait keamanan berinvestasi dan bertransaksi secara digital Pak Agus?
0: Ya, tentunya kita juga melihat bahwa kita sadar betul ya, Republik Indonesia ini masyarakatnya itu tersebar luas karena memang negara kita kan kepulauan ya,
1: betul.
0: Jadi nggak mengumpul di satu tempat gitu ya, dan koneksi internet juga beda-beda gitu.
1: Betul.
0: Ya. OJK sekarang sudah hadir di 39 tempat ya, 39 kantor yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Itu pun masih jauh untuk kemudian bisa mendorong peningkatan literasi. Makanya OJK nggak mungkin bisa sendiri bang. OJK harus dan memang perlu untuk menjalin sinergi secara kuat, kolaborasi dan kerjasama yang baik dengan seluruh stakeholders. Salah satunya adalah media.
1: Media
0: ya. Seperti ini salah satu mitra strategis OJK dalam konteks menyampaikan atau menjadi katalis informasi, semua informasi yang memang diperlukan masyarakat. Tadi kita diskusi soal waspada terhadap keuangan ilegal, hati-hati kalau minjem melalui pinjol dan sebagainya. Informasi-informasi inilah yang kemudian mereka butuhkan. Kita sadar betul bahwa kalau untuk mengakses suatu wilayah ya, barangkali mungkin satu abad pun belum selesai untuk mendorong peningkatan literasi. Tapi dengan berbagai strategi kolaborasi, sinergi dengan pemangku kepentingan, terus kemudian kita memiliki program, kita masuk dalam sebuah program atau ekosistem namanya tim percepatan akses keuangan daerah. Di situ yang kita mintakan kepada seluruh stakeholder adalah bagaimana meningkatkan literasi dan juga inklusinya. Nah, TPAKD di Kota Cirebon ini atau di Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan ini semuanya sudah ada. Dan ekosistem ini terus berjalan. Kita kolaborasi dengan Pak Wali ataupun Bupati. Kita berkolaborasi dengan institusi pendidikan. Kita kerjasama dengan seluruh instansi vertikal, kepolisian, BNN, kejaksaan, dan lain-lain. Ketika kita memiliki program untuk edukasi, kita sama-sama berjalan. Bank Indonesia, ini luar biasa kolaborasi ini, Pentahelix ya, pelaku bisnis pun kita libatkan, pelaku UMKM, media, kemudian para tokoh atau asosiasi, ini menjadi katalis informasi. Yang kedua, selain TPAKD, kita juga punya program atau kampanye Gencarkan namanya. Gencarkan itu gerakan nasional cerdas keuangan yang memang kita wajibkan seluruh lembaga jasa keuangan untuk melakukan sosialisasi yang sama. Jadi mereka tidak hanya mengambil manfaat dari nasabah sebagai lembaga intermediaris atau lembaga jasa keuangan, mereka juga harus mengedukasi masyarakatnya. Dan ketika mereka ada sengketa ataupun ada permasalahan antara nasabah dengan lembaga jasa keuangan, mereka harus memiliki layanan konsumen dan layanan pengaduan. Nah itu yang kemudian program Gencarkan ini menjadi salah satu optimalisasi peran juga kita untuk mendorong peningkatan literasi kepada masyarakat. Gap ini memang luar biasa bang, berdasarkan survei nasional literasi inklusi terakhir di tahun 2025 ya. Tingkat literasi kita itu mencapai 66, sementara tingkat inklusi kita 80,51. Tentunya ini menjadi tantangan ya, ada gap 20% orang yang sudah menginklusi duluan dengan yang literasi. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini itu menjadi salah satu upaya kita bersama ya, Bang Zul.
1: Betul.
0: Dan ini bukan yang terakhir, kami berharap akan ada terus kelas-kelas ataupun talk show berkelanjutan, tentunya bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat memilih produk dan layanan keuangan itu yang betul-betul legal dan diawasi OJK, supaya ketika ada masalah kita bisa bantu untuk kemudian menyediakan sistem atau aplikasi untuk pelayanan pengaduan konsumen. Kemudian kita juga melihat bahwa gap ini terjadi tidak hanya di antara orang yang memiliki latar pendidikan yang tinggi atau yang rendah semata. Jadi memang semua orang itu bisa saja terpapar risiko kejahatan keuangan.
1: Ya.
0: Semuanya bisa terpapar. Untuk itu enggak kemudian orang punya jabatan, pejabat publik itu enggak tertipu tuh enggak juga gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita berharap masyarakat itu betul-betul cerdas dan bijak. Ketika ada orang yang datang, siapapun, entah dia tokoh agama, entah dia tokoh pejabat publik, tokoh partai politik, atau penguasa daerah, pebisnis yang memang sudah terkenal, atau influencer yang artis luar biasa terkenal, mengiming-imingi atau menawarkan, menjanjikan sesuatu dengan harapan nanti ada imbal hasil yang tinggi dan pasti, itu harus diwaspadai. Karena sudah sering kali kita melihat dan mungkin merasakan ya, apalagi di masyarakat Cirebon ini dulu pernah ada kejadian investasi ilegal ya, investasi bodong yang menggemparkan seluruh nasional tahun 2015-2016 itu sangat terkenal lah
1: ya. Betul.
0: Saya sebut saja CSI gitu. Tentunya itu harusnya menjadi sebuah pelajaran kita semua. Oh, dulu itu karena skemanya begini ya, orang menawarkan, bahkan semua pejabat tokoh agama itu pun ikut mengkampanyekan.
1: Betul.
0: Investasi ini, tahu ujungnya apa? Hancur juga. Karena apa? Memang skemanya itu untuk menipu masyarakat. Begitu. Jadi memang betul ada gap literasi, tapi kita nggak diam. Kita mengoptimalkan tim percepatan akses keuangan daerah, kita mengoptimalkan, gencarkan di setiap event-event atau momentum kita juga ikut terus, seperti bulan literasi keuangan di bulan Mei sampai dengan bulan Juli, sampai dengan Hari Indonesia Menabung bulan Agustus, bulan Oktober kita ada bulan inklusi keuangan. Itu salah satu momentum yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
1: Ya, dan bagus, tapi dengan seperti misalkan ini kan diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini kalau misalnya data kita berbicara mengenai data pribadi nih, Pak Agus. Bagaimana sih, Pak Agus, OJK memastikan seluruh platform keuangan digital mematuhi tata kelola data nasabah dengan ketat nih, Pak Agus?
0: Ya, jadi kami meminta semua lembaga jasa keuangan itu menerapkan layanan keuangan digital itu berbasis teknologi informasi yang memiliki tata kelola dan juga manajemen risiko yang kuat. Jadi ketika mereka mengakses, jadi kalau misalnya kita mau mendaftar di layanan perbankan atau apa yang digital, kan kita selalu diminta tuh KTP,
1: identitas
0: foto,
1: kita ya.
0: Maka yang boleh diakses oleh lembaga jasa keuangan yang legal itu cuma tiga, camilan namanya.
1: Apa itu, Pak Gus?
0: Kamera, camilan, mikrofon,
1: mikrofon
0: dan satu lagi camilan, kamera, mikrofon dan saya lupa satu lagi.
1: Satu lagi, Pak.
0: Nanti saya sampaikan di akhir ya.
1: Oke. Okay.
0: Agak lupa ini ya. Tapi tiga akses itu. Jadi kalau dia meminta nanti ke akses-akses kontak, meminta akses yang di luar tiga aspek tadi, maka sudah dipastikan cukup berbahaya untuk bisa diretas. Apalagi dengan adanya sekarang sangat mudah ya, orang mengaku-ngaku phishing ya namanya ya, phishing. Orang mengaku dari Dinas Dukcapil, orang mengaku dari bank tertentu, orang mengaku dari aplikasi marketplace, bahwa akun Anda terblokir, mohon OTP-nya untuk masuk lagi, OTP-nya harus ini cukup bahaya, Bang. Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kemudian menjaga betul gadgetnya. Kalau kemudian ada aplikasi mengirimkan OTP sementara kita nggak membutuhkan akses itu, ya tolong diwaspadai. Siapapun yang mengaku sebagai perbankan atau sebagai petugas dukcapil atau petugas sensus atau apapun lah, mengaku-ngaku, bahkan bila perlu mengaku presiden gitu ya, tolong diwaspadai betul, diwaspadai betul. Dan sekarang itu sudah banyak ya modus-modus kejahatan keuangan yang menggunakan aplikasi digital. Contohnya love scam yang sekarang marak. Di Pantura ini mungkin karena kita ini bucin juga kali. Jadi kita nggak punya pendamping, belum punya gitu kan. Tiba-tiba ditelepon ada orang kok mesra sekali ini. Tiba-tiba mungkin dia pengen datang ke Indonesia atau dari luar negeri pengen datang ke Indonesia atau dari luar Jawa pengen datang ke kota kita, menyampaikan saya pengen banget ketemu tapi kendalanya saya belum punya uang, belum punya tiket, minta ditransfer. Wah ini sekarang luar
1: lagi
0: biasa,
1: marak,
0: lagi marak, lagi marak love scam ini. Jadi orang mengaku, mereka menggunakan sisi hatinya perempuan terutama rupanya. Nah perempuan ini kan kalau sudah kena hatinya itu kalau kata ada pen, kata Ari Lasso, udah susah ini,
1: susah,
0: udah
1: ya?
0: Susah. Jadi, harus hati-hati betul masyarakat, tolong dijaga betul kalau ada orang yang meminta atau memanfaatkan OTP, itu tolong jangan percaya atau menyebarkan OTP itu risikonya luar biasa.
1: Baik, ya. Bagus, mungkin ada pesan lah ya sebelum kita akhiri perbincangan kita di sore hari itu, Bagus. Ada pesan utama mungkin OJK kepada para pelaku industri keuangan digital serta masyarakat umum, Bagus, agar ekosistem keuangan digital Indonesia ini tetap bisa terpercaya lah di masa depan. Silakan, Bagus.
0: Ya, yang pertama untuk kepada seluruh pelaku industri jasa keuangan, berulang kali dan mungkin nggak akan henti-hentinya kami mengingatkan, tolong dijaga betul kepercayaan masyarakat, kepercayaan nasabah. Karena industri teman-teman pelaku jasa keuangan itu industri berbasis kepercayaan. Kalau sudah runtuh, masyarakat itu sudah nggak percaya lagi dengan lembaga jasa keuangan tertentu atau produk tertentu atau klasifikasi lembaga jasa keuangan tertentu, dampaknya adalah akan terjadi ras atau tidak lagi mau melakukan atau menempatkan dananya di tempat lembaga jasa keuangan tertentu. Sehingga aspek tata kelola, manajemen risiko, kemudian penerapan teknologi informasi yang berbasis penguatan tata kelola, teknologi informasi yang berbasis manajemen risiko itu harus perlu dikuatkan betul. Kemudian sediakan layanan pengaduan yang optimal, yang bagus, yang baik, dan responsif tentunya ya ketika ada pengaduan-pengaduan atau keluhan-keluhan dari konsumen, karena itu sekali lagi akan berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan tertentu. Yang selanjutnya kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat ya, terutama nasabah konsumen jasa keuangan, kita itu ada slogan namanya 2L. Legal dan logis. Legal dari sisi aspek lembaga jasa keuangan atau produk yang menawarkannya, menawarkan produk jasa keuangan atau layanan kepada masyarakat, itu harus legal dulu. Siapa institusi yang memberikan otoritas dia melakukan kegiatan usaha? Apakah berizin dari OJK atau Bank Indonesia atau dari Bapepti, Kementerian Perdagangan atau yang lain? Yang kedua legal, yang kedua logis ya. Logis itu adalah masuk akal nggak ya kira-kira kalau saya mendapatkan iming-iming investasi di produk tertentu, kemudian imbal hasilnya kok jauh melampaui bunga deposito atau bunga imbal hasil surat berharga negara gitu. Walaupun misalnya 2 atau 3 kali dari pendapatan deposito ataupun surat berharga negara, kira-kira masih masuk akal nggak gitu. Nah, bahkan yang sekarang kita mungkin sering lihat adalah mereka menjanjikan keuntungannya itu berkala dan pasti. Tapi meskipun nanti kita nilai investasinya di awal itu ditahan, tapi yang dibalikin adalah bunganya. Nah ini bahaya juga nih, kalau sudah sampai ditahan cukup bahaya. Nah terakhir, kalau teman-teman memiliki pengaduan, keluhan ataupun pertanyaan, boleh hubungi kontak OJK di 157 dengan WhatsApp 081-157-157-157 atau nanti menghubungi kantor OJK terdekat dari wilayah Bapak Ibu.
1: Baik. Terima kasih Pak Haji Agus Muntolib SHMH, Kepala Kantor OJK Cirebon yang sudah bersama RRI Cirebon. Pak Agus, terima kasih. Mudah-mudahan perbincangan kita di sore hari ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan juga menambah wawasan juga ya untuk kita semua sebagai masyarakat ya.
0: Senang
1: yang
0: diskusi.
1: Masih belum begitu memahami lah tentang tentang ekosistem keuangan digital yang sehat seperti apa. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Haji Agus dan juga terima kasih pendengar RRI Cirebon yang sudah menyimak untuk Beranda Asta Cita Ekonomi Digital sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami hanya cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Rajut Inspirasi.

0: Baik, mendengar kini saatnya RRI Cirebon bergabung bersama RRI Bandung dan Bogor guna mengikuti Lintas Jabar.
1: Tata, kelurahan juga menghadirkan layanan baca di mana saja melalui QR Code yang dipasang di berbagai fasilitas umum agar masyarakat dapat mengakses cerita anak secara digital. Tidak hanya menyasar anak-anak, Kelurahan Sungai Ragi juga membudayakan gerakan membaca 15 menit bagi aparatur sipil negara sebelum budaya literasi diperluas kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan tari rutin digelar setiap Sabtu dan kini telah diikuti sekitar 100 anak serta diperkuat melalui penyelenggaraan Festival Kelurahan Sungai Ragi. Vivi Slamiyati melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bandung memastikan hak pendidikan bagi 945 siswa SD Negeri 026 di Cibaduyut tetap akan terpenuhi. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
3: Pemerintah Kota Bandung memastikan hak pendidikan ratusan siswa SDN 026 Cibaduyut tetap terpenuhi meski sekolah tersebut sempat disegel akibat sengketa kepemilikan lahan. Pemerintah Kota Bandung menegaskan kepentingan pendidikan akan harus menjadi prioritas di atas persoalan hukum yang sedang berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terganggu oleh persoalan administratif maupun sengketa hukum. Menurutnya, kepentingan peserta didik harus menjadi perhatian utama semua pihak. Farhan mengakui pemerintah Kota Bandung telah dinyatakan kalah dalam perkara sengketa kepemilikan lahan berdasarkan putusan pengadilan. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung menghormati keputusan tersebut memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Ia menjelaskan relokasi ratusan siswa membutuhkan persiapan yang matang agar proses pembelajaran tidak terganggu. Karena itu, pemerintah Kota Bandung memilih mencari solusi yang tetap mengutamakan keberlangsungan pendidikan para siswa.
4: Bahwa hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga, memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
3: Farhan mengungkapkan pemerintah Kota Bandung sebenarnya telah menyiapkan lahan pengganti untuk pembangunan sekolah baru. Namun rencana tersebut belum dapat direalisasikan karena mendapat penolakan dari sebagian warga di sekitar lokasi yang telah disiapkan. Pemerintah Kota Bandung saat ini terus melakukan komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat setempat guna mencari solusi terbaik. Pemerintah terhadap proses tersebut dapat menghasilkan kesepakatan sehingga pembangunan sekolah baru dapat segera direalisasikan tanpa mengabaikan hak pendidikan 945 siswa SDN 026 Cibaduyut.
2: Dispusip Kota Cirebon membuka pendaftaran lomba resensi buku tingkat SMA, SMK dan juga MA Kota Cirebon hingga 6 Agustus 2026. Reporter Sekar Damayanti menyampaikan laporannya.
5: Resensi buku kan otomatis kayak kita baca, kemudian bahasa gampangnya kan ngerangkum ya.
6: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon membuka pendaftaran lomba resensi buku berbasis koleksi perpustakaan tingkat SMA, SMK atau MA hingga Kamis 6 Agustus 2026. Pustakawan ahli pertama Dispusip Kota Cirebon, Berlian Mintoning Tias, mengatakan hingga saat ini kuota masih tersedia dan peserta dapat melakukan pendaftaran melalui formulir daring yang tersedia pada sosial media Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon.
5: Kegiatan ini tuh yang pertama untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan, menambah jumlah anggota perpustakaan. Yang utama lagi adalah meningkatkan minat baca. Karena rencananya kan ini bukan hanya juga lomba resensi. Jadi resensi buku kan otomatis kayak kita baca, kemudian bahasa gampangnya kan ngerangkum ya apa sih sebenarnya isi bukunya, kemudian kekurangan dan kelemahan dari itu seperti apa, apakah bahasanya mudah dipahami, apakah juga dari covernya yang eye-catching, kemudian isinya itu menarik, seperti itu.
6: Lebih lanjut, Lia menjelaskan peserta diwajibkan menjadi anggota perpustakaan Dispusip Kota Cirebon, kemudian memilih satu dari 10 judul buku yang telah ditentukan untuk diresensi. Ia menilai lomba tersebut tidak hanya berorientasi pada kompetisi, tetapi juga menjadi sarana membangun budaya literasi pelajar, agar mampu memahami isi buku, menyampaikan penilaian secara kritis, serta menghasilkan karya tulis yang orisinil sesuai ketentuan penyelenggara. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Bermunculannya LGBT di Cianjur membuat keprihatinan di masyarakat. Untuk itu pemerintah harus berani mengambil langkah tegas dengan dukungan ulama dan juga masyarakat. Yan Sofian melaporkan.
7: Persoalan LGBT yang terus mencuat di Kabupaten Cianjur bahkan mendesak pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah konstitusional dalam rangka penyelesaian persoalan LGBT. Dalam hal itu pimpinan Pondok Pesantren Al-Amin, Kiai Deni, menjelaskan kasus LGBT sudah keterlaluan.
8: Ini kasus LGBT ini sudah mulai keterlaluan lah itu kan ya. Saya yakin dengan dukungan dari masyarakat, terutama elemen pemerintah, elemen ulama, elemen santri ini, Pak Bupati akan berani mengambil langkah-langkah tegas terhadap mereka. Itu saja, kita sebetulnya mendukung sepenuhnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk penyelesaian masalah LGBT ini. Gitu.
9: Jadi harus diperdakan.
8: Ya buat kami mau ada perda mau enggak ya, yang penting selesailah ya. Ya kalau ya gitu.
7: Selain itu bentuk dukungan kepada pemerintah daerah untuk menyelesaikan adanya persoalan LGBT di Kabupaten Cianjur pasalnya sudah terlalu mencolok. Sementara itu tokoh pemuda Cipanas Cianjur, Hero Judit, mengkhawatirkan dengan adanya LGBT di Cianjur karena banyak data bahwa Cianjur sudah masuk darurat.
10: Sangat khawatir banget dengan adanya LGBT di Kabupaten Cianjur karena banyak data menyatakan bahwa Cianjur itu kan sudah masuk darurat. Nah sementara tidak ada satu aturan atau perda yang menguatkan atau yang bisa mengeksekusi dalam konteks saksi, ya apa, sanksinya gitu.
7: Untuk itu pihaknya berharap DPRD Kabupaten Cianjur membuat terobosan hukum untuk bisa menjerat para pelaku LGBT. Salah satunya dengan perda, karena negara Indonesia yang kaitannya dengan hukum berdasarkan dengan undang-undang dan DPRD bisa mengambil terobosan hukum. Dari Cianjur yang Sopian melaporkan.
2: Anak muda menjadi berperan aktif mewujudkan pemilu berkualitas dengan adanya upaya menciptakan optimalisasi pengawasan kepemiluan yang berintegritas. Sony Agung Saputra menyampaikan laporan selengkapnya.
11: Peningkatan partisipasi generasi muda dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemilu yang bersih, jujur, dan berintegritas. Hal tersebut mengemuka dalam dialog Dinamika RRI Bogor bertema Anak Muda, Bogor, dan Pemilu Bersih. Kenalkan prosesnya, awasi pelanggarannya, ia menghadirkan praktisi hukum Desta Lesmana dan tokoh muda Bogor, Munjin Sulaiman, sebagai narasumber Kamis 6 Agustus 2026. Praktisi hukum Desta Lesmana menilai pemahaman hukum dan literasi demokrasi perlu diperkuat sejak dini agar masyarakat khususnya pemilih pemula memahami hak dan kewajiban dalam proses pemilu. Menurutnya pendidikan politik yang berkelanjutan akan membantu mencegah penyebaran hoax, politik uang, dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat mencederai kualitas demokrasi. Desta juga memandang bahwa penguatan regulasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat dalam proses pemilu menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik. Ia menyebut kepastian hukum dan transparansi dalam setiap tahapan akan memberikan jaminan terhadap terselenggaranya pemilu yang adil dan akuntabel.
12: Terutama mungkin salah satunya Bawaslu ya, sebagai penyelenggara, salah satu penyelenggara pemilu, lebih giat lagi untuk melibatkan ya, bukan hanya tadi Bung Anto bilang mengedukasi ya, nggak hanya mengedukasi aja, kita lebih giat lagi melibatkan. Memang sudah ya, kalau kita lihat memang kawan-kawan Bawaslu sudah melibatkan ya, tapi harus lebih masif lagi
2: ya.
12: Karena melibatkan pemuda. Karena pemuda itu dia serba mengetahui kekinian, baik medsosnya dia bisa menangkal hoax-hoax dari sisi medsos dan lain-lainnya.
11: Sementara itu, tokoh muda Bogor Munjin Sulaiman menilai keterlibatan generasi muda tidak cukup hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga perlu memahami setiap tahapan pemilu dan berani mengawasi jalannya demokrasi. Menurutnya pendekatan edukasi politik harus disampaikan dengan metode yang lebih baik dan karakter anak muda agar berpartisipasi mereka terus meningkat.
13: Politik ini bukan hanya hajat segelintir orang.
2: Iya.
13: Harus diselesaikan dulu di situ, bahwasannya politiknya hajat semua orang. Khususnya di sini kita berbicara masyarakat Kota Bogor. Kalau misalkan melihat partisipasi kemarin gitu, kita bisa melihat bahwasannya anak muda hari ini peningkatannya cukup tajam. Tapi maksudnya masih ada orang yang belum sepenuhnya Berarti kita bisa melihat bahwasannya politik ini masih dinikmati segelintir orang. Belum, oh ini hajat kita gitu. Belum ada rasa. Kita harus bisa sama-sama menyelesaikan bahwasannya permasalahan ini ya permasalahan bersama atau enggak hajat bersama atau enggak kemenangan bersama.
11: Saat ini kolaborasi antara komunitas lembaga pendidikan dan organisasi kepemudaan dan berbagai elemen masyarakat menjadi langkah strategis untuk memperluas literasi demokrasi. Dengan meningkatnya pemahaman politik di kalangan generasi muda, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas pemilu dapat semakin kuat dan melahirkan proses demokrasi yang lebih berkualitas.
2: Pendengar saat ini punya, maksud kami saat ini upaya menciptakan pemilu yang berintegritas terpercaya menjadi salah satu capaian agar masyarakat terutama pemilih pemula, kaum muda untuk mau berpartisipasi dalam pemilu, pesta demokrasi. Lalu bagaimana tanggapannya berikut masyarakat, suara masyarakat terangkum dalam tim RRI Bogor.
14: Ini kan nanti jadi pengalaman pertama saya ikut pemilu. Jadi pengennya pemilunya benar-benar jujur. Soalnya satu suara itu berpengaruh juga buat kedepannya. Semoga nggak ada kecurangan dan hasilnya benar-benar sesuai pilihan masyarakat.
15: Menurut saya sih integritas itu yang paling penting adalah pemilu ya. Siapapun yang menang, kalau prosesnya jujur, pasti masyarakat juga lebih kayak menerima hasilnya kayak gimana. Apapun hasilnya, siapapun yang menang, jadi yang terbaik aja.
16: Harapannya sih semua pihak bisa jujur ya dan menjalankan aturannya ada. Soalnya kalau pemilunya bersih nih, masyarakat juga bisa lebih percaya sama hasil yang udah ada. Kita sebagai pemilih juga harus cari informasi dulu lah sebelum menentukan pilihan.
17: Kalau menurut aku sih, pemilu yang jujur itu bikin kita sebagai pemilih pemula lebih semangat ikut berpartisipasi ya. Soalnya kita ngerasa suara kita benar-benar punya arti dan nggak akan sia-sia sih.
18: Menurut saya integritas itu penting ya, karena dalam pemilu itu bukan dari penyelenggaranya aja, tapi dari calon sama masyarakatnya juga. Dan jangan sampai ada politik uang atau hal-hal yang bikin hasil pemilu jadi gak adil.
2: Upaya memperkuat pengawasan partisipatif dan juga meningkatkan pemahaman generasi muda terhadap proses demokrasi menjadi salah satu fokus pembahasan. Dan berikut wawancara Komisioner Bawaslu Kota Bogor Supriantono Siburian sebagai narasumber bersama presenter Gelagah Biasa membahas evaluasi pengawasan pemilu, penguatan integritas penyelenggara serta strategi meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam mewujudkan pemilu yang bersih dan juga berintegritas. Berikut kita simak wawancaranya.
19: Membahas isu yang sangat dekat dengan masa depan kita begitu ya, khususnya tentang bagaimana anak muda menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi gitu ya. Kepercayaan terhadap pemilu masih jadi pekerjaan rumah besar begitu ya. Masih banyak pertanyaan, kemudian keraguan terutama dari kalangan pemilih pemula yang baru pertama kali ini akan menggunakan hak pilihnya ya. Untuk menciptakan pemilu yang bersih, kita tidak bisa lepas dari peran penyelenggara begitu ya. Tata kelola yang baik, transparan dan juga berintegritas adalah kunci agar prosesnya dipercaya publik. Pendengar, kita akan bahas mengenai anak muda Bogor dan juga pemilu bersih, mengenali prosesnya dan awasi pelanggarannya ya. Kita akan bersama dengan beberapa narasumber yang diantaranya sudah hadir di studio. Saya perkenalkan yang pertama dia Pak Supriantono Siburian. Beliau adalah Komisioner Bawaslu Kota Bogor. Jika evaluasi pemilu 2024 di Kota Bogor khususnya, bentuk pelanggaran apa yang katakanlah kemarin ditemukan begitu?
20: Baik, langsung aja Bang ya.
19: Enggak.
20: Jadi kalau kita lihat di 2024 itu khususnya pemilu dan pilkada, memang kalau Kota Bogor ini kita lihat tren untuk pelanggarannya itu memang cukup tidak banyak yang masif lah.
19: Okay.
20: Yang paling memang pelanggaran itu hal yang kita lihat terkait masalah pelanggaran. Kan kita ada 4 kategori pelanggaran ya.
19: Okay.
20: Pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, pelanggaran hukum apa ataupun pelanggaran pidana pemilu dan pelanggaran hukum lainnya. Jadi ada beberapa kategori yang memang yang kita lihat signifikan itu kebanyakan pelanggaran administratif.
19: Administratif.
20: Administratif itu ya seperti peserta itu dalam arti caleg maupun calon wali kota dan wakil wali kota yang memang terkait kampanye atau tim kampanyenya itu tidak melakukan pemberitahuan kepada KPU dan untuk ditembuskan kepada Bawaslu, sehingga terdapat bagian-bagian mana kita hanya paling menegur dan juga memberikan informasi. Jadi kalau misalkan untuk berkampanye informasi saja ke kita supaya adanya bentuk pengawasan dari kita. Mm-hmm. Karena banyak hal memang terkait itu, kenapa kita penting banget ada di sana saat dalam kampanye, karena supaya tidak ada namanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di lapangan. Mm-hmm. Baik itu pelanggaran baik money politik, yeah, ataupun bagi-bagi sembako, mm-hmm, ataupun hate speech, ataupun dan juga hoax, sehingga menjadi timbullah pelanggaran-pelanggaran yang menjadi permasalahan yang sangat signifikan. Okay. Nah, jadi memang lebih kebanyakan seperti itu administratif, dan juga kalau kita lebih kebanyakan upaya preventif, Pak. Mm-hmm. Upaya preventif itu upaya pencegahan, bagaimana kita mengedukasi masyarakat, kita memberikan pembelajaran kepada peserta baik partai politik maupun peserta yang di pilkada untuk melakukan kampanye-kampanye yang baik dan bersih dan juga sehat di setiap penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini.
0: Okay.
20: Tetapi pada prinsipnya kami itu di Bawaslu ini lebih banyak lebih diutamakan yaitu pencegahannya dibanding kita penindakannya.
0: Betul.
20: Siapa sih yang mau ditindak, siapa sih yang mau dihukum di saat dalam pesta demokrasi ini? Nah, itu yang kita tekankan. Karena kita memberikan himbauan dulu dan juga pemberitahuan dan juga edukasi kepada semuanya, khususnya juga ke masyarakat, bahwasanya pelanggaran itu ada. Yeah. Jangan sampai itu yang terjadi terulang-ulang. Memang banyak tafsir-tafsir bahwasannya kalau misalkan untuk di dalam pesta demokrasi ini, ya wajib ada sembako lah buat masyarakat, wajib ada uang lah untuk bisa memilih. Tapi itu kita harus kita tepis. Hmm. Dan kita memang sampaikan demokrasi memang demokrasi mahal. Mahal itu dalam arti bukan untuk kamu harus terima duit di situ untuk memilih. Tetapi kamu harus melihat visi-misi para calon, visi-misi dan juga program-program para kandidat yang memang akan menjadi pimpinan kalian. Bukan berarti karena semata-mata karena uang kalian memilih, tetapi karena visi-misi, karena untuk pembangunan Kota Bogor khususnya. Itu trennya. Memang makanya kita dulu lebih banyak upaya pencegahan ke kelompok masyarakat, kelompok rakyat sipil, sampai ke teman-teman SMA dan juga mahasiswa. Dan bantu kami dong, supaya edukasi ini bukan hanya di kamu saja, tetapi di lingkungan kamu, baik di keluarga ataupun di tetangga-tetangganya.
0: Oke. Okay. Berarti terbilang agak ringan kalau administratif ya?
20: Ya, agak ringan. Memang sih ada beberapa yang dugaan pelanggaran itu adalah dugaan pelanggaran pidana dulu. Yeah. Yaitu ada pembagian sembako yang memang itu pun memang tidak terbukti bagi kita sesuai dengan arta peraturannya, karena secara hukumnya juga memang saat kita ada namanya sentra gakum dulu, yaitu dari unsur kepolisian, jaksa dan juga Bawaslu, tidak sampai membuktikan bahwasannya itu ada pelanggaran-pelanggaran yang memang ranahnya kepada pidana pemilu.
0: Oke. Berarti masih terbilang kategorinya kalau untuk Kota Bogor aman-aman saja sebenarnya.
20: Kondusif dan aman-aman aja, dan lebih ya, karena kalau di Kota Bogor ini ke kalangannya itu masyarakat terpelajar ya, lebih kepada melihat visi misi setiap para kandidat dan juga program yang akan diberikan kepada masyarakat.
0: Dan cukup kooperatif juga ya para kandidat begitu ya.
20: Iya, ada aja sih yang memang gitu, tapi kita lebih kepada pendekatan secara persuasifnya di situ.
0: Oke. Baik, terima kasih sudah hadir. Ya.
2: Informasi selanjutnya, pendengar, seleksi ketat pemilihan peserta Paskibraka guna membentuk generasi berkarakter dan juga nasionalis. Reporter Rena Safira melaporkan.
21: Intelektual, tapi dia juga harus punya ketahanan, punya kedisiplinan, punya jiwa kepemimpinan.
22: Seleksi pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tidak hanya menguji kemampuan fisik dan intelektual peserta. Proses tersebut juga bertujuan membentuk karakter kepemimpinan, disiplin, dan nasionalisme generasi muda. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan Paskibraka merupakan calon pemimpin masa depan yang dipilih melalui tahapan seleksi ketat. Mereka diharapkan menjadi teladan bagi lingkungan maupun masyarakat.
21: Paskibraka ini kan paling tidak menjadi salah satu model bagaimana pembentukan generasi

0: Pembinaan upacara kemerdekaan selesai. Pembinaan tersebut diharapkan membentuk karakter pemimpin yang berintegritas. Rena Safira melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, laga final Piala Presiden 2026 akan mempertemukan dua tim syarat sejarah Persib Bandung dan juga Persibaya Surabaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Baik Maung Bandung maupun Banjul Ijo memastikan siap tampil maksimal di mengangkat trofi juara. Seperti apa jalannya pertandingan tadi malam? Berikut laporan Senpi Hilhamsa.
2: Congratulations to Persebaya to winning the title. I think they were a very good team the whole tournament.
3: Persib Bandung gagal membawa pulang trofi Piala Presiden 2026 setelah takluk 6-7 dari Persebaya Surabaya kemarin malam melalui adu penalti pada laga final di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Sebelumnya kedua tim bermain imbang 1-1 hingga berakhirnya babak perpanjangan waktu. Persebaya lebih dulu memimpin melalui gol Ramadan Sananta pada menit ke-20. Namun Persib mampu merespon cepat lewat bek asal Argentina Patricio Matricardi 4 menit kemudian. Skor pun menjadi imbang dan bertahan hingga waktu normal berakhir. Pada extra time, laga semakin berat bagi Maung Bandung saat Mariano Peralta mendapatkan kartu merah pada menit ke-112 setelah wasit meninjau tayangan VAR. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib tetap mampu menjaga keseimbangan permainan hingga pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti. Pada babak tos-tosan, 5 eksekutor Persib berhasil menjalankan tugasnya. Namun kegagalan William Baros dan Alhamra Hehanusa membuat Persebaya memastikan kemenangan sekaligus meraih gelar juara Piala Presiden 2026. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik pun memberikan ucapan selamat kepada Persebaya yang dinilainya tampil konsisten sepanjang turnamen. Meski gagal menjadi juara, pelatih asal Kroasia itu mengapresiasi perjuangan anak asuhannya yang mampu mencapai final dengan komposisi tim yang belum lengkap. Kami memainkan laga final dan berhasil mencapai final dengan tim yang tidak lengkap. Kami mempromosikan banyak pemain muda dan pada akhirnya kami harus kalah lewat adu penalti. Talik juga menilai penampilan Persib tetap menyimpan banyak catatan positif. Menurutnya semangat juang para pemain terutama saat harus bertahan dengan 10 pemain di babak tambahan menjadi bakal penting untuk menghadapi kompetisi yang sesungguhnya. Sementara itu, gelandang Persib Adam Alis mengaku tidak larut dalam kekecewaan. Ia justru bangga dengan perjuangan rekan-rekannya yang berhasil membawa Persib melaju hingga partai final turnamen pramusim tersebut.
4: Terkait final, selamat buat Persebaya sudah juara di Piala Presiden. Saya tidak ada kecewa sama sekali karena saya bangga pada teman-teman sudah sampai di titik ini sejauh ini. Dan kita fokus ke depan lagi.
3: Piala Presiden 2026 memang dijadikan Persib sebagai bagian dari persiapan menghadapi padatnya kompetisi musim 2026-2027. Setelah menembus final turnamen pramusim, Maung Bandung kini akan mengalihkan fokus untuk menghadapi kompetisi Liga Indonesia dan AFC Champions League 2.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini. Atas nama kerabat kerja petugas, saya Bot Agus Gunawan ucapkan terima kasih dan selamat sore.
5: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12, bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila. Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Selamat sore dan selamat beristirahat.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: Iya baik pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama RRI Cirebon. Dan pendengar, kini saatnya akan kami sampaikan terlebih dahulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dalam unggahan akun resmi @postproperty pada Maret 2025, perusahaan menegaskan informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi career.postproperty.co.id atau Jobstreet dan link PT Pos Properti Indonesia. Ya, jadi itulah ya. Jadi tautan pendaftaran lowongan kerja Pos Properti Indonesia, informasi yang tadi disampaikan adalah hoax. Oke, pendengar, demikian cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik pendengar, kini saja kita akan mengetahui update perakiraan cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Maja Kuning dalam info cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya info cuaca.
0: Info cuaca kali ini akan disampaikan oleh perakirawan cuaca BMKG Kertajati Majalengka, ada Tri Yulianto.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kami infokan cuaca terkini wilayah Ciayu Maja Kuning dan Sumedang pada sore hari ini tanggal 7 Agustus 2026. Berdasarkan citra satelit awan, secara umum kondisi cuaca pada sore hingga dini hari nanti terpantau cerah berawan hingga berawan. Beralih ke perakiraan cuaca esok hari tanggal 8 Agustus 2026 untuk wilayah Ciayu Maja Kuning dan Sumedang. Pada pagi hingga siang hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari cerah berawan hingga berawan. Kemudian malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Variasi harian suhu udara berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 90%. Angin bertiup dominan dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Adapun informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan masuk kategori sedang, yaitu berkisar antara 1 hingga 2 meter. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap dampak kondisi cuaca seperti kelembaban udara yang rendah, angin kencang, dan suhu yang terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah sembarangan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kami juga menghimbau untuk selalu mendukung aktivitas Anda dengan selalu memantau update informasi cuaca terkini melalui aplikasi Info BMKG, website BMKG maupun media sosial BMKG Kertajati. Demikian pendengar, selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Tri Yulianto. Dan pendengar, demikian info cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.
3: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Perasaan pemakaian listrik biasa aja. Kok ini bengkak terus ya?
1: Tagihan listrik membengkak tentu menjadi dilema tersendiri, terutama jika kita merasa pemakaian listrik di rumah tidak mengalami perubahan. Jika kamu sedang mengalami hal ini, tidak ada salahnya mengetahui sebenarnya apa saja alasan kenapa tagihan listrik naik drastis. Mungkin secara tidak sadar, ada salah satu dari beberapa kondisi berikut ini yang kamu lakukan. Yang pertama, lupa mematikan lampu. Yang kedua, membiarkan kabel charger terus terpasang pada stop kontak. Prinsip ini juga berlaku untuk kabel dari perangkat elektronik seperti kipas, televisi, rice cooker, mesin cuci, dispenser, dan perangkat elektronik lainnya yang tidak digunakan. Yang ketiga, terlalu sering buka tutup kulkas. Terlalu sering membuka dan menutup pintu kulkas serta membiarkannya terbuka dalam waktu yang lama dapat berdampak pada peningkatan tagihan listrik pasca bayar. Itu tadi beberapa alasan kenapa tagihan listrik naik drastis yang perlu kamu hindari sehingga pemakaian dan biaya listrik tetap stabil.

0: senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Cayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Cayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondo Hutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065538 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Pendengar, sebelum dikumandangkan azan maghrib, kini saatnya akan dibacakan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran.

فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر

fama.

Sadaqallahulazim. Pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kini saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk daerah kota Cirebon dan sekitarnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih akan kembali menikmati lagu-lagu selanjutnya di Cirebon sore ini untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026.
1: Adil. Sebuah kata sederhana namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi

0: mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI. Mendadak puyeng ya?
2: Gempa!
3: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
3: Sini dulu, masih bahaya.
2: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
4: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngahaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun parobahan budaya masyarakat. Polres Majalengka Jembar ngarajia gudang minuman keras ilegal di Jalan Karayunan, Kecamatan Cigasong. Warto salengkepna didugikeun ku Nono Kartono. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun perubahan budaya masyarakat liwat gerakan cinta laut. Pegiat lingkungan hidup Yulise ngeceskeun masyarakat kudu surti yen runtah teh sabenerna bisa jadi ajen ekonomi upama dikokolakeun kalawan hade boh liwat bank sampah boh daur ulang. Kulantaran kitu dirina satekah pola hangkeut ngayakeun sosialisasi kana pentingna ngokolakeun runtah. Hareupna sangkan masyarakat teu miceun runtah ka laut atawa kawalungan. Upama miceun runtah di mana wae matak mawa pangaruh gede pikeun kalumangsungan lingkungan di sabudeureunana. Farhan Maksudi secara resmi diistrenan jadi ketua forum santri jeung kiai for santri Kabupaten Indramayu di Pandapa Bupati Cirebon. Acara diistrenanana mareng dilaksanakeun jeung sakumna pangurus for santri Saciayu Maja Kuning. Farhan netelakeun yen for santri minangka wadah anu gilig pikeun ngawujudkeun gawe bareng antara santri, kiai jeung masyarakat tina rupa-rupa widang, diantarana widang sosial, keagamaan jeung liana nggoni ngarojong pangwangunan daerah. Sajroning ketua umum for santri Kiai Haji Insinyur Abdul Fatah Ifhanda miharep organisasi ieu bisa jadi sasak antara pesantren jeung pamarentah sangkan mangpaat keur umat. Salah seorang warga Desa Pilangsari Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, katelindih D kanyahoan tilar dunya di imahna sorangan. Korban nusalila ia cicing sesorangan kanyahoan tilar dunya alatan katarajang penyakit komplikasi stroke jeung diabetes. Kapolres Indramayu AKBP Prianggo Parlindungan ngajentreken dumasar hasil pemeriksaan tim Inavis teka panggih tanda-tanda merdaksa dina awakna. Dirina pepeje ka masyarakat sangkan ulah asa-asa laporan ka aparat upama nganyahoan kajadian darurat di wewengkon sabudeureunana. Tim gabungan ti Polres Indramayu Kodim jeung Satpol PP ngayakeun operasi pekat di sajumlah tempat hiburan malam di wewengkon hukumna. Kabag operasi Polres Indramayu Kompol Eko Susilo netelakeun kagiatan ieu pikeun ngariksa izin usaha, jam operasional sarta tes urin ka para padongdon jeung para pagawena. Dumasar hasil pemeriksaan di lapangan, sakumna sampel tes urin negatif. Dirina ngajentrekeun kagiatan ieu bakal dilaksanakeun kalawan maneh enggoni ngajaga keamanan jeung katatiban di wewengkon Indramayu ayem tur tentrem. Wartos anu pamungkas, Polres Majalengka Jembar ngarajia gudang minuman keras ilegal di Jalan Karayunan, Kecamatan Cigasong. Dina operasina petugas ngamankeun 417 botol miras pangaji puluh juta rupiah. Kasat Reserse Narkoba Polres Majalengka, Aibtu Sigit Purnomo netelakeun sakumna barang bukti bakal diteruskeun ka tindak pidana ringan atawa tipiring. Pihak kapolisian bakal terus ngahangkeutkeun razia maneh pikeun ngajaga katertiban jeung keamanan enggoning ngungkulan bahaya miras oplosan di masyarakat. Pamirsa, mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Nembewe kahaturkeun Warta Dina Basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Programa hiji RRI Kanal Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah terlintas di pikiran kita, mengapa sesaat sebelum hujan tubuh merasa gerah atau sumuk? Lantas, kenapa ya ini bisa terjadi? Ternyata ada penjelasannya loh. Dikutip dari laman resmi BMKG, hawa panas yang kita rasakan sebelum hujan datang adalah benar. Kondisi ini terjadi karena dipengaruhi kelembaban udara yang tinggi jelang hujan turun. Pasalnya, menjelang hujan turun, kelembaban relatif umumnya meningkat drastis karena banyaknya uap air yang terkumpul. Nah, saat kelembaban udara meningkat, tubuh akan lebih sulit untuk mendinginkan diri karena keringat tidak bisa menguap dengan efektif. Hal inilah kemudian yang menyebabkan perasaan pengap, gerah, berkeringat, dan tidak nyaman pada tubuh. Selain itu, perasaan gerah ini juga didukung oleh banyaknya atau tebalnya awan di langit sebelum turunnya hujan. Awan yang tebal juga menahan panas di permukaan sehingga menambah rasa pengap. Biasanya terjadi sebelum hujan lebat. Tidak hanya itu, ternyata tidak semua intensitas hujan menyebabkan rasa gerah. Biasanya, rasa gerah lebih terasa sebelum hujan lebat. Selain gerah, tanda-tanda hujan lebat lainnya yaitu suasana yang cenderung menjadi lebih gelap karena sinar matahari yang tertutup oleh awan. Tidak hanya itu, arah angin yang berubah arah dan kecepatannya semakin meningkat.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Prodangdut, dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

0: Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis. Warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer intensif oleh Israel. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan pengembangan teknologi nuklir diperuntukkan untuk penelitian energi dan kesehatan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu rahasia. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian utama terkait pengembangan teknologi. Komitmen Presiden Prabowo terlihat usai dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Salah satunya adalah pengembangan teknologi nuklir. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk kepentingan penelitian, energi, pembangkit listrik, dan kesehatan. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi.
2: Nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arif Satria mengatakan, nuklir merupakan salah satu energi alternatif yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Selain itu, komunikasi dengan masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga rakyat memahami bahwa nuklir bukan untuk perang.
3: Ya, saya kira tentu tantangan adalah lebih banyak aspek sosial. Aspek sosial itu terkait dengan akseptabilitas masyarakat. Karena sekarang perlu untuk seperti komunikasi lebih baik lagi, ya, bahwa memang teknologi nuklir sebagai salah satu opsi sumber energi yang harus mulai kita pikirkan, ya, dan memang kita sudah punya kajian-kajian cukup banyak dan kami berinisiatif sudah melakukan kajian, ada beberapa opsi lokasi yang sudah disetujui oleh IAEA, ya, namun tentu keputusan soal lokasi sebagainya kan bukan di BRIN, ya, ini nanti kita terus koordinasi dengan berbagai kementerian, dengan PLN, dengan kementerian SDM, dengan Kementerian Lingkungan Hidup, ya, dengan kementerian-kementerian lain, kita akan bersama-sama untuk bisa menentukan di lokasi mana sebaiknya dibangun.
1: Menteri Prasetyo menegaskan riset harus berdampak dan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Presiden Prabowo telah menambah anggaran untuk penelitian. Hasilnya sudah terlihat seperti teknologi masalah pangan dengan memproduksi benih berkualitas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Gizi Nasional meluruskan informasi yang menyebut pemerintah akan langsung mengoperasikan sekitar 13.000 dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Jumlah itu merupakan data dapur yang masih berada dalam berbagai tahapan verifikasi. Berikut laporan Alfred Stutter.
4: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono menjelaskan lebih dari 13.000 dapur yang tercatat saat ini bukan seluruhnya siap beroperasi. Menurutnya seluruh dapur terlebih dahulu dipetakan berdasarkan tingkat kesiapan serta dipadankan dengan data wilayah yang memiliki prevalensi stunting tinggi.
5: Jadi sempat ramai Pak Menko ada pernyataan seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Jadi sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai. Maka dari data ini kita overlay dengan datanya Kementerian Kesehatan, mana yang prioritas. Yang stuntingnya tinggi dan tinggi sekali, itu kemudian kita petakan, kita overlay dengan data dapur yang sudah siap. Ini insya Allah di minggu depan ini kita pelan-pelan kita rilis yang sudah siap ini.
4: Dari hasil pemetaan tersebut, sekitar 1.700 dapur telah dinyatakan siap beroperasi. Pemerintah menargetkan sekitar 300 dapur mulai diaktifkan secara bertahap pada pekan depan dengan prioritas Papua, Nusa Tenggara Timur, NTT, Nias, Maluku, dan Maluku Utara. Percepatan operasional dapur tersebut merupakan bagian dari hasil rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah juga mempercepat penyelesaian layanan MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T.
6: Lanjutan dari rapat minggu lalu, karena target kita ada jangka pendek itu 1 bulan, harus ada yang kita selesaikan, terutama SPPG yang di daerah 3T, yaitu Papua, NTT, dan Maluku, yang paling berhak, banyak stunting, dan seterusnya. Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan yang 3T akan selesai dalam minggu ini. Karena minggu lalu kita rapat 1 bulan.
4: Selain percepatan layanan di wilayah 3T, pemerintah juga menyelesaikan sinkronisasi data penerima manfaat MBG lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut diharapkan memperkuat pelaksanaan program sekaligus memastikan operasional dapur dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan dan tingkat kesiapan di lapangan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Badan Gizi Nasional berkomitmen untuk zero toleran terhadap keracunan dalam program makan bergizi gratis. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana. Rotin, laporan Anda.
1: Ya, pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap kasus keracunan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Hal ini disampaikan Kepala BGN Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta sore tadi, di mana ia mengatakan bahwa sejak awal pihaknya berkomitmen untuk memperkuat tata kelola agar tidak terjadi keracunan makanan. Meski demikian, BGN mengakui memang masih ditemukan beberapa kasus keracunan di sejumlah daerah, seperti di Semarang dan juga Jayapura. Menurut Sudaryono, setiap laporan langsung ditindaklanjuti dengan mengirimkan tim ke lapangan untuk memastikan kondisi korban sekaligus melakukan investigasi. Sudaryono menegaskan bahwa setiap dapur yang terbukti menjadi sumber keracunan akan langsung dihentikan operasionalnya. Kemudian kepala dapur juga dinonaktifkan untuk menjalani evaluasi, bahkan dapat diusulkan untuk diberhentikan apabila memang terbukti lalai atau mengulangi pelanggaran. Berikut pernyataan Kepala BGN Sudaryono.
2: Setiap ada keracunan pasti dapurnya kami suspend, kemudian kami kirim tim untuk investigasi, kemudian kami cek apa masalahnya, termasuk sampelnya dicek oleh dinas kesehatan, kemudian dapurnya kami suspend, dan kemudian kepala dapurnya kami copot untuk kami evaluasi. Kalau misalnya ada SPPI atau ada kepala dapur yang dinonaktifkan atau dicopot karena kasus keracunan dan berulang atau sebelumnya pernah, maka itu menjadi kondisi yang sangat buruk untuk kami kemudian usulkan dilakukan pemecatan.
1: Selain memberikan sanksi, pendengar, BGN juga terus memperbaiki tata kelola melalui penyusunan standar operasional yang lebih ketat bersama dengan Kementerian Kesehatan, pakar keamanan pangan, serta pelaku industri catering untuk memperkuat pengawasan keamanan makanan. BGN juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh korban atas kasus keracunan yang terjadi dan menegaskan seluruh masukan dari para ahli akan digunakan untuk menyempurnakan sistem agar target nol kasus keracunan dapat diwujudkan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Ardiansyah di Gedung Kejaksaan Agung. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan adanya permintaan peminjaman tahanan atau bond tahanan dari Kejaksaan Agung. Permintaan itu untuk memeriksa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Ardiansyah yang akan menjalani pemeriksaan di gedung Kejaksaan Agung. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan permintaan tersebutlah diterima KPK dan pemeriksaan dijadwalkan tengah berlangsung. Berdasarkan pantauan di gedung KPK, kendaraan tahanan milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung telah menahan atau memindahkan Febri dan membawanya ke gedung Kejaksaan Agung.
4: Benar, KPK menerima permintaan bontah dari penyidik Kejaksaan Agung untuk kebutuhan pemeriksaan terhadap saudara FA. Dijadwalkan siang ini.
3: Sementara itu, mantan Jampitsus Febri Ardiansyah memilih bungkam ketika keluar dari tahanan dan menuju gedung Kejaksaan Agung. Kehadiran kendaraan tahanan itu dilakukan untuk menjemput Febri Ardiansyah yang saat ini menjalani penahanan di rumah tahanan KPK. Sebelumnya, Kejagung menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Penetapan status hukum tersebut merupakan pengembangan dari penyidikan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Korp Adiaksa. KPK belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme peminjaman tahanan tersebut. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pihak Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner KPU Kabupaten Kota Waringin Timur dalam dugaan kasus korupsi dana hibah pilkada sebesar 40 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Pijaksana.
5: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim tahun anggaran 2023 dan 2024.
6: Kejaksaan Tinggi Kejati Kalimantan Tengah menetapkan 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Waringin Timur sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pilkada tahun anggaran 2023-2024. Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di kantor Kejati Kalimantan Tengah. 5 tersangka merupakan seluruh komisioner KPU Kota Waringin Timur periode 2023-2028, yakni Ketua KPU berinisial MR serta 4 komisioner berinisial W, JJ, MT, dan E. Asisten Intelijen Kejati Kalimantan Tengah Henry Hanapi mengatakan seluruh tersangka menjabat sebagai pimpinan KPU Kota Waringin Timur pada masa penyelenggaraan pilkada. Tersangka MR selaku Ketua KPU Kabupaten Kota Waringin Timur, sedangkan W, JJ, MT, dan E merupakan komisioner yang memimpin divisi masing-masing. Hasil dari penyidikan mengungkapkan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah pilkada yang bersumber dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Total anggaran yang dikelola mencapai 40 miliar rupiah berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD terdiri atas 16 miliar rupiah pada tahun anggaran 2023 dan 24 miliar rupiah pada tahun anggaran 2024.
5: Setelah melakukan proses penyidikan, pengumpulan alat bukti sesuai dengan surat perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, hari ini penyidik berdasarkan minimal 2 alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan KUHAP telah menetapkan 5 orang tersangka.
6: Sementara itu, Asisten Tindak Pidana Khusus Aspitsus Kejati Kalimantan Tengah Jimmy Didi Setiawan mengatakan para tersangka diduga menggunakan dana hibah tidak sesuai dengan ketentuan dalam NPHD maupun Rencana Anggaran Biaya atau RAB.
7: Di sini, perkara dugaan penyimpangan dana hibah ini, itu dana hibah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan total anggaran sejumlah 40 miliar. Itu dengan rincian di tahun 2023 sebesar 16 miliar dan di tahun 2024 itu sebesar 24 miliar. Nah, jadi di sini secara singkat kami sampaikan bahwa para tersangka yang telah ditetapkan ini dengan perannya masing-masing yang masih kita terus dalami itu melakukan penyimpangan terhadap dana hibah dari APBD Kabupaten Kota Waringin Timur tahun 2023 dan 2024 tersebut.
6: Selain dugaan penyimpangan penggunaan anggaran, penyidik juga menemukan indikasi praktik kickback, suap, markup, dan gratifikasi yang diduga mengalir kepada para komisioner serta pihak lain di lingkungan KPU Kota Waringin Timur. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Ahli Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Jakarta, Profesor Suparji Ahmad mengatakan bila seorang terdakwa ternyata tidak ditemukan adanya mens rea atau niat jahat, maka seharusnya terdakwa tersebut tidak dapat dihukum. Hal tersebut disampaikan dalam persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa pejabat LPEI Komaruzaman dan kawan-kawan. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
8: Kreditur tidak mengetahui, tidak bekerja sama dengan debitur, tidak menerima gratifikasi, tidak terlibat konflik kepentingan dengan itikad baik. Apakah pegawai LPI dapat dipersalahkan telah...
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tibo Indah dan PT PAS dengan terdakwa Kamaruzaman dan kawan-kawan. Sidang menghadirkan saksi, diantaranya ahli hukum pidana Prof. Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Dalam keterangannya sebagai ahli, Prof. Suparji Ahmad mengatakan bila tidak ada mens rea atau niat jahat, seseorang tidak dapat dihukum atau dipidana.
10: Adanya kredit macet dan dalam konteks terjadinya kredit macet tadi, petugas lembaga pembiayaan tadi tidak terlibat, maka tidak bisa diminta pertanggungjawaban dengan konstruksi turut serta telah menyebabkan kredit macet yang diduga merugikan keuangan negara.
9: Sebelumnya ahli hukum bisnis dari UGM, Prof. Dr. Ninjo Pramono, mengatakan pemberi jaminan, baik itu personal garanti maupun perusahaan garanti, dapat dimintai pertanggungjawaban jika debitur mengalami gagal bayar.
11: Kalau garantor itu tidak melepaskan hak istimewa, biasanya bank tidak tertarik atau lembaga pihak tidak tertarik. Kenapa? Karena kalau dia tidak melepaskan hak istimewa, begitu debitur dipot, maka harta kekayaan debitur dululah yang harus dieksekusi untuk menutup defaultnya dari kredit, lalu garantor tidak bisa diksud. Tapi kalau garantor mau melepaskan hak istimewanya, maka garantor bisa, begitu debitur default, garantor bisa disuntuk ikut bertanggung jawab.
9: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta, Herlan Butar-Butar, mengatakan PT Tebo Indah dan PT PAS bisa mendapatkan kredit LPEI karena ada jaminan dari grup konglomerasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Administrasi Jakarta Pusat mengajak warga Tanah Abang memerangi peredaran tramadol ilegal. Yurika Fitri melaporkan.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan.
13: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bersama jajaran kepolisian, organisasi masyarakat dan warga menggelar apel serta deklarasi pemberantasan peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang Jakarta Pusat hari ini. Kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memerangi peredaran obat keras ilegal sekaligus menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkoba. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin yang hadir menyatakan deklarasi tersebut bukan sekedar seremonial belaka, melainkan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memerangi peredaran tramadol ilegal di wilayah Jakarta Pusat. Menurutnya, masyarakat tidak boleh tinggal diam karena tramadol merupakan obat keras yang sangat berbahaya dan dapat merusak masa depan generasi muda.
12: Hari ini kita bersama-sama menyatukan tekad, menyamakan persepsi dan merapatkan barisan dalam sebuah agenda yang sangat penting bagi generasi masa depan anak-anak kita, masa depan warga Tanah Abang, masa depan Jakarta Pusat, masa depan Jakarta, dan juga masa depan Indonesia. Kita bersama-sama hadir dalam rangka pelaksanaan deklarasi bersama pemberantasan peredaran tramadol ilegal.
13: Sementara itu, salah seorang anggota Pramuka Julian kepada RRI menyambut baik pelaksanaan deklarasi tersebut. Ia berharap hal langkah bersama ini dapat melindungi generasi muda agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.
14: Setuju, harapannya biar anak muda kayak kita nggak terjerumus ke narkoba, karena narkoba sangat bahaya.
13: Hal senada juga disampaikan Mikael yang berharap deklarasi pemberantasan tramadol ilegal menjadi langkah nyata untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba.
15: Ya, sosialisasi ini sangat bagus, apalagi kita generasi emas ya Indonesia dari 45, ya agar kita tidak terjerumus lah ke narkotika.
13: Dari pantauan RRI, usai deklarasi, para peserta melanjutkan aksi damai dengan membawa sejumlah spanduk berisi ajakan memerangi peredaran tramadol ilegal. Mereka juga mengimbau warga Tanah Abang untuk menjauhi narkoba serta bersama-sama menjaga lingkungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke informasi dari luar negeri, warga sipil di Gaza terus menghadapi serangan militer, penembakan artileri, tembakan senjata serta serangan dari laut oleh Israel. Laporan itu disampaikan para pekerja kemanusiaan PBB pada Kamis 6 Agustus 2026 terkait kondisi keamanan yang semakin mengancam warga Gaza. Dilansir dari Xinhua, kondisi tersebut dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan. Dana anak-anak PBB UNICEF melaporkan sedikitnya 300 anak meninggal dunia di Gaza dalam 300 hari sejak gencatan senjata Oktober 2025. Beralih ke informasi dari dunia olahraga.

langsung di Jakarta. Dan beberapa saat yang lalu kami baru saja keluar dari Stadion Madya yang berada tepat di sisi utara dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana lokasi dari Stadion Madya ini menjadi lokasi dari tempat latihan skuad AC Milan yang terpisah tentunya dari skuad Chelsea, di mana Chelsea nantinya akan memakai atau menggunakan lapangan di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan beberapa saat lalu kami baru saja meninggalkan Stadion Madya karena memang dibatasi hanya beberapa menit atau kurang lebih sekitar 15 menit bagi tim media atau awak media untuk bisa mengambil gambar ataupun footage dari latihan resmi yang digelar oleh AC Milan. Dan bisa kami sampaikan tadi di tribun, jika biasanya di sebuah latihan resmi atau official training itu hanya terdiri dari tim dan official tim, namun karena ini merupakan pertandingan pramusim, tentu saja ada fanbase ataupun basis supporter yang ikut hadir di stadion, diantaranya adalah Milanisti Indonesia yang ada perwakilannya beberapa, kurang lebih sekitar 30-40 supporter yang hadir di tribun dari Stadion Madya yang ikut menyanyikan jalan dan juga fan chant untuk memberikan semangat bagi para pemain ataupun skuad dari AC Milan yang tengah melakukan pemanasan ataupun official training di Stadion Madya. Dan saat ini kami tengah berpindah untuk menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, di mana tepat pukul 19.30 ada jadwal dari official training ataupun latihan dari Chelsea, karena memang untuk jadwal, karena tadi AC Milan sudah lebih dulu menggelar konferensi pers, sehingga yang mendapatkan jadwal latihan kedua yaitu Chelsea di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Tadi sempat hadir dalam konferensi pers untuk Chelsea sendiri itu ada Xabi Alonso. Ada sejumlah hal yang disampaikan, salah satunya yang cukup menarik untuk kenapa Jakarta dipilih menjadi lokasi dari salah satu pemberhentian Chelsea untuk persiapan pramusim atau pre-season jelang Liga Inggris atau Premier League musim 2025-2026-2027 akan bergulir kurang lebih di akhir bulan ini. Dan Xabi Alonso yang dikatakan juga merupakan seorang mantan pemain yang pernah juga merumput di Liga Inggris bersama Liverpool, ini menyampaikan bahwa ada tentunya ada banyak hal yang menjadi pertimbangan kenapa Jakarta dipilih sebagai salah satu pemberhentian di tour mereka di Asia. Salah satunya tentu adalah basis supporter ataupun fanbase Chelsea yang juga terbilang cukup besar di Jakarta, sehingga mereka memutuskan untuk bisa hadir selain memberikan hiburan tentunya kepada para pecinta sepak bola Liga Inggris, khususnya Chelsea, tentu juga mereka ingin melihat sejauh apa perkembangan ataupun bagaimana Jakarta ataupun Indonesia yang disebut merupakan salah satu negara yang memang tengah berkembang sepak bolanya. Mungkin sementara Fajar dan juga pendengar, kami akan segera memasuki area dari Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk melihat atau memantau latihan dari Chelsea pada tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nyerap dulu itu lalu Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian warta berita Pro 3 RRI. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi kepada Anda. Di antaranya dapat juga Anda akses informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: 94,8 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono bersama Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Edisi Jumat 7 Agustus 2026.

lagi di akhir pekan ya, dan tentu ada beberapa di antara Anda juga yang sudah punya rencana keluar kota ya, mau jalan-jalan entah ke Dieng, entah kemana, entah ke Jogja, ke Malioboro dan lain sebagainya. Hati-hati tentu untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Dan ada juga yang mungkin menikmati hanya di rumah saja begitu ya, menikmati weekendnya. Ya jajan-jajan pasar nih. Biasanya kalau jajan pasar tuh macam-macam ya. Klepon, kemudian ada juga tiwul. Nah, ini yang menarik nih soal tiwul ya. Kalau orang zaman dulu, zaman-zaman saya mungkin mengenal, atau bahkan mungkin zaman yang lebih tua lagi dari saya, makanan tiwul ini kayaknya memang sudah tidak asing begitu ya. Tapi sekarang ya tahu karena ada jajanannya begitu di pasar, jajanan tradisional. Jadi banyak orang yang mengenal tiwul sebagai jajanan pasar yang disajikan bersama kelapa parut dan taburan gula merah manis. Di balik rasanya yang khas, tiwul ini pernah berperan penting sebagai sumber pangan bagi masyarakat ketika beras sulit diperoleh. Dan itu cerita-cerita orang terdahulu ya. Dan tiwul ini juga merupakan makanan tradisional yang dibuat dari gaplek, yaitu singkong kering yang ditumbuk halus. Setelah dicampur sedikit air, adonan ini dikukus hingga matang dan siap disajikan sebagai makanan pokok maupun cemilan. Tiwul ini juga dikenal luas sebagai makanan khas masyarakat di wilayah selatan Pulau Jawa, terutama Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Tradisi ini mengkonsumsi tiwul juga berkembang di sejumlah daerah lain seperti Wonogiri dan daerah Jawa Tengah lainnya. Pada masa lalu, pendengar, tiwul ini dikonsumsi layaknya nasi dengan lauk sederhana seperti sayuran, tempe, dan sambal. Penyajiannya berbeda dengan sekarang karena lebih mengutamakan fungsi sebagai sumber energi dibandingkan makanan penutup bercita rasa manis. Pada masa pendudukan Jepang nih, 1942 sampai dengan 1945, distribusi beras itu terganggu akibat perang dan kebijakan pengerahan hasil pangan. Kondisi itu juga membuat masyarakat memanfaatkan singkong yang lebih mudah diperoleh sebagai bahan baku tiwul. Di sejumlah daerah, terutama wilayah selatan Jawa, tiwul ini kembali banyak dikonsumsi ketika harga beras itu meningkat pada era 1960-an. Banyak keluarga berpenghasilan rendah itu mengandalkan tiwul agar kebutuhan pangan itu juga tetap terpenuhi meskipun kondisi ekonomi kurang baik. Bagi masyarakat Gunung Kidul, tiwul ini bukan sekedar makanan pengganti nasi, melainkan bagian dari identitas budaya yang diwariskan turun-temurun. Wilayah yang didominasi lahan kering itu membuat singkong lebih mudah dibudidayakan dibandingkan padi. Kemudahan menanam singkong ini menjadi tiwul sebagai simbol ketahanan pangan masyarakat pedesaan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Dari hasil kebun sederhana, warga juga ini mampu menciptakan makanan yang mengenyangkan, tahan simpan, dan mudah diolah kapan saja. Dan saat ini tiwul lebih sering disajikan sebagai kuliner tradisional dan juga oleh-oleh khas daerah. Meski fungsinya berubah, tiwul tetap menjadi pengingat ketahanan masyarakat menghadapi masa-masa sulit. Pro 1 masih bersama Anda.

Sepertinya memang yang namanya bau badan ini juga sekarang jadi perhatian khusus ya. Karena kalau sudah bau badan, itu kita bisa menurunkan tingkat kepercayaan diri kita ketika beraktivitas atau mungkin bergaul dengan orang lain. Untuk itu kalau kita melihat di media sosial nih, banyak juga yang menawarkan produk-produk deodoran yang terbuat dari tawas karena dikenal sudah lama tawas ini bisa menghilangkan bau badan ya, atau bau ketiak ya. Dan tawas ini atau kalium aluminium sulfat ini merupakan mineral alami yang memang memiliki bentuk kristal bening. Bahan ini juga sudah sangat lama digunakan oleh masyarakat tua sebagai alternatif perawatan tubuh. Garam mineral ini juga bekerja dengan cara yang efektif menghambat pertumbuhan bakteri penyebab bau badan. Sifat antibakteri di dalamnya juga mampu membuat area lipatan tubuh tetap segar sepanjang hari. Dan manfaat paling utama dari tawas ini adalah kemampuannya menghilangkan bau keringat yang menyengat. Penggunaannya yang teratur ini bisa memberikan rasa percaya diri yang tinggi saat melakukan aktivitas berat. Selain mengatasi bau, bahan ini juga ternyata dipercaya mampu mencerahkan area lipatan yang menghitam. Mineral tersebut dapat membantu mengangkat sel kulit mati secara lembut tanpa menyebabkan iritasi. Bahan alami ini juga sangat cocok ya digunakan oleh individu yang memiliki jenis kulit sensitif. Hal ini juga disebabkan karena batu tersebut tidak mengandung bahan kimia buatan maupun pewangi tambahan. Cara mengaplikasikannya juga cukup mudah ya. Anda hanya perlu membasahi bongkahan tawas dengan sedikit air. Setelah itu usapkan secara perlahan pada permukaan ketiak yang sudah dibersihkan sehabis mandi. Penggunaan rutin akan menawarkan solusi perawatan harian yang sangat terjangkau serta dipastikan aman. Oleh karena itu metode perawatan tradisional ini tetap menjadi primadona hingga saat ini.

Pendengar, kebiasaan keluar rumah selama sekitar 20 menit setiap pagi juga kembali menjadi perbincangan setelah sejumlah penelitian menunjukkan manfaatnya bagi kesehatan otak dan juga mental. Aktivitas sederhana seperti berjalan kaki, terkena sinar matahari pagi atau sekedar duduk di luar rumah disebut dapat membantu meningkatkan konsentrasi, suasana hati, dan kualitas tidur. Tren ini juga banyak dibahas oleh ahli kesehatan dan psikologi di berbagai media kesehatan internasional. Manfaat tersebut terutama berkaitan dengan paparan cahaya alami pada pagi hari. Cahaya matahari juga membantu mengatur ritme sirkadian, yaitu jam biologis tubuh yang mempengaruhi tidur, kewaspadaan, dan juga fungsi otak. Ketika ritme sirkadian bekerja dengan baik, seseorang cenderung lebih fokus ya, dan memiliki energi yang lebih stabil sepanjang hari. Bahkan menurut Harvard Health Publishing, paparan cahaya pagi itu dapat membantu meningkatkan kewaspadaan dan mendukung fungsi kognitif. Cahaya alami ini memberi sinyal kepada otak untuk menekan produksi hormon melatonin yang menyebabkan kantuk, sehingga tubuh menjadi lebih siap untuk beraktivitas. Efek ini juga berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir dan juga perhatian. Nah, ini mungkin bisa menjadi solusi untuk Anda nih, mungkin yang agak kurang fokus, marah-marah terus gitu ya. Ini mungkin bisa coba di pagi hari kita sekitar 20 menit mendapatkan cahaya pagi agar kondisi tubuh kita juga bisa menjadi lebih baik lagi. Pro 1 masih bersama Anda, pukul 20 nanti Anda bisa ikuti Gentra Parahyangan bersama Kang Maman dan juga Kang Emen.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi

Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Haturan wilujeng wengi, wilujeng patepang dangu deui. Dina acara anu maneh, acara Gentara Parahyangan anu dikumandangkeun ku RRI Cirebon ngalangkungan program hiji. Alhamdulillah para wargi sedayana di mana wae ayana, oge baraya anu aya di kota, di desa, dulur-dulur anu di lembur. Alhamdulillah sim kuring Emet Haryanto wengi ieu tiasa patepung lawung deui, paamprok jonghok deui, sok ngala sok sanaos ngalangkungan di udara hapunten. Tah wengi ieu alhamdulillah di studio aya Mas Nur oge Kang Nono, alhamdulillah reg-reg samulihna. Oge para waris dari nomikar resmika cinta karena lagu-lagu Sunda. Mugi-mugi ayadina barokah nikmat sehat walafiat sapapaosna. Alhamdulillah pamirsa sadayana, sasih ayeuna teh sasih Agustus kaping 7. Insya Allah kaping 17 urang bade ulang tahun nagara aja Kang Mas Nur. Ah kukituna atuh, mugi-mugi nagara urang, masyarakat bangsa Indonesia di mana we ayana kapayun langkung merdeka, langkung nampi kanikmatan sehat, bagja raharja, adem tentrem. Mugi-mugi atuh urang dipiridho ku Allah Subhanahu wa taala dina mayunan ngeusi dina acara kamerdekaan. Alhamdulillah kukituna ti payun urang haturkeun lagu anu munggaran dina lagu Kidung 45. Nyemutkeun urang ka tahun hari tadina kemerdekaan. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

0: yang CKP hatur dina lagu Kidung 45. Pamirsa Tekaraos, nagara urang dina tanggal 17 Agustus tahun ieu lebet ka tahun 81. Upami yuswa jalmi mah tos sepuh, tos dewasa ieu teh. Mugi-mugi atuh masyarakat urang bangsa Indonesia langkung dewasa pola pikirna kitu. Sareng tiasa ngeningkatkeun kanggo pelestarian budayana supados budaya urang tetep nanjer. Alhamdulillah kitu geuningan para seniman teh ngiring-ngiringan tagelingan Ici Kibung patula patali sareng kamerdekaan dina wanda lagu dina lagu Kidung 45. Sejarah bangsa urang teh panjang. Alhamdulillah nagri urang ayeuna tos merdeka, kantun kawajiban urang ngeusi kamerdekaan. Salah sawiosna ngeusi ku acara atanapi urang ngalestarikeun budaya urang anu aya. Kitu menawi. Alhamdulillah para wargi sadayana sim kuring hapunten nyalira ieu. Sasarina sareng Kang Maman kaleresan aya kegiatan anu teu tiasa dikantunkeun ku Pak Maman janten wengi ieu sim kuring nyalira. Tapi sok naos kitu oge mugi-mugi kegiatanna Kang Maman mugi-mugi lancar, amin. Salajengna pamirsa mangga diantos anu bade ngiringan karena acara ngadeudeul karena acara ieu mangga diantos kasumpingna ngalangkungan nomor-nomor anu parantos disayogikeun. Nah, nomor-nomorna teh sakdap. Ade Abdul Gerda ieu. Nomorna teh diantawisna kesedap-kedap. Nomorna kedap tiasa ngalangkungan nomor 0231 84 83 nya Kang Maman leres Kang Nur 2598. Oge tiasa ngalangkungan nomor 0813 teras 2495 lajeng 1835 leres kan? Oh WA ieu mah. Mangga, ka WA mangga alhamdulillah. Hatur nuhun Kang Nur. Salajengna pamirsa sabada rengse lagu Kidung 45, mangga urang haturkeun dina lagu Tepang Munggaran. Ieu pamundutna ti Pa Haji Ono di Sindang Jawa. Rupina telepon urang tampil. Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, iya, Abah Soheh, mohon kita ya.
1: Mohon, jemun.
0: Abah ada mah?
1: Mantena, ya.
0: Nangga Abah, mangga.
1: Merenungkan kawina.
0: Mohon.
1: Cet berem.
0: Carecet berem.
1: Wanda Jaipong.
0: Wanda Jaipong, cara cet berem. Wanda Jaipong. Mangga mun. Salamna barangkali.
1: Abah Glenyu.
0: Mohon Abah Glenyu. Lajeng
1: Abah Haji Elon. Abah Wilda.
0: Leres.
1: Mang Dodo.
0: Mang Dodo, mohon.
1: Sekarang Mbah Samuji.
0: Abah Samuji di Tajur, mohon.
1: Di Tajur, terus Mbah Juju.
0: Abah Juju di Pancalang, sumuhun.
1: Pak Anton.
0: Nuhun, lejeng.
1: Terus Teh Citra.
0: Teh Citra di Plumbon, teh tah. Mohon.
1: Terus Noknia anu di
0: Cibereum sumuhun. Lajeng masih? Halo? Tol.
1: Nonuni anu di Tuna Purnayuda.
0: Oh, Pak Haji Ero. Mohon. Pak Haji Ero di Purnayuda.
1: Wampangan.
0: Mohon.
1: Cibereum di Pekalongan.
0: Mohon. Kang Hendi
1: monumen Pancasila nih, lumbang buaya.
0: Mohon, abang botak.
1: Mohon. Kadang-kadang anu nuju ngadangukeun mah.
0: Mohon laras.
1: Ngadangukeun khususon kanggo Pak Memet sareng Pak Maman aya di aya kegiatan nu dina mah.
0: Mohon laras aya kegiatan.
1: Dimugi anjeunna ngadangukeun.
0: Mohon amin.
1: Sadaya wae nuju mancen tugas dia tetapi anu nuju.
0: Allahu Akbar. Hatur nuhun Abah Sohe anu parantos ngarojong kana acara Gentara Pareyangan nu ieu. Nuhun sapengkeureun Abah Sohe mangga diantos ka sumpingna. Sakedap satu acara lagu anu kadua ieu teh aya tema anu kedah dibahas di antawisna teh upacara adat Sunda serentaun. Insyaallah ieu kenging bantuan ti sahabat Dalit alhamdulillah. Hapunten abdi. Mangga insya Allah ke urang pedar sabada rengse lagu anu kedua tepang munggaran patula patali sareng upacara adat Sunda serentaun. Mangga urang haturkeun heula lagu nu kadua tepang munggaran. Bilujeng wengi, bilujeng ngadangukeun.

miarsa sadayana nembe ka pihatur dan lagu carecet berem. Nah, ampun teu ngadadak berhenti nanti lu honor. Tah geningan kitu carecet berem teh Abah Sohe. Kapungkur mah jaman harita carecet ayeuna mah benten ku kembang. Alhamdulillah pamugi lagu nembe tiasa katampi. Kalian mugi janten panghibur kalbu pang beberah mana. Tah sateacan lagu salajengna kapamiarsa sadayana anu bade ngiringan ngarojong mangga tiasa ngalengkuan WA RRI Cirebon mangga catet nomorna ieu bade di aoskeun ku sim kuring nomor WA RRI teh 081 2485 lajeng 1835 mangga diantos kasumpingan ngalangkungan WA RRI Cirebon. Alhamdulillah sabada cercet berum sakedik urang teraskeun patula patali sareng tema maknana parantos tadi tah mun aya rangkaian teh Kang Mas Nur rangkaian acara nu utama nuka hiji nyiapkeun atau menyiapkan kegiatan naon nyiapkeun teh Mas Nur pamirsa dayana kegiatan anu dilaksanakeun dina raraga nyiapkeun teh pare atawa pare nu dipilih tina hasil panen yang terbaik. Nah, jadi padi yang dipilih tuh Mas Nur dipilih yang terbaik. Nah maknanya kenapa? Maknana teh padi anu sae tadi dianggap pusaka. Kemudian tidak untuk dimakan, tapi untuk jadi bibit untuk ditanam di tahun berikutnya. Itu dinararaga menyiapkan. Lalu yang kedua nganyaran. Nganyar. Nah, nganyaran teh maksud nama memasak nasi anu anyar tina pare nu baru tea. Nah, berarti ini makna mah simbolna teh mengawali makan dari hasil sendiri. Nah, nu katilu dari lima sekedap. Nu katilu prosesi adat. Tah prosesi adatna teh Kang Mama. Mas Nur arak-arakan toh nyandak hasil bumi teh tina tatanen atuh pare buah-buahan. Oh, hasil bumi padi, buah, sayur, terus segala macam lah. Di mana diarak-arak dibawa ke balai agung. Nah, kemudian berikutna teh salajengna menyerahkan hasil kepada sesepuh pimpinan adat, diserahkan ini buktinya. Nuka opat serentaun sesepuh memanjatkan doa. Nah, kemudian memotong tumpeng lalu menyerahkan pare buhun kemudian disimpen di lumbung di leuit. Nah, ya, nah ieu teh mangrupikeun puncak acara memohon keselamatan sareng hasil tahun kapayun supados lebih mucekil deui. Teras tangtuna oge aya musyawarah desa, terus evaluasi sataun ka tukang kanggo menyatukan visi warga. Nu salajengna aya hiburan, Kang. Tah hiburan teh bisa wayang golek, bisa jaipong, bisa nanggap calung dan lain-lain. Kitu kira-kira Kang Nur. Nah, kitu para warga sadayana anu kapendak kusim kuring ya geb atas bantuan ti rencangan alhamdulillah. Salajengna aya pamundut lagu anu dongkapna ti Bunda Nyai urang haturkeun urang aos heula. Assalamualaikum Kang Emet, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Bunda Nyai ti Ciporang Kuningan. Alhamdulillah hatur nuhun. Saurna teh bade mundut lagu Dua Saati ti Dedeh Widaningsih dina Wanda Jaipong.
haturan saurna teh kanggo Teh Citra di Plumbon, Kang Lohis di Bayuning, lajeng Abah Haji Wildan di Pancalang, Kang Haji Ero di Ciledug, Mamah Asep di Sindang Kempeng, oge kanggo Teteh Nun Tenung di Bogor, Kang Haji Ono Mahkota di Cibeureum. Alhamdulillah. Kum wae ka anu mika cinta tur mika reus kana acara lagu Sunda di RRI Cirebon. Hatur nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna. Salajengna aya deui yeuh Kang Nur. Assalamualaikum Kak Emed, aduh abdi Kang Haji Ero cenah di komplek Pak Purnayuda Cildug. Alhamdulillah hatur nuhun ya Pak Haji Ero karena pangrojongna. Pada menurut lagu sareng teh ngaruju, aduh ngaruju sindena mah sindena mamah Oni, sindena mamah Oni, mugi-mugi ayah mamah Oni nanya, duh kayak orang pelarian sindena teh mamah Oni sareng Mang Eye. Implik-implikna kanggo kasadayana wae anu nuju ngadangukeun acara lagu Sunda ti RRI Cirebon. Alhamdulillah hatur nuhun ka Bunda Nyai di Ciporang Kuningan, oge ka Pak Haji Ero di Komplek Purnayuda Cildug. Nuhun kana pangrojong sareng pangdedelna dina acara wengi ieu. Mangga atuh urang haturkeun lagu salajengna Dua Saati anu bari digalintengkeun ku Dedeh Widyaningsih. Mangga lujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Sareng saya kepihatur dina lagu dua saati dina Wanda Jaipongan nyumpuran pamundut Bunda Nyai di Ciporang Kuningan. Hatur nuhun kana pangrojong sareng pangdedilna. Tah janten lagu dua saati teh tiasa dina Wanda Jaipong dina Laras Pelog Degung oge aya, dina Pop Sunda oge aya. Janten di budaya Sunda pangpangna di Jawa Barat sapertos lagu nembe dua saati tiasa dimodif, tiasa di jaipong, tiasa di pop, oge tiasa di nah alhamdulillah. Kang Nur urang silaturahmi heula sakedap Kang Nur nya. Haturan wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun manawi nuju ngadangukeun. Mugi-mugi nuju ngadangukeun. Utamina kanggo ka Abah Haji Elon Miwah Bu Hajahna Jatiwangi. Oge teu hilap kanggo ka sesepuh anu saris diantawisna Abah Haji Wildan di Pancalang. Oge ka Abah Gelenyu, ya Abah Gelenyu. Mangga ngawea geun teu gaduh nomor nu adu nu abdi. Ah ka ieu we Abah Gelenyu ngaweana ka WA RRI. Diserat henteu Abah. Sok diserat WA RRI teh sakali nomorna ieu 081324185 terus 1935 di bang sulandinya Abang Lenyu 081123 lajeng 2485 lajeng nu terakhir 1835 tah Abang Lenyu mangga Abang Lenyu Abah Uji, Abah Jayadi, oge Kang Lohis di Bayuning, ujeng wengi, Kang Lohis, oge teu hilap kanggo wargi anu aya di, nah ieu diantawisna teh, anu aya di daerah Tungtung Jawa Barat Kang Nur, Tungtung Jawa Barat paling wetan, di daerah Cibingbin, Cibeureum, Cimara. Tah Duku Badag Citenjo lujeng wengi kasadayana. Oge mugi-mugi wengi ieu nampi nikmat sehat ti Allah Subhanahu wa taala. Oge nuju ngadangukeun acara genter pahyangan ti Reri Cirebon. Saresna mah euyub di ditu teh Kang ngadangukeunna mah alhamdulillah. Mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar ka wilujengan. Oge kanggo tadi Pak Jero entos mohon Mang Toto di Padang tah Mang Toto di Padang Padang Pariaman lujeng wengi lujeng ngadangukeun Mang Toto. Oge teh ilap teh Citra di Plumbon mangga teh diantos ka sumpingana. Oge Pak Ajat di Sumedang oge wargi Simkuring anu aya di Cilacap lujeng wengi lujeng ngadangukeun kum wae kasadayana. Alhamdulillah Kang Nur kurang lejengken karena lagu salajengna anu judul laguna teh ngarujuk deui ngarujuk nyumpunan pamundut neti Pak Haji Ero di Purnayuda Ciledug. Mangga urang haturkeun lagu ngarujuk deui.

ngaruh. Alhamdulillah. Kang Nur, ieu teh ngarujuk deui judul laguna teh. Ieu teh mangrupakeun hiji judul lagu anu ngagambarkeun tina kajadian di rumah tangga. Rumah tangga nuju ayem tengtrem heug aya mamala nu akhirna teh bisa cerai gitu tah lah. Lajeng tos lami nu ieu ngaduda nu ieu ngaranda akhirna teh hayang balik deui ingin menikah lagi bareng lagi disebutnya tuh ngarujuk gitu. Alhamdulillah hatur nuhun ka Pak Haji Ero di Cileduk lagu naon namina teh pangrojongna. Mugi-mugi atuh lagu nembe janten panghibur kalbu pangbeberah mana. Kang Nur salajengna ieu aya WA ti Teh Citra urang aoskeun lah mangga. Saurna teh assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teh duit kadanget ieu mah sehat. Sareng Kang Nur ya Kang Nono geus sehat. Ka mana Kang Maman saurna teh? Karesan Kang Maman teh nuju aya kegiatan nu teu tiasa dikantunkeun. Tadi nge-WA Kasim Kuring kitu manawi. Sehat tapi sehat insya Allah. Kunaon teh nanti sumping gitu. Tanya WA ieu teh dongkapna ti Teh Citra. Saurna teh bade nyunkeun lagu anu judulna Dasar Jodoh. Dasar Jodoh. Lagu ieu salamna saurna teh. Salamna teh kangge Abah Soheh. Lajeng oge kanggo Pak Haji Elon miwah Ibu Hajahna. Tehilap Bunda Nyai Neng Nia teras Ibu Ulis lajeng Ibu Hajah Muriani saurna teh oge Mang Dodo tehilap kanggo kasadayana wae anu nuju ngadangukeun acara ieu mah hatur nuhun Kang Med mugi sehat satrasna amin hatur nuhun teh kana pangrejong sareng pangdedelna mangga urang haturkeun Mas Nur laguna teh Dasar Jodoh mangga teh lujeng wengi wilujeng ngadangukeun.

Aduh, alhamdulillah nikmat laguna teh yempop. Go go da rumah tangga adatna. Hirup di dunia pasti seueur gogoda. Nah, kumari kitu eta teh memang rupikeun ujian. Teh Citra, aduh laguna nikmat bahasa pisan ye laguna. Aduh ngelingan manawi. Mugi-mugi lagu nu tadi katampi kalayan mugi janten panghibur kalbu panggubrahmana. Salajengna pamirsa urang lajengkeun aya deui ieu modong hol. Timang Dodo, sampurasun, rampes. Alhamdulillah. Mang Emed abdi bade munut lagu. Aduh hebat ya Mang Dodo. Lagu nate di kantun tugas. Salamna kanggo Mang Emed nu anu nuju tugas sareng teu hilap, kanggo Mang Ebong Sarbani di Belawa saurna teh. Teras teu hilap kanggo Mang Maman. Tah mung sakitu teh abdi Mang Dodo Kertawinangun manirancan. Cag saurna teh alhamdulillah. Ieu mah ti Abah Haji Wildan di aduh rupina ieu Abah Haji Wildan teh nuju sibuk Kang Nur. Saurna teh nuju acara ngabalur marka jalan. Mugi-mugi atuh mugi-mugi sing lancar. Teras hasilna sing sae tiasa kamangpaatkeun ku masyarakat di sekitarna. Wilujeng Abah aduh alhamdulillah. Disarangan ku sim kuring ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah mugi sadayana aya dina ka Ganjar kawulujengan. Oge sehat sapapaosna. Alhamdulillah tah ngawangsulan deui ieu ka Kang Nur, Mas Nur nu tadi teh acan ka boka sadaya. Patula patali sareng anu keh sareng taun teh nya Kang Nur nya. Tadi dugikeun ka hiburan, hiburna teh aya wayang golek, aya angklung, aya reog, aya jaipong dan sebagainya. Tah, anu pentingna deui teh Kang Nur pamirsa sadayana, simbol anu penting dina sarentaun teh diantawisna. Nu penting teh ayeuna mah tos teu aya. Istilahna teh Kang Nur leuit, lumbung lah, lumbung. Lumbung padi tempat menyimpan pare. Pare buhun. Tah teh kanggo naon simbol ketahanan pangan. Di mana masyarakat nekat kadongkapan tigrat, pare tina leuit teh diangkat kitu dibuka deui. Nah, teras pare buhun dilebetna teh, pare buhun teh maksudna pare yang udah lama disimpan. Dan jeung teu meunang dijual, Mas. Teu meunang dijual. Teu meunang dijual belikeun. Nah margi kanggo naon? Kanggo bibit ditanem deui di taun nu bade dongkap. Lajeng deui aya di nasarentun aya tumpeng. Bentukna teh kurucutnya, ngurucut ka luhur. Nah, maksudna mah ieu teh aya simbolna teh supaya hirup teh peningkatan terus naik terus mun panen-panen naik terus timimiti sakintal jadi 2 kintal, 3 dan seterusna. Kitu oge dalam kehidupan keseharianna. Nah, eta diantara diantawisna salajengna. Nah, tadi teh dugi ka sedap. Aduh. Salajengna tumpeng hasil bumi. Nah, hasil bumi. Hasil bumi teh ya buah, aya sayur, aya ubi-ubian ya. Pokoknya mah keragaman rezeki yang diberikan oleh Tuhan. Lajeng tangtuna oge ngapaanggean pakaian adat, pamimpinna teh kedah nganggo pakaian adat. Sasarina mah pake baju warna hideung terus diiket, eta teh lambang kesederhanaan. Kitu menawi Kang Nur. Masih aya keneh. Sakedik-sakedik. Salajengna Kang Nur urang haturkeun nyumpunan pamut lagu ti Mang Dodo dina lagu di kantun tugas. Semangga wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun di kantun tugas.

0: Kamila reng sekapihatur dina lagu lu pilih teleponnya Kang, mohon orang tampilah mangga. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waduh, iya tiba kuning ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Loli,
1: damang Kang. Hei, hei, Kang Meme.
0: Abdi, ayah, siap.
1: Hei, hei, hei, hei, Kang Maman.
0: Kang Maman teh nuju te, iya te karasan ayah kegiatan nutis detik di kantun.
1: Oh, ayah.
0: Semohon leras. Nyalira iya.
1: Sarang Kang. Mendekat trek membeda ungkap ya.
0: Oh gitu, mulai di mana tuh ngomong-ngomongnya?
1: Biasa weh, oh, gitu. Nyabang berangkeun eta di Payun.
0: Oh, persiapan kemerdekaan teh rupinanya.
1: Ningali eta weh nu figura.
0: Mohon.
1: Bantos-bantos.
0: Mohon, alhamdulillah.
1: Pas ka bumi teh aya nu calik dina Bang Barung.
0: Timang Dodo eta teh mohon. Batur
1: mah. Dikantun tugas oh, Mang Dodo.
0: Aduh. Mana Kang?
1: Mohon. Bisa dilajeng we kan aya ta atuh.
0: Karena
1: bulan lang layangan peuting.
0: Bulan lang layangan peuting.
1: Beudieu geus di sore dong.
0: Oh, mohon. Nu kitu nya. Mohon.
1: Kuring arek mieun.
0: Ah, eta kepahlawanan teh nya.
1: Iya, teu ayeuna kan bulan proklamasi nu ka 80 hiji.
0: Leres pisan, mohon. Mangga siap. Ayo,
1: saya Kang Yos. Operator.
0: Oh, aya Kang ieu iya, Kang Nur, Kang Nur.
1: Kang Nur.
0: Wong ieu mah Kang Nur, mohon. Pamimpin kamari Kang Iyas, mohon.
1: Salam teupang ieu urang ti Teoh nya Kang Nur.
0: Ti Bayuning, Kang Ti Bayuning Kang ieu. Iya. Ini mau kocak pisan ieu mah.
1: Ti handap ti lebak. Ayeuna Teoh teh ti handap.
0: Nuhun, mangga, mangga.
1: Aturan Kang Mondodo lah, jigana mah aya bunda Nyai Teh Citra.

0: teh kamari teh
1: di Padepokan. Di Cibeureum teh kamari.
0: Juga di Padepokan teh Pak apa namanya tuh? Pak Imam.
1: Mohon Kang sedap. Hilap deh.
0: Gaduh ieu cenah alat
1: gamelan mun saurna teh kitu mun.
0: Boong ngaharuleng kendang
1: barengan ting jarnakeun. Ting jarentul cenah
0: Kang Mamat. Aduh hayu urang gederkeun
1: deui lah. Leres mohon leres mangga tuh.
0: Beres kanggo kasadayana
1: urang nya. Leres mangga Kang mun.
0: Semacam tugas, tim sehat baik.
1: Amin, hatur nuhun Kang.
0: Kang mana oge, tentunya
1: monitor.
0: Mohon. Juga menurut kanggo panitia sadayan lah, jentera bayangan. Kanggo nu di, ya Budi Rut na RRI Cirebon.
1: Mohon.
0: Budi Rut, tadi Rut. Ya, pokok nama
1: anu gaduh na we lah. Laras nu gaduh na kepsta, kepala stasiun.
0: Mohon. Kepala stasiun. Ari inget stasiun, teh inget ari nunggu Damri.
1: Mohon.
0: Stasiun. Abdi ngantosan di HP-nya.
1: Enggak, janten bulan lang layangan petingnya.
0: Tah tas itu kan
1: mah. Mohon, mah enggak siap.
0: Mana we kita bae.
1: Enggak aturun
0: kan. Abdi bade kateo deui. Hatur nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Masyaallah. Jadi cenghar deui ieu duh. Kang Nohi satur nuhun. Karena pangrojong sareng pangdeudeulna. Mohon lagu disengker teh lagu bulan lang layangan penting ini ieu teh mangrupakeun lagu perjuangan Kang Maman. Tah ke sekedap kanggo Abah Haji Wildan sareng teh Kang assalamualaikum Kang Memed upami nyimpen pare teh dina leuwit parena kenging ngageges berteh tanggapan alhamdulillah hatur nuhun Abah Haji. Upami ngagilingna nganggo jublag atau jubleg. Aduh, hatana pilisung. Aduh, rupina ta ieu. Terus laguna mah cenah naon bae cenah kitu. Janten pae dikintun ku abdi ieu hasil pertanian. Gaplek. Bah, wis gaplek, Bah. Mangga dikintun lagu ku abdi gaplek kanggo Abah Haji Wildan. Mangga urang dua lagu urang sanggakeun nu kahiji bulan lang layangan peuting diteraskeun kana lagu gaplek. Lujeng wengi, wilujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah rengsek kapihatur dina lagu bulan langlayangan peuting diteraskeun kana gaplek. Alhamdulillah pamugi lagu nu nembe tiasa katampi kalayan mugi janten panghibur kalbu pangbeberah manah. Kang Lois, tah lagu perjuangan teh bulan teh langlayangan peuting. Wah as, aduh masya Allah, bedil, geus disolendang dan seterusnya. Eta lagu perjuangan Kang Nur, pasukan Siliwangi hijrah ke Jogja, dina raga mempertahankan kemerdekaan. Kitu menawi ogi atuh kanggo Abah Haji Wildan lagu gaplek tak itu kalebet tina. Hasil pertanian gaplek teh sampe dikupas terus di naon disiksik teh naon namina teh. Alhamdulillah pamugi atuh pamirsa dayana wengi ieu masih satia karena acara Gentara Parahyangan TRRI Cirebon. Salajengna ieu khususon ieu bade kahaturkeun lagu Karembong Koneng. Karembong Koneng ieu bari diaturkeun kanggo ka wargi-wargi Simkuring utamina ka Mang Uned di Kampung Maja Duku Badag. Sa Kampung Duku Maja wilujeng wengi, wilujeng istirahat. Oge kanggo ka urang Kampung Candawadak, sa Candawadak. Aduh, mugi nuju nampi ka nikmatan sehat. Oge teh hirap kanggo ka Tanjung Jaya, Citenjo, Cibingbin, Cimara dan sabagainya. Kang Maman. Hatur nuhun Kang Maman. Alhamdulillah. Mugi-mugi lancar Kang Maman dina ngalaksanakeun ayeuna naon pada melanana. Mangga urang haturkeun lagu anu salajengna Karembong Koneng. Wilujeng wengi. Wilujeng ngadangukeun.

Alhamdulillah, yang saya kapiatur di lagu Karembong Koneng di Nawana Jaipongan. Pamirsa, anu mika cinta mika riuskan acara Gentra Parayangan Tere Cirebon tekarawas waktu teh nyerelek nyerelek tos, di ujung etang-etang panutup ya patula patali perbedaan di tiap daerah di nangalasanakeun seren taun teh tangtos aya bedana. Seperti di Cigugur biasanya dipimpin teh ku pangeran. Nah, acaranya sangat sakral jeung tertutup. Upami di Kampung Naga, Tasiknya Kampung Naga teh betul lepatnya. Tasik Kampung Naga ieu mah sangat tradisional. Kemudian tidak pakai listrik dina saat acarana teh. Tidak. Upami di Cipta Gelar mah skalana teh besar. Biasana sok di kasumpingan para pejabat sareng tamu di mana-mana. Eta tina perbedaan patula patali sareng tema dina acara seren taun gitu. Pamirsa atuh saat acara mungkas sim kuring Emed Haryanto ngaturkeun nuhun karena pangrojong sareng pangdedelna. Oge atuh kalihna ti eta hapunten anu kasuhun margi tangtos seueur kirangna. Kalau mas kituna urang silih doakeun wilujeng wengi wilujeng istirahat mugi-mugi wengi ieu istirahatna kayak mimpi anu indah nya Kang Nur. Urang pungkasku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pamungkas lagu nate lembur kakasih wilujeng wengi wilujeng istirahat wilujeng kantun.

Nyar, baru saja Anda ikuti Gentra Parahyangan bersama Kang Emet ya. Dan Anda masih terus bersama kami Pro 1 RRI Cirebon di 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nono Kartono masih terus bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, saatnya saya juga akan hadirkan mini drama radio malam hari ini berjudul Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda.

Drama Radio Gelang Ibu, produksi RRI Samarinda. Dengan para pemeran, M. Fadel sebagai Bapak, Maria Tulkiptia memerankan Ibu, Sela sebagai Deva, dan M. Ilham Yafi sebagai Yafi.

0: Sudah jadi, Bu, beli perhiasannya?
1: Sudah, Pak. Sekarang harga emas tambah naik, Pak.
0: Iya, Bu. Tadi malam itu Bapak coba googling. Emas sekarang ini memang di atas 2 jutaan per gramnya ya, Bu?
1: Iya, Pak. Tapi gak apa-apalah. Lumayan kan? Sedikit-sedikit kita nabung, terus dibelikan emas.
0: Kalau orang tahu, dikira kita orang kaya loh, Bu.
1: Pak, emas ini buat investasi, bukan buat ibu pakai ganti-ganti.
0: Makasih ya, Bu. Ibu sudah pintar atur uang belanja yang gak banyak gitu.
1: Kan 10 ribu di tangan istri yang tepat, Pak.
0: Tapi kan gak cukup, Bu, belanja 10 ribu sehari.
1: Ya enggak lah, Pak.

0: Bu, perhiasannya dipegang-pegang terus. Kalau memang mau, pakai aja, Bu.
1: Enggak, Pak. Ibu bukan mau pakai. Ibu ini lagi lihat-lihat saja. Kayak enggak nyangka gitu loh, Pak. Kok bisa ya akhirnya terkumpul seperti ini?
0: Itulah hebatnya Ibu.
1: Pak, Bapak ingat enggak gelang ini?
0: Itu Ibu beli waktu Bapak dapat rapelan gaji, kan?
1: Iya, betul, Pak. Dan ini jadi emas termahal yang Ibu punya. Lumayan, Pak, 10 gram ini. Waktu itu harganya belum sampai 1 jutaan per gram.
0: Nah, kalau dijual lumayan tuh, Bu.
1: Pak, kalau belum perlu, ya nggak usah dijual dulu lah.
0: Bercanda, Bu. Ibu mau Bapak pakaikan gelangnya? Masa punya gelang nggak pernah dipakai?
1: Ibu pernah kok, Pak, pakai gelang waktu kondangan. Tapi ya Ibu tutup pakai lengan baju. Malu, Ibu, Pak.
0: Ya, sesekali dipakai, Bu. Kan sayang juga, Bu. Punya perhiasan tapi gak pernah dipakai.
1: Ya, nantilah kalau perlu Ibu pakai.

0: Ya Vi, mau kemana?
1: Ibu mana Pak?
0: Ibu? Oh, tadi lagi arisan tuh katanya tuh di RT.
1: Pak.
0: Kenapa?
1: Kayaknya Yavi gak bisa lulus tepat waktu.
0: Maksudnya?
1: Nambah 1 tahun lagi Pak. Jadi harus siapin buat bayar SPP tambahan gitu.
0: Kenapa bisa seperti itu Vi?
1: Soalnya ada beberapa mata kuliah yang harus diulang Pak.
0: Nanti Bapak bicara sama Ibu dulu ya.
1: Makasih ya Pak.
0: Ya, tapi janji, tambahan waktunya cuma 1 tahun ya.
1: Iya Pak, Yavi janji. Maaf ya Pak.
0: Ya, gelang Ibu.
1: Kenapa Pak?
0: Gak apa-apa.

0: Deva.
1: Pak?
0: Ini Ibu Deva.
1: Oh, Bapak kemana Ibu?
0: Bapak masih di masjid tuh. Kayaknya mau nyambung habis maghrib langsung isya.
1: Oh.
0: Kenapa?
1: Deva mau ngobrol sama Bapak Bu.
0: Memangnya ada apa Deva? Ini pasti ada apa-apa. Awal telpon aja gak pakai salam. Kayak orang buru-buru.
1: Bu, gak apa-apa kah kalau Deva bilang gini ke Ibu?
0: Iya bilang aja. Kalaupun nanti kamu cerita ke Bapak, Bapak akan tetap cerita ke Ibu.
1: Deva kena tipu Bu.
0: Astagfirullahaladzim. Kena tipu gimana?
1: Jadi ada klien pesan barang Bu. Ternyata bohong. Deva harus bayar ke supplier, tapi gimana mau bayar? Kan gak jadi beli.
0: Ya ampun Dev. Berapa besarnya?
1: 20 juta Bu.
0: 20 juta?
1: Iya Bu. Kalau boleh Deva minta tolong pinjam dulu sama Bapak atau Ibu. Ini Deva sambil usaha jual barangnya lagi kok.
0: Iyalah Deva, nanti Ibu bicara sama Bapak dulu ya.
1: Deva minta maaf ya Bu, harusnya di umur segini Deva gak ngerepotin Ibu.
0: Ya sudah, gak apa-apa. Namanya juga musibah kan ya.

0: Ibu dulu deh.
1: Bapak aja.
0: Bu, Yavi bilang belum bisa lulus tepat waktu, Bu. Jadi harus siapkan tambahan uang SPP dan kebutuhan lainnya. Ibu tadi mau bilang apa?
1: Deva itu kena tipu, Pak.
0: Kena tipu?
1: Iya, Pak, 20 juta. Gelang ibu, Pak, Bapak bantu jualkan ke toko emas ya.
0: Bu,
1: gak apa-apa, Pak, ini saatnya gelang ini berguna. Malah sepertinya harus ditambah dengan perhiasan lain.
0: Gak apa-apa, Bu.
1: Gak apa-apalah, Pak. Besok Bapak bantu jualkan ya. Lumayan, Pak, harga emas lagi naik.
0: Ibu pasti sedih ya.
1: Gak apa-apa, Pak. Mungkin sudah waktunya. Kan ibu bilang buat investasi.
0: Kalau ini jadinya buat dana darurat, Bu.
1: Iya, Pak. Gak apa-apa deh.
0: Kira-kira ibu bisa beli lagi gak ya?
1: Ya, mudah-mudahan ya, Pak, ya.

0: Devi, SPP-nya sudah disiapkan ya.
1: Oh, terima kasih ya Pak. Maaf sudah ngerepotin Bapak.
0: Gak apa-apa, bilang terima kasih sama Ibu juga tuh.
1: Iya, terima kasih ya Ibu. Maaf ya, Yavi lulus lebih lambat dari yang semestinya.
2: Iya Yavi, manfaatkan dengan baik waktu tambahan ini ya.
1: Iya Bu, pasti. Maafin Yavi ya Bu.

0: Assalamualaikum, Deva.
1: Waalaikumsalam, Ibu. Wah, ada Bapak juga. Tumben VC.
0: Bapak kangen katanya.
1: Memang iya, Pak.
2: Deva, tetap semangat ya. Lain kali lebih hati-hati.
1: Iya, Pak. Ini jadi pelajaran buat Deva.
0: Uangnya nanti Ibu transfer ya.
1: Memang ada uangnya, Bu?
0: Ada.
1: Makasih banyak ya, Ibu.
0: Bilang terima kasih juga tuh sama bapak kamu.
1: Terima kasih, Pak. Maaf, Deva bikin repot.
2: Ya, sama-sama.

0: Semoga bisa terisi lagi ya Bu, kotak perhiasannya.
1: Iya Pak, amin.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya dengan keanekaragaman budaya, adat istiadat, serta beragam aktivitas seni masyarakatnya. Kita sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman dan kekayaan budaya yang berlimpah ini sungguh berada dalam sebuah kenikmatan yang mana ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Budaya sebagai wujud hasil cipta rasa dan karsa manusianya di Indonesia ini sudah tampak dalam berbagai tinggalan dan warisan budaya, apakah benda maupun tak benda. Semuanya punya makna, semuanya punya arti, dan semuanya memiliki tuntunan, semangat berbudi pekerti dan berkepribadian yang luhur, yang itu ada dalam setiap gerak langkah, suara senandung, lagu ataupun tari-tari yang ada, ataupun dalam ukiran-ukiran karya seni yang ada. Semuanya syarat dengan pesan-pesan moral dan nilai-nilai kemanusiaan. Saudara pendengar, sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya, tentunya ini harus kita jaga, ini harus kita rawat, dan ini harus kita optimalkan agar budaya kita, kesenian kita akan bisa menjadi tuan rumah di negerinya sendiri demi kemaslahatan dan kepentingan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

mengambil tindakan tegas terhadap puluhan pengelola dapur dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kabarnya sebanyak 66 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI yang bertugas sebagai kepala dapur MBG diproses untuk diberhentikan secara tidak hormat karena melakukan pelanggaran disiplin. Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemberhentian itu dilakukan setelah pihaknya menemukan berbagai bentuk pelanggaran yang dilakukan kepala dapur MBG. Menurut Sudaryono, salah satu pelanggaran yang ditemukan adalah tidak berada di lokasi dapur MBG selama lebih dari 10 hari berturut-turut. Selain persoalan kehadiran, BGN juga menemukan sejumlah kasus lain, termasuk dugaan phishing, persoalan keuangan hingga keterlibatan dalam judi online. BGN juga tidak hanya menjatuhkan sanksi pemberhentian, sebanyak 60 SPPI lainnya saat ini juga masih menjalani pembinaan internal. Pembinaan tersebut berkaitan dengan sejumlah persoalan, termasuk konflik antara mitra dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang selama ini terlibat dalam pengelolaan dan distribusi program MBG. Sudaryono menjelaskan dari kasus yang diproses, terdapat pula dugaan tindak penipuan dan permintaan sejumlah uang yang dilakukan oknum tertentu. Secara keseluruhan, terdapat 117 kepala dapur MBG yang masuk dalam proses pemberhentian maupun pembinaan. Kasus tersebut tersebar

di berbagai wilayah Indonesia. Rinciannya sebanyak 29 kasus berada di Jawa Barat, 19 kasus di Jakarta dan Banten, 12 kasus di Jawa Tengah, serta 27 kasus di Jawa Timur.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, harapan masyarakat terhadap percepatan perbaikan jalan di Kabupaten Cirebon juga masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan hingga awal Agustus 2026, kabarnya sebanyak 11 ruas jalan yang diusulkan pemerintah Kabupaten Cirebon itu masih menunggu hasil evaluasi dan persetujuan pendanaan. Apabila seluruh usulan tersebut disetujui, pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan dapat dilakukan tanpa membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Kabupaten Cirebon. Seluruh biaya proyek akan ditanggung melalui program pemerintah pusat dan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang DPUTR Kabupaten Cirebon Reza Fauzi ST juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengajukan 8 ruas jalan melalui program instruksi Presiden Jalan Daerah. Dari 8 ruas jalan tersebut, 3 berada di wilayah timur Kabupaten Cirebon dan 5 lainnya berada di wilayah barat. Selain itu, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mengusulkan 3 ruas jalan tambahan untuk memperoleh bantuan peningkatan infrastruktur dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian, total terdapat 11 ruas jalan yang saat ini masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Masih bersama Pro 1 pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

tetap mengerti dari Chris Patih membawa kita pada pukul 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang sudah mulai lelah, segeralah beristirahat besok. Bangun pagi dan tentu bisa kembali melaksanakan aktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan istirahat Anda malam hari ini berkualitas dan tentu cek terlebih dahulu kondisi rumah Anda apakah aman untuk ditinggalkan tidur. Saya ucapkan selamat malam dan selamat

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah. Pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama. Dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

siap bergoyang, siap bernyanyi. Jangan lewatkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Setiap hari mulai jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI. Yuk ramaikan suasana dengan irama dangdut terbaik di RRI Cirebon.

laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar bangun, seorang ayah bernama Pak Arman sudah lebih dulu berdiri. Bukan karena ia tidak ingin tidur lebih lama, tetapi karena hidup tidak memberinya pilihan. Dengan tubuh yang masih lelah dan tangannya mulai kasar dimakan waktu, ia melangkah keluar rumah kecilnya sambil membawa harapan yang sama setiap hari. Keluarganya bisa hidup lebih baik. Pak Arman bukan orang terkenal. Ia juga bukan pejabat, bukan pengusaha besar. Ia hanyalah seorang buruh harian yang penghasilannya tidak pernah pasti. Ada hari ia pulang membawa uang, ada hari ia pulang hanya membawa senyuman agar keluarganya tidak khawatir. Namun satu hal yang pasti, ia tidak pernah pulang membawa keluhan. Ketika hujan turun deras dan pekerjaan dibatalkan, Pak Arman tidak menyalahkan langit. Ia memilih mencari pekerjaan lain, apapun yang bisa dilakukan dengan tenaga dan kejujurannya. Mengangkat barang, membersihkan halaman, bahkan berjalan jauh hanya demi upah yang mungkin bagi orang lain terlihat kecil. Tapi bagi Pak Arman, setiap rupiah adalah bentuk cinta. Anaknya sering berkata, "Ayah capek tidak?" Pak Arman hanya tersenyum dan menjawab, "Ayah capek supaya kamu tidak perlu menyerah." Kalimat itu sederhana, tapi penuh makna. Di balik punggungnya yang semakin membungkuk, ada tekad yang tidak pernah runtuh. Ia tahu hidup tidak adil. Tetapi ia juga tahu menyerah hanya akan membuat segalanya berhenti. Pernah suatu hari, Pak Arman jatuh sakit. Tubuhnya menggigil, nafasnya berat, namun yang ia pikirkan bukan dirinya, melainkan biaya sekolah anaknya yang mulai jatuh tempo. Dengan sisa tenaga, ia tetap berusaha bangkit, bukan karena ia kuat, tapi karena cinta memberinya kekuatan. Ia tidak pernah meminta penghargaan. Ia tidak berharap dipuji. Baginya melihat anaknya berangkat sekolah dengan senyum, makan dengan cukup, dan bermimpi setinggi mungkin sudah lebih dari cukup. Pak Arman percaya, mungkin hidupnya sederhana, tapi masa depan anaknya tidak boleh ikut terbatas. Tahun-tahun berlalu, rambut Pak Arman mulai memutih. Langkahnya tak lagi secepat dulu, namun kegigihannya telah menanam sesuatu yang berharga. Teladan. Anaknya tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena ia belajar dari seseorang yang tidak pernah berhenti berusaha. Kini, ketika anak itu berdiri mengejar mimpinya, ia mengingat satu sosok yang selalu berjalan lebih dulu di depannya. Seorang ayah yang mengajarkan bahwa kegigihan bukan tentang seberapa kuat kita, tetapi tentang seberapa besar alasan kita untuk terus melangkah. Dan Pak Arman, ia tetap ayah yang sederhana itu. Namun dalam diamnya, ia adalah pahlawan. Pahlawan yang tidak tercatat dalam buku sejarah, tetapi tertulis abadi di hati keluarganya. Karena sejatinya, kegigihan seorang ayah adalah doa yang berjalan tanpa suara, namun menggema sepanjang hidup anaknya.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Jumat 7 Agustus 2026. Melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Kita jumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka tetap merdeka. Sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, Programa 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 lalu frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz, dan FM 89,1 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Cirebon. Kembali kami RRI Pro 1 Cirebon kembali hadir untuk menemani ruang dengar Anda di sepanjang hari ini ya, Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pendengar, seperti biasa Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi AM 864 kHz, FM 94,8 MHz dan juga FM 89,1 MHz. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuningan dan sekitarnya, Anda juga bisa mendengarkan kami melalui frekuensi 91,4 FM. Dan tentunya Anda juga bisa mendengarkan kami kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI digital Anda ya. Dan jangan lupa juga pagi ini Anda bisa menyaksikan langsung sajian berita daerah melalui kanal YouTube kami dan juga tentunya Mutiara Pagi yang sesaat lagi akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan pastinya mendengar pagi ini bersama saya Lisma Juliasari dan juga Nadia Samara sebagai penata teknik serta teman-teman di Pemancar Peru, kami akan hadirkan beragam mata acara menarik ya untuk menemani aktivitas akhir pekan Anda di kali ini. Dan pastinya kita semua selalu berdoa dan berharap ya, selain meminta dan memohon untuk senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan dan juga kelancaran dalam beraktivitas serta tentunya kelimpahan dan keberkahan rezeki, kita juga selalu berharap ya hari ini akan jadi hari yang terbaik, terindah dan juga menyenangkan untuk kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Dan baik pendengar, selanjutnya sesaat lagi segera akan kami hadirkan ke tengah ruang dengar Anda sajian kami yang pertama, Mutiara Pagi. Jadi pastikan terus bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa setia Pro 1 RRI Cirebon. Kembali untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang kami sampaikan berita daerah pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah juga di ujung telepon sana sudah tersambung bersama narasumber kami, guru kami, Ustazah Hajah Thayyibah Hambali, atau yang akrab kita sapa Angnok. Assalamualaikum Angnok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kalau Angnok tuh selalu aja penuh semangat, masya Allah, sehat terus ya.
1: Alhamdulillah.
0: Luar biasa, terima kasih banyak Angnok, selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda seperti biasa yang nanti ingin bergabung bersama kami ya, Anda bisa pergunakan line telepon kami di 0231 8493259, atau juga berkirim WhatsAppnya di 0813249515. Dan untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon, tentunya bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini adalah merawat kedamaian, berbagi kebajikan. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustazah Hajah Thayyibah Hambali, atau yang akrab kita sapa Angnok. Mangga, silakan Angnok.
1: Terima kasih Mbak Isma yang solihah.
0: Amin, masya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taftahu lana biha babar ridho wat taysir, wa taglaqu biha anna babas syarri wat ta'sir, wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ya salam sallimna wal muslimina wal muslimati min afatid dini wal dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi yang mudah-mudahan selalu Allah rahmati, Allah anugerahi keberkahan dalam hidup beserta keluarga. Pertama, kami panjatkan puji syukur alhamdulillah pagi hari ini kita bermutiara pagi. Semangat. Apalagi kali ini, pagi ini kita akan bercerita tentang merawat kedamaian, berbagi kebajikan. Semangat.
0: Pasti.
1: Kita rawat kedamaian. Amin. Negeri kita yang tercinta. Alhamdulillah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya yang tetap setia menjalankan amal soleh dan tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, amin ya rabbal alamin. Pendengar RRI Pro 1 kanal inspirasi dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam hidayah, inayah, maghfirah, barokah, juga ridho Allah subhanahu wa ta'ala selalu. Kali ini kita akan membaca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. anjuran merawat tercinta. Anjuran menjaga perbatasan dan berbagi dari rizki yang sudah Allah berikan kepada kita. At-targhibu fir ribat wal hirasah wan nafaqah wa hisabil khaili fi sabilillah. Pendengar RRI Pro 1 Kanal Inspirasi, sebelum kita melanjutkan membaca beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga ayat-ayat Al-Quran, terlebih dahulu kita saling mengingatkan. Nih, barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada, orang-orang terdekatnya yang berada di dalam rumah karena kelelahan seharian semalaman kemarin sehingga sekarang masih tertidur nyenyak, mangga dibangunin terlebih dahulu untuk bisa menunaikan sholat subuh. Nah, Jiang, kalau sholat subuhnya jam segini tuh, Ji, masih dapat kesunahan untuk qobliyah subuh tidak? Masih. Jangan lepaskan qobliyah subuh, karena sholat qobliyah subuh itu luar biasa anugerahnya buat kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, Rok'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Oh, luar biasa ini. Dua rokaat sholat qobliyah subuh itu lebih baik daripada bumi langit seisinya. Oh, subhanallah. Ayo kita ambil anugerah. Anugerah yang luar biasa itu. Dan jangan hanya kitanya aja, tapi ayo. Anak putu buyut canggawarang udeg-udeg siwurnya suruh ngambil semua anugerah yang sudah Allah siapkan untuk kita semua. Baik, kita akan baca hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Isma.
0: Iya, Nok.
1: Oh, ada duduk di sana.
0: Iya.
1: Wala sallallahu alaihi wasallam. Ribatu yaumin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha wa mawdi'u sawti ahadikum minal jannah khairum minad dunya wa ma 'alayha war rawhatu yaruhuhal 'abdu fi sabilillah awil ghadwatu khairum minad dunya wa ma 'alayha. Ini anugerah yang luar biasa dengan perjuangan yang luar biasa adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjaga perbatasan negara sehari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini kita doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan kesempatan untuk para penjaga-penjaga perbatas negeri kita tercinta ini, Pak Abrinya. Mudah-mudahan selalu Allah berikan hidayah dan kekuatan untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan istiqomah. Amin. Karena memang perintah Rasulullah SAW untuk menjaganya. Dan yang berjaga dan menjaga negara tercinta itu anugerah dari Allah luar biasa. Dan tempat cambuk salah seorang dari kalian di sorga lebih baik daripada dunia seisinya. Ini alat-alat yang dibawa pada saat menjaga perbatasan adalah kekayaan yang walaupun nampaknya misalnya bedil gitu kan, tapi itu adalah anugerah yang jika ditimbang itu nilainya di hadapan Allah lebih besar daripada, lebih baik daripada dunia seisinya. Dan keberangkatan seorang hamba di pagi dan sore hari di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia seisinya. Alhamdulillah kita umat Islam itu banyak sekali anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita. Bekal buat kita yang bisa kita dapatkan pada saat kita di dunia, yaitu bekal mencari bekal untuk hidup di akhirat nanti. Dari yang berat sampai yang ringan dan mudah-mudahan seberat apapun dan seringan apapun, Allah anugerahkan keringanan dan kemudahan buat kita untuk menjalaninya. Amin. Ya walaupun Pak ABRI, Pak TNI, bapak-bapak yang bertugas di perbatasan, walaupun nampak oleh pikiran kita yang orang sipil mah melas temen ya gitu kan, tapi kalau Allah berikan kemudahan, kekuatan, ya biasa-biasa aja, happy-happy aja kan begitu. Begitupun anugerah-anugerah yang Allah berikan kepada kita yang nampak ringan, ya mudah-mudahan Allah ringankan. Amin. Ya kayak sholat qobliyah subuh itu. Kan qobliyah subuh kan gak harus bawa bedil, gak harus bawa cambuk, gak harus bawa belati kan. Bangun, bersih-bersih diri di kamar mandi, ambil air wudhu, sholat dua rakaat. Oh, subhanallah. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, ainani lam tamassahuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua mata yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka. Subhanallah. Mudah-mudahan mata kita, telinga kita, lisan kita, tubuh kita mudah tidak tersentuh api neraka. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin. Amin. Amin sih Mbak Isma.
0: Iya Anok, selalu diaminkan. Cuman gak on air aja. Mangga Anok dilanjut.
1: Biar ada jawab-jawaban. Artinya dua mata yang tidak tersentuh api neraka itu mata siapa? Mata orang yang selalu menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tetesan air mata ketika di malam hari beristighfar, berdoa, memohon ampunan kepada Allah, itulah tetesan-tetesan air mata yang akan bisa mematikan api neraka. Luar biasa. Tetesan air mata rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bisa menjadi ampunan kita. Jadi nangis itu ternyata penting. Malahan kalau kita pernah dengar ayat ya, di surat At-Taubah tuh, perbanyak menangis dan persedikit tertawa. Nah, pertanyaannya minggu ini sudah nangis apa belum ya? Kadang-kadang kalau kita hatinya lagi rada apes, angel nangis. Jangankan guguk-guguk ya. Oh, gitu kan. Meneteskan air mata saja tuh kadang-kadang susah. Astagfirullahaladzim. Tapi insya Allah, pecinta pendengar Mutiara Pagi adalah orang-orang yang hatinya lembut, yang mudah untuk meneteskan air mata ketika berpikir, melihat, mendengar keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemurahan-kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya. Lebih-lebih ketika kita beristighfar, bertasbih, berdoa sambil nangis. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan mata-mata itu yang tidak tersentuh api neraka. Dan mata yang semalaman selalu berjaga di jalan Allah. Ini kayak Mbak Isma, pendengar RRI, pendengar Mutiara Pagi semua. Yang insya Allah rata-rata nih pendengar RRI pagi tuh kalau bangun jam 2:30. Oh, alhamdulillah. Oh, luar biasa ya. Siaga satu semua dalam menjalankan perintah Allah. Di sepertiga malam, kita panjatkan doa-doa dan ampunan, keberkahan, kebutuhan kita. Dan berdoa tidak hanya untuk kita, tapi keluarga kita. Lebih-lebih kita yang sudah tidak muda lagi. Kita doakan anak putu buyut Canggawarang udeg-udeg sibur, mudah-mudahan tetap iman Islamnya, amin. Diberi keberkahan dalam hidupnya, diringankan perjuangannya dalam menjalankan perintah agama, mencari ma'isyah dan seterusnya, amin. No, jadi ayo lunakkan hati kita agar mata kita mudah meneteskan air mata. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqata fi sabilillah kutibat lahu bi sab'ini athdhafin. Luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menafkahkan, berinfak, bersedekah di jalan Allah,

Kalau kita sedekah 10.000, aduh, anak kepengen ngitung. Sedekah 10.000 diganjar oleh Allah 700 kali. 10.000 kali 700 itu berapa, subhanallah? 10.000 kali 700. Allah itu bahasa anak obral. Obral buat umatnya Rasulullah SAW ketika melakukan aktivitas perintah Allah itu bayarannya obral. Masa wong sedekah 10.000 diganjarannya seperti sodako dibalasnya, bukan hanya diganjar, dibalasnya itu 7 juta, luar biasa. Mudah-mudahan kita dijembarkan rezeki kita dan dijembarkan, dimudahkan untuk suka berbagi, amin. Dan berbaginya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man jahaza ghaziban ghazian fi sabilillah faqad ghazza wa man khalafa ghazian fi ahlihi bi khairi faqad ghazza. Barang siapa, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempersiapkan bekal orang yang akan berperang di jalan Allah, maka sebenarnya dia telah berperang. Tuh. Mutai sang baik. Dan barang siapa yang mengganti orang yang berperang membela keluarganya, mengurusi keluarganya dengan baik, maka sebenarnya dia telah berperang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ketika kita melakukan aktivitas kemuliaan, yang diganjar itu tidak hanya orang yang melakukan kemuliaan tugas kewajiban itu saja, tidak. Tetapi ketika orang itu meninggalkan sesuatu, ketika orang itu memerlukan sesuatu, lalu dibantu oleh kita, maka yang membantu juga termasuk kategori dari orang-orang yang melakukan perintah Allah tersebut. Selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam man tabasa farosan fi sabilillahi imanan billah wa tasdiqan bi wa'd fa inna shiba'ahu wa riyahu wa rawsahu wa baulahu fi mizanihi yaumal qiyamah ya'ni hasanat. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menahan kuda untuk berperang di jalan Allah karena iman kepada Allah dan membenarkan kepada janjinya, maka sesungguhnya kenyangnya, kesehatannya, kotorannya, air kencingnya akan berada di timbangan amalnya di hari kiamat, yaitu semua kebaikan. Artinya menjaga kuda, ya. Nah, zaman dahulu kan kalau berjihad di jalan Allah kan pakainya kuda. Wallahu ta'ala wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'aziman darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurar rahima. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah melebihkan kepada orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat daripadanya, ampunan serta rahmat. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat An-Nisa ayat 95 dan 96. Selanjutnya, wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala sallallahu alaihi wasallam, imanun billahi wa rasulih. Qila summa madha? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah. Qila summa madha? Qala hajjun mabrur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari ditanya, amal apakah yang paling utama? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita artinya sudah diberikan kemuliaan oleh keutamaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita pertahankan semua itu. Lalu ditanya lagi,

0: kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab jihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab haji mabrur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya banyak jalan menuju keriduan dan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qatala fi sabilillahi fawaqa naqatin haramallahu ala wajihinnar. Barang siapa yang berperang di jalan Allah dalam waktu antara dua perahan unta, maka Allah mengharamkan atas wajahnya masuk neraka. Satu lagi waqala sallallahu alaihi wasallam la yajtami'u kafirun wa qatiluhu finnari abada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seorang kafir dan pembunuhnya tidak akan berkumpul di dalam neraka selamanya. Dan yang terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam man ghuzza fil bahri ghazwatan fi sabilillah wallahu a'lamu biman yaghzu fi sabilihi faqad adda ila Allahi ta'atahu kullaha wa talabal jannata kullama labin wa haroba minan nar kullama harob. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa berperang di laut sekali di jalan Allah sedang Allah mengetahui orang yang berperang di jalannya sungguh ia telah menjalankan taatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sepenuhnya dan benar-benar meminta surganya dan serta lari dari neraka dengan sebenar-benarnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Karena kita lagi babnya jihad, jadi ya penggapaian surganya lewat jihad. Kondisi apapun, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan Allah anugerahkan
1: amin
0: kita bisa menjalaninya dalam ketakwaan. Amin. Begitu Mbak Isma.
1: Baik, terima kasih Anok. Masya Allah penjabarannya luar biasa sekali. Dan
0: iya, babnya panjang banget.
1: Iya. Baik Anok, dan kini saatnya kita buka sesi tanya jawab untuk pendengar dan juga pemirsa setia Mutiara Pagi kita. Dan sudah tersambung di line 59. Sudah menunggu cukup lama ini Anok. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, salam. Assalamualaikum. Oke, sepertinya. Ya, halo, assalamualaikum. Oke. Nanti mungkin bisa dicoba kembali ya. Ini sepertinya tidak bisa dengar suara kita ini Angnok. Jadi silakan mendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan ya line telepon kami di 0231 8493259. Sekali lagi hanya di 0231 8493259. Oke, terputus lagi. Dan juga Anda bisa berkirim WhatsAppnya di 081 324 951 935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Baik, Anok, ini sambil kita menantikan, oh sudah tersambung kembali, mudah-mudahan ini sudah ada suaranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bu Indra, sehat ya?
2: Alhamdulillah. Iya. Tadi bukan Bu Indra loh. Iya.
1: Tapi
2: Indra
1: iya nunggu aja itu.
2: Nunggu apa? Nunggu biasanya kalau duluan, waduh. Indra lagi, Indra lagi gitu. Jadi tapi karena tadi
3: WA kan tutup dah.
2: Apanya?
1: Enggak, Ibu ini.
2: Oh, iya. Iya. Nah, Ibu Mbak Isma pakai baju hitam ya? Sedang berkabung.
1: Kerudungnya aja yang hitam Ibu. Oh, enggak.
2: Tapi itu
1: apa tuh?
2: Tadi malam tidur enggak? Tidur. Bajunya bikin kotak-kotak di baju.
1: Jadi begadang bikin kotak-kotak gitu ya Bu Indra?
2: Iya, kotak-kotaknya hitam enggak? Nah, Bu Indra mau ini mau niru tapi yang merah. Kan
1: baik.
2: Kata kemerdekaan, bilang kemerdekaan. Iya, terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama Ibu, mangga silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angno Ustadzah Hajah Thayyibah Hambali.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus lebih semangat ini
2: Abu. Waduh, ini kita yang dengar suara anget lagi semangat ya Mbak Isma ya.
1: Betul Ibu.
2: Iya, dan pagi ini topiknya waduh hebat sekali. Iya, apa menyikapi keadaan sekarang yang aneh. Waduh, yang memang seluruh dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi negara kita ini tentram, aman, tidak ada apa peperangan begitu lalu jadi kalau ada hal-hal yang apa membangkitkan suasana tidak damai di masyarakat itu kita

0: kalau kita bicara pun itu orang yang sudah menginginkan, wah, serasa paling tahu keadaan apa apa.
1: Iya, betul.
0: Ya, tidak bisa kita kita apa bicara lagi dengan orang-orang seperti itu. Saya jadi teringat hadis Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sukakah aku beritahukan kepadamu semudah-mudahnya ibadah dan seringan-ringannya badan, yaitu diam dan berbaik pekerti, bertingkah laku terpuji. Nah, jadi kalau kita ambil langkah untuk diam sambil berusaha berbuat baik, apakah kita berarti sudah melakukan sesuatu yang baik dalam hal beribadah? Mohon penjelasannya, Ano.
1: Baik.
0: Terima kasih. Iya. Terima kasih pula Mbak Isma.
1: Sama-sama, Ibu.
0: Si kotak-kotak yang bersuara lembut seperti kapas.
1: Aduh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Pelayangan Mangga. Silakan Angno.
2: Apa Jeff?
1: Iya, ini kan di situasi seperti saat ini kan kayak kita tuh apa ya Angno, banyak diem salah, kemudian menyikapi juga kadang-kadang
2: juga.
1: Iya, apalagi pemberitaan kan seringkali bikin kita kayak gimana begitu Angnok. Nah terus kemudian ini tadi ada salah satu hadis ini yang kurang lebihnya barangkali Isma salah, nanti mohon maaf Angnok. Semudah-mudahnya ibadah itu adalah dengan diam, dan seringan-ringannya badan itu adalah dengan apa tadi ya Isma, lupa. Jadi apakah dengan kita berdiam ini salah satu langkah terbaiknya begitu Angnok, atau seperti apa? Mangga silahkan Angnok.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Diamnya kita sambil berdoa tentu ya. Kita mau melangkah dari jalur apa? Dari mana kita bisa melangkah? Gak punya karcis lah, kalau bahasa bebasnya mah. Ya kan langkah dia ingin apa-apa. Ya udah doa aja. Dia kita itu sambil doa, insya Allah. Kalau kita ya ikut berpendapat, malah tidak tahu juntrunya, bisa jadi nanti tambah kacau.
1: Iya.
2: Iya kan, kita nggak tahu masalahnya kadang-kadang kan, apalagi di berita, suka dipotong-potong. Jadi padahal itulah apa, kalimat belum selesai, keadaan belum selesai dipotong, lalu kita udah panas seternya marah apa setelah diusut-usut ini tuh jadi sebenarnya seperti ini gitu kan. Udah doa aja, makanya mudah-mudahan kita bisa diringankan lisan kita berdoa, Allahumma ya salam salimna wal muslimina wal muslimati min afatid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, duhai zat yang maha memberi keselamatan, selamatkan kami, salimna juga orang-orang yang berserah diri kepada Allah, orang-orang Islam semuanya.
1: Iya.
2: Dari apa? Fitnah dunia. Fitnah dunia itu ya bentuknya macam-macam. Fitnah agama juga lebih-lebih fitnah akhirat. Mudah-mudahan kita semua Allah anugerahkan keselamatan kami.
1: Amin. Jadi ya,
2: kita tidak diam pastinya sih, berdoa. Sambil berdoa, ya Allah, berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita yang telah berjuang dimanapun berada. Dan kepada para pemimpin, mudah-mudahan ya Allah anugerahkan kejujuran dari amanah yang sudah Allah embatkan kepada mereka. Amin.
1: Amin.
2: Dan begitu, jadi diam itu bukan berarti pasrah. Diam dalam doa. Iya. Begitu aja pencerahannya. Ayo kita terus aja berkarya apa yang bisa kita kerjakan. ya kayak misalnya Angnok sebagai guru TKA TPA, ya mudah-mudahan kita istiqomah ngajar terus gitu.
1: Siap-siap.
2: Begitu Mbak Isma.
1: Jadi memang benar ya Angnok ya, kalau memang kita nggak paham sama sekali, apalagi memang hanya baru mendengar, mendingan diem dulu gitu ya Angnok ya. Baik. Oke, siap Angnok, terima kasih. Selanjutnya kita sapa Bu Reni yang ada di Plumbon. Assalamualaikum Angnok, senang mendengar ceramahnya kembali pagi ini. Angnok izin mau bertanya, apa urutan doa setelah kita sholat qobliyah subuh? Tentunya tidak sama dengan urutan doa setelah sholat fardu ya Angnok. Mohon pencerahannya, terima kasih untuk jawabannya. Terima kasih Mbak Isma, semoga sehat selalu. Terima kasih, amin. Terima kasih, doa yang sama juga untuk Bu Reni sekeluarga ya. Mangga, silahkan Angnok.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dianjurkan untuk dibaca antara azan dan qomat subuh. Artinya kalau setelah azan kita sholat qobliyah, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan beberapa doa. Begitupun para ulama kita memberikan beberapa doa. Dan mudah-mudahan waktu yang sebentar itu bisa kita manfaatkan. Di antaranya ya, ya memang doa itu enak semua ya.
1: Betul.
2: Enak, indah aja gitu mintanya, juga yang indah-indah gitu. Di antaranya doanya pertama ya, yang dipesankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal fawza 'indal liqa والصبر على القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على البلاء وعلى الأعداء ومرافقة الأنبياء برحمتك يا أرحم الراحمين. Enak sekali ingkama Allahnya itu. Juga baca. Boleh ini, bukan boleh ya, kalau ada waktu mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bisa membacanya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azimi astaghfirullah wa atubu ilaih. 100, wah banyak banget. Atau nih para ulama memberikan apa ya, memberikan ya Angnok sendiri dikasih dari orang tua yang waktu itu Angnok ngaji nasihatul ibad ya. Di antaranya doanya begini nih. Enak sekali Mbak Isma dan saya suka sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jubur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salih ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan 'ammatan lirabbil 'alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farjan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mbak Isma enak banget tuh kalau baca doa itu tuh, Mbak.
1: Nah, ini doa apa itu?
2: Berarti Indonesia doa dibaca antara qobliyah subuh sampai sholat subuh. Ya, doa untuk kesejahteraan kita bersama. Keberkahan, rahmatnya itu dimintakan semua itu. Amin. Sampai kebahagiaannya.
1: Amin. Jadi doa
2: ditulis aja kan, Mbak Isma, ya.
1: Iya. Nanti diulang lagi nih, kita dengerin lagi ulangannya di YouTube Ang Nok. Doa tadi Ang Nok nih. Diulang-ulang lagi biar hafal. Iya, Masya Allah, terima kasih nih Ang Nok.
2: Mbak Isma, kalau doa tuh jangan mikir dihafal, Mbak Isma. Dibaca aja dulu.
1: Gitu.
2: Nanti lama-lama nempel.
1: Iya.
2: Jadi tinggal ditulis, nah terus setiap hari dibaca, nempel nanti insya Allah biinnillah, biinayatillah.
1: Iya, siap.
2: Itu buat Bu Hajareni, boleh itu dibaca kan jadinya enak itu. Iya. Umatnya Kanjeng Nabi kan termasuk anak cucu kita, amin. Kitanya sendiri, amin. Saudara-saudara kita yang nun jauh di mana-mana.
1: Iya.
2: Sekali mendayung 30 terlampaui itu tuh Mbak Isma, doa iya, luar biasa itu.
1: Ya. Baik, terima kasih Ang Nok. Selanjutnya kita sapa Kang Dasum yang ada di Bandung yang sudah berkirim WhatsAppnya nih Ang Nok. Assalamualaikum Ang Nok, alhamdulillah sehat terus ya Ang Nok ya. Dan saya juga menyimak tausiahnya di rumah melalui YouTube nih Ang Nok. Ang Nok mau bertanya, bagaimana kalau menyimak tausiahnya ini sambil makan katanya Ang Nok? Apakah golongan umat yang juga mencari ilmu? Terima kasih untuk pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Ang Nok.
2: Alhamdulillah, itu namanya rezeki. Kita sambil mendengarkan, terus sambil makan. Nah, kan enak sekali tuh,
1: iya.
2: Beda dengan lagi ngaji. Iya, lagi ngaji makan yang gak sopan ya gitu. Misalkan ngaji di Ang Nok, di bertatapan mak buka gitu. Ang Noknya lagi ngaji, baca Al-Quran, baca hadis Nabi, makan. Bahkan gak sopan. Tapi iya, kalau sekarang kan gak tahu nih.
1: Iya, karena lihatnya dari YouTube gitu ya Ang Nok ya.
2: Iya, kitanya kan gak tahu ya. Ya Ang Nok juga suka begitu kalau ngedengerin Gus Baha gitu. Ngedengerin ulama-ulama kita, Gus Mus gitu kan. Kan kitanya kadang-kadang sambil jamur. Ya mudah-mudahan Allah catat dalam ketakwaan.
1: Amin.
2: Dalam menuntut ilmu, amin.
1: Amin.
2: Apalagi kita makannya diniatin biar kita sehat.
1: Amin.
2: Bisa menjalankan perintah Allah. Wah, hebat Pak. Boleh, amin. boleh. Mudah-mudahan Allah tuh maha kasih, maha sayang, maha murah.
1: Amin.
2: Wis, pokoknya roh nang bae ngaji ya.
1: Iya.
2: Nanti akan diganjar. Amin.
1: Amin. Amin rabbal alamin. Ang Nok, ini sayang sekali waktunya tinggal sedikit lagi. Mangga sebagai penutup Ang Nok.
2: Baik. Di era sekarang yang kata Bunda Indra memang sedang tidak baik-baik saja, tapi insya Allah Allah tetap anugerahkan kebaikan buat kita semua. Iring doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Isma.
1: Sama-sama.
2: Semuanya. Mohon maaf, semoga bermanfaat.
1: Amin insyaallah.
2: Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ang Nok. Sing sehat-sehat terus, makin
2: sama-sama
1: sukses.
2: Amin.
1: Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum Ang Nok.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar Ustazah Hajah Thayyibah Hambali Ang Nok, beliau juga pengasuh pondok pesantren As-Salafiyah Budelor Kabupaten Cirebon bersama kita dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Insya Allah apa yang beliau sampaikan bisa semakin mempererat silaturahmi dan juga tentunya semakin membuat kita tebal dan juga semakin yakin ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa terjawab untuk kesempatan kali ini. Ikuti terus Mutiara Pagi yang selalu kami hadirkan untuk Anda setiap harinya. Saatnya kami akhiri sajian Mutiara Pagi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda berita daerah.

0: Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah.
1: Itu yang kami khawatirkan bahwa pencemaran atau tenggelamnya batu bara ini sehingga mencemari laut Cirebon dan mempengaruhi para petani kerang hijau khususnya di situ yang memang cukup banyak.
2: Untuk mengantisipasi kebakaran ini, kita selalu menghimbau ke masyarakat untuk jangan ada kegiatan membakar sampah di ruang terbuka, apalagi di sekitarnya itu ada belukar-belukar atau rumput-rumput yang sudah kering, biasa di lahan-lahan kosong. Kita sering mengawasi itu.
1: Itu yang kami khawatirkan bahwa pencemaran atau tenggelamnya batu bara ini sehingga mencemari laut Cirebon dan mempengaruhi para petani kerang hijau.

0: Tumpahan batubara dikhawatirkan mengganggu budidaya kerang hijau. Pemerintah gencarkan pencegahan kebakaran lahan saat musim kemarau. Bersama saya Lisma Juliasari, inilah berita daerah selengkapnya. Pencemaran laut akibat tumpahan batubara dikhawatirkan mengganggu budidaya kerang hijau Cirebon.
1: Khawatir mempengaruhi para petani kerang hijau khususnya di situ yang memang sebanyak cukup banyak.
2: Peristiwa tumpahnya batubara di perairan Cirebon menimbulkan kekhawatiran terhadap pencemaran ekosistem laut. Perubahan warna air laut menjadi kehitaman di sekitar lokasi kejadian dikhawatirkan mempengaruhi aktivitas budidaya kerang hijau yang tersebar di perairan Cirebon. Pembina Petani Kerang Hijau Kota Cirebon sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon Fitrah Malik mengaku belum dapat memastikan apakah batubara yang tumpah akan memberikan efek racun terhadap kerang hijau. Namun menurutnya kondisi laut yang berubah warna akibat tumpahan batubara patut diwaspadai. Ia menjelaskan kekhawatiran tersebut muncul karena kerang hijau merupakan biota penyaring atau filter feeder yang menyerap partikel dari air laut. Jika perairan tercemar, dikhawatirkan kualitas hasil budidaya ikut terdampak dan berpotensi menimbulkan risiko bagi masyarakat sebagai konsumen. Pihaknya meminta pemilik tongkang maupun pemilik muatan batubara melakukan evakuasi terhadap batubara yang masih berada di atas tongkang agar tidak semakin banyak mencemari laut. Ia juga meminta instansi terkait untuk mengawal proses penanganan tongkang yang miring agar dapat segera diselesaikan.
1: Itu yang kami khawatirkan bahwa pencemaran atau tenggelamnya batubara ini sehingga mencemari laut Cirebon dan khawatir mempengaruhi para petani kerang hijau khususnya di situ yang memang cukup banyak. Oleh karena itu kami meminta kepada pihak-pihak terkait, wabil khusus kepada pemilik tongkang atau pemilik batubara untuk segera memindahkan batubara yang ada ke tongkang yang lain untuk dibawa ke pelabuhan atau ke darat.
2: Menurutnya, langkah cepat diperlukan untuk meminimalkan dampak lingkungan sekaligus melindungi aktivitas para petani kerang hijau. Ia menuturkan kawasan perairan Cirebon menjadi lokasi budidaya kerang hijau bagi banyak petani, baik yang berasal dari kota dan kabupaten Cirebon maupun dari kabupaten Indramayu. Hamparan bambu budidaya kerang bahkan membentang luas di sejumlah titik perairan. Aura Aulia melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon meninjau pelaksanaan program padat karya di RW 05 Pengampaan Kelurahan Kalijaga Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon kemarin. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pemeliharaan sungai kecil berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan program padat karya merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Cirebon. Melalui program tersebut, pemeliharaan sungai dilakukan secara bertahap sekaligus melibatkan masyarakat. Tentunya, secara berangsur-angsur, sungai kecil yang ada di Kota Cirebon bisa dipelihara. Selain meninjau pekerjaan padat karya, Wali Kota juga menjelaskan pemerintah Kota Cirebon telah membentuk Satgas Peduli Sungai. Satgas ini bertugas menjaga dan membersihkan sungai di seluruh wilayah Kota Cirebon. Pemerintah Kecamatan Harjamukti gencarkan pencegahan kebakaran lahan saat musim kemarau.
3: Jangan ada kegiatan membakar sampah di ruang terbuka.
4: Musim kemarau meningkatkan potensi kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, terutama pada lahan kosong yang dipenuhi rumput kering. Pemerintah kecamatan pun memperkuat upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Camat Harjamukti, Raden Yuki Maulana Hidayat mengatakan, pemerintah terus mengingatkan masyarakat agar tidak membakar sampah di ruang terbuka selama musim kemarau. Imbauan juga disampaikan melalui media sosial resmi kecamatan serta grup komunikasi tingkat RT dan RW.
3: Untuk mengantisipasi kebakaran ini, kita selalu menghimbau ke masyarakat untuk jangan ada kegiatan membakar sampah di ruang terbuka. Apalagi di sekitarnya itu ada belukar-belukar atau rumput-rumput yang sudah kering. Biasa di lahan-lahan kosong. Kita sering mengawasi itu. Kita juga buat flyer, buat untuk sosialisasi di Instagram resmi kecamatan. di grup WA di RW atau di RT di Kelurahan Argasunya khususnya di Kalijaga.
4: Ia menjelaskan wilayah Kalijaga menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian karena memiliki potensi kebakaran cukup tinggi. Selain sosialisasi, pemerintah kecamatan juga melakukan pemantauan terhadap sejumlah lahan kosong yang dinilai rawan terbakar. Menurutnya, selama musim kemarau telah terjadi 2 kebakaran lahan di wilayah Kecamatan Harjamukti. Peristiwa tersebut diduga dipicu aktivitas pembakaran sampah serta puntung rokok yang dibuang sembarangan. Rena Safira melaporkan.
0: Semangat gotong royong kembali terpancar kuat di Indramayu. Jajaran Kodim 0616 Indramayu bersama komponen masyarakat melaksanakan pengecoran jembatan beton Garuda yang terletak di Blok Kubang Gading Utara, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgelis kemarin. Kegiatan ini merupakan bagian dari percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan. Jembatan ini dirancang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar arus transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi warga setempat, khususnya dalam distribusi hasil pertanian. Pembangunan ini menjadi bukti nyata akuratnya sinergitas antara TNI, Polri, pemerintah desa, dan elemen masyarakat dalam mendukung program percepatan pembangunan nasional. Sejumlah pejabat lokal dan aparat keamanan turut terjun langsung di lapangan, di antaranya Perwira Kodim 0616 Indramayu, Kapten JZI Ashari, dan Ramil 1615 Haurgelis, Kapten Infanteri Dadang Iskandar, serta Kapolsek Haurgelis AKP Saifullah. Bersama personel Koramil 1615 Haurgelis, perangkat desa, dan sekitar 35 warga setempat, pengecoran jembatan berlangsung lancar dan penuh kebersamaan. Pegiat literasi Cirebon mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar bagi masyarakat.
5: Pegiat literasi, ya tentunya kami terus menghidupkan buku bukan hanya pada tumpukan-tumpukan rak ya.
6: Pegiat literasi Cirebon mendorong perpustakaan tidak hanya menjadi tempat penyimpanan buku, tetapi juga ruang belajar yang aktif dan dekat dengan masyarakat. Berbagai kegiatan literasi dinilai menjadi cara efektif untuk meningkatkan minat baca sekaligus menghidupkan fungsi perpustakaan. Pegiat literasi Cirebon, Rian Haryanto mengatakan, peran pegiat literasi adalah memastikan buku tidak sekedar tersimpan di rak, melainkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, isi buku perlu didiskusikan, dikritisi, hingga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
5: Kalau peran pegiat literasi, ya tentunya kami terus menghidupkan buku bukan hanya pada tumpukan-tumpukan rak ya. Nah, yang bisa kami lakukan adalah bagaimana buku itu didiskusikan, buku itu dibicarakan, buku itu dikritisi, dan buku itu menjadi salah satu yang harusnya kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar kami baca, kami diskusikan, kami kritisi, tapi itu juga nilai-nilai kebaikan yang ada pada buku tersebut telah harus kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau kami sebagai pegiat, kami rutin melakukan berbagai kegiatan deh untuk mendekatkan buku atau gerakan literasi di tengah-tengah masyarakat khususnya.
6: Rian menambahkan, pegiat literasi terus menghadirkan beragam program agar budaya membaca semakin tumbuh di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan mampu menjadi perpustakaan sebagai ruang interaksi, edukasi, dan pemberdayaan warga. Vivi Islam Miati melaporkan.
0: Memasuki usia 25 tahun, Partai Demokrat menunjukkan komitmennya terhadap isu lingkungan. Kali ini, DPC Partai Demokrat Kabupaten Cirebon bersama DPP menggelar gerakan Langit Biru Indonesia Asri di Desa Purwaminangun, Kabupaten Cirebon kemarin. Kegiatan ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Demokrat sekaligus bentuk dukungan nyata terhadap program ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Aksi peduli lingkungan ini dipimpin langsung oleh Sekjen DPP Partai Demokrat Dr. Haji Herman Hairon yang diikuti ratusan kader, pengurus, PAC, saya partai, komunitas, dan warga desa. Kepada RRI, Herman Hairon mengatakan kegiatan gerakan Langit Biru adalah gerakan Partai Demokrat hadir dengan aksi nyata. Ia juga menegaskan gerakan ini bukan sekedar seremonial, ia menyoroti pentingnya menjaga sungai dan ruang hijau di tengah perubahan iklim. BPBD Indramayu memperkuat langkah mitigasi menghadapi ancaman kekeringan selama musim kemarau tahun ini.
7: kami kerjasama dengan PDAM dan dari Kodim Indramayu sama dari PMI Kabupaten Indramayu.
2: BPBD Kabupaten Indramayu memperkuat mitigasi kekeringan selama musim kemarau 2026 melalui distribusi air bersih hingga penyiapan armada tangki. BPBD bersama Perumdam, Kodim 0616 Indramayu, dan PMI telah menyalurkan air bersih kepada sekitar 5.000 warga desa Tanjakan Kecamatan Krangkeng yang menjadi wilayah paling terdampak kekeringan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Indramayu, Asep Yadi, mengatakan bahwa pihaknya juga meningkatkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Perhutani untuk mengantisipasi kebakaran hutan, lahan, serta menyiapkan cadangan air di TPA.
7: Di Kabupaten Indramayu, kami sudah melakukan langkah-langkah ya, langkah-langkah untuk menghadapi kekeringan ini. Yang pertama, kami menyiapkan armada yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Armada itu mobil, kendaraan, sama personilnya. Dan kami mendistribusikan air bersih di Kecamatan Krangkeng, Desa Tanjakan, itu di RT 12, 13, sampai RT 19. Kami selama 6 hari suplai air bersih. Kami kerjasama dengan PDAM dan dari Kodim Indramayu sama dari PMI Kabupaten Indramayu.
2: Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan 2 unit water treatment yang mampu mengolah air laut menjadi air bersih apabila pasokan air baku PDAM tidak lagi mencukupi. Masyarakat diimbau untuk menghemat penggunaan air serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran selama musim kemarau. Sebagai langkah jangka panjang, BPBD Kabupaten Indramayu juga mengusulkan pembangunan 9 titik sumur bor dan penambahan 2 armada mobil tangki melalui hibah BNPB pada tahun 2027 mendatang. Aura Aulia melaporkan.
0: Kapolres Majalengka AKBP Muhammad Aldi Sulaiman bersama jajaran kemarin telah melakukan koordinasi dan pertemuan dengan Bupati Majalengka Haji Eman Sudarman di Pendopo Bupati Majalengka dalam upaya memperkuat pondasi stabilitas daerah sebagai kunci pelayanan publik yang optimal. Pertemuan ini adalah langkah konkret pembangunan keselarasan visi antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah. Dalam dinamika dan pembangunan yang kian kompleks, stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan program pembangunan. Dalam dialog yang berlangsung tertutup namun konstruktif, kedua pihak menegaskan pentingnya penguatan koordinasi sebagai respon terhadap berbagai tantangan sosial di tengah masyarakat. Mulai dari isu keamanan, pelayanan publik, hingga percepatan pembangunan daerah, semuanya membutuhkan sinergi yang terstruktur dan berkelanjutan. Kapolres Majalengka, AKBP Muhammad Aldi menegaskan pentingnya kolaborasi erat antara pihak kepolisian dan Pemda. Sinergitas ini merupakan elemen vital demi menghadirkan pelayanan publik yang efektif serta responsif bagi warga. Sementara itu, Bupati Majalengka Haji Eman juga menilai kolaborasi yang harmonis dengan jajaran kepolisian merupakan modal strategis dalam menjaga stabilitas wilayah. CKG jadi strategi mempercepat deteksi dini TBC menuju Indonesia Bebas TBC 2030.
8: Kami betul-betul menggunakan hasil dari capaian beberapa bulan atau bahkan tahun kemarin.
4: Pemerintah terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis melalui program cek kesehatan gratis sebagai langkah deteksi dini. Program tersebut menjadi bagian dari strategi nasional mewujudkan target Indonesia bebas tuberkulosis pada tahun 2030. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Deni Mustafa mengatakan cek kesehatan gratis terintegrasi dengan pencarian kasus aktif tuberkulosis. Pelaksanaan program diprioritaskan pada wilayah yang memiliki angka penularan tuberkulosis cukup tinggi.
8: Dan untuk pelaksanaan ACS atau activist finding yang terintegrasi dengan pelaksanaan CKG ini, kesehatan gratis ini, kami betul-betul menggunakan hasil dari capaian beberapa bulan atau bahkan tahun kemarin untuk melaksanakan prioritas kegiatan ACR terintegrasi CKG ini di wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong dari DPC.
4: Menurutnya, pendekatan tersebut dilakukan agar penemuan kasus baru dapat berlangsung lebih cepat dan tepat sasaran. Strategi itu juga diharapkan mampu memutus rantai penularan tuberkulosis sejak tahap awal di masyarakat. Ia menjelaskan pemeriksaan melalui cek kesehatan gratis merupakan proses screening untuk mendeteksi berbagai risiko penyakit secara dini. Apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan, peserta akan diarahkan menjalani pemeriksaan lanjutan sesuai kebutuhan medis. Rena Safira melaporkan.
0: Wali Kota Cirebon meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja di Snaker yang kembali menggelar pelatihan keterampilan masyarakat.
9: Nah, ternyata ya ini luar biasa. Alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya.
6: Pemerintah Kota Cirebon kembali mengaktifkan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk meningkatkan kompetensi pencari kerja. Program tersebut diharapkan mampu menekan angka pengangguran sekaligus mencetak tenaga kerja yang siap bekerja maupun berwirausaha. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, meninjau langsung fasilitas pelatihan di BLK Disnaker Kota Cirebon pada Jumat 7 Agustus 2026. Ia memastikan sarana praktik khususnya pelatihan pengelasan masih dalam kondisi baik dan siap digunakan peserta.
9: Yang pertama saya ngelihat di balai pelatihan ya, balai pelatihan dari Disnaker Kota Cirebon. Nah, ini saya hadir di sini untuk pelatihan pengelasan. Nah, ternyata ya ini luar biasa. Alat-alatnya lengkap semua, masih berfungsi semua ya. Dari mulai jaket, helm, mesin lasnya dan lain sebagainya masih utuh. Nah, ini tahun ini atau bulan ini ya, bulan ini juga kita sudah dibuka untuk latihan pengelasan bagi warga.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, Ma'ruf Nuryasa, mengatakan pendaftaran pelatihan masih dibuka hingga 12 Agustus. Pada tahap perdana, satu kelas pelatihan pengelasan akan diikuti 16 peserta, sementara jumlah pendaftar telah melampaui 100 orang.
10: Jadi memang ini satu kelas untuk 16 orang. Nanti insya Allah ke depan, karena ini peminatnya juga, ini sudah lebih dari 100 ya yang daftar, insya Allah nanti akan kita teruskan ke kelas-kelas berikutnya. Ya, insya Allah nanti yang untuk tahun ini perdananya ngelas itu akan kita mulai di bulan Agustus. Ada 5 untuk bulan ini, mulai dari ngelas, digital marketing, terus ada menjahit, ada kopi, barista, karena ini barista juga trennya lumayan banyak ya. Bulan kemarin kita buka satu kelas, ini buka lagi. Untuk barista itu peminatnya malah ya ratusan juga. Yang terakhir itu barber, cukur rambut.
6: Ma'ruf menjelaskan, Disnaker juga menyiapkan program Link and Match dengan dunia usaha agar lulusan pelatihan memiliki peluang kerja yang lebih besar. Selain itu, peserta yang ingin berwirausaha juga akan mendapatkan bekal keterampilan sesuai bidang yang dipilih. Vivi Islamiyati melaporkan.
0: Dan saudara, informasi tadi mengakhiri berita daerah kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Jangan lupa update terus informasi setiap saat di rri.co.id dan dengarkan RRI Cirebon melalui aplikasi RRI Digital. Serta jangan lupa follow Instagram kami @rri_cirebon. Saya Lisma Juliasari, selamat pagi. Sampai jumpa.
11: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000.

0: Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
2: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
2: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semua, apa kabarnya? Sehat semua ya. Kalaupun mungkin kondisinya saat ini lagi kurang baik, mudah-mudahan lekas pulih lagi, sehat lagi. Istirahat ya, makan yang banyak dan jangan mikirin yang aneh-aneh. Benar-benar istirahat ya, biar nanti bisa pulih lagi, semangat lagi. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

0: Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan kali ini Isma punya informasi ya. Ini kaitannya tentang pemerintah Kota Cirebon yang melanjutkan GPM hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli warga. Pemerintah Kota Cirebon Jawa Barat memastikan program Gerakan Pangan Murah atau GPM terus dilaksanakan ya hingga akhir tahun nanti sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi melalui penyediaan bahan pangan dengan harga di bawah pasar. Wali Kota Cirebon Effendi Edo mengatakan program ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan di tengah fluktuasi harga sejumlah komoditas. Ia mengatakan GPM digelar di lapangan Kebon Pelok di hari Kamis lalu merupakan pelaksanaan ke-21 sepanjang 2026 dan ini akan terus berlangsung ya hingga akhir tahun. Dan menurutnya pelaksanaan GPM ini melibatkan kolaborasi pemerintah Kota Cirebon, Bank Indonesia, Forum Bulog serta sejumlah pemangku kepentingan guna menjaga pasokan dan keterjangkauan harga pangan.
1: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
2: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan desa binaan agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
1: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
2: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
1: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
2: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

terluar Nusantara, tempat Sang Surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

Dari Sono Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk mempelajari buku-buku pelajaran sekolah yang kemudian kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat.
2: Pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, yang di atas 1000 ke atas, mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG.
0: Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik materi maupun juga tampilan buku. Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Usai melari gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027.